0: pagi hari ini masih enak semua,
1: masih enak
0: Pak.
1: Semua ya.
0: Saya nggak bisa ngasih tahu nih Pak, mohon maaf Pak ya.
1: Iya, kenapa?
0: Lah kan yang nggak enak nggak ada. Enak semua Pak.
1: Oh alhamdulillah.
0: Jangan
1: ya.
0: Berangkat dulu Pak Pie. Enak semua.
1: Alhamdulillah ya, enak ya. Jalurnya. Bu Ervila Laras Hati, tol Semarang Solo 3 kilometer 426 itu banyak kertas-kertas berserakan. Barangkali bisa dilaporkan, takutnya mengganggu karena kertas-kertasnya berterbangan di sana. Oh iya, oke.
0: Kertasnya polosan atau ada gambarnya Soekarno-Hatta Bu? Kalau Soekarno-Hatta mesti demam DKP ya.
1: Iya. Oke, emang menurutmu possible ada kejadian kayak gitu?
0: Possible.
1: Oh iya?
0: Pernah.
1: Dari suatu. Dari apa kok bisa kok semabur gitu?
0: Dari Tung Desam Waringin dulu.
2: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 16 warga di Dusun Suakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengaku telah membayar total 1,6 miliar rupiah untuk membeli rumah. Namun hingga kini rumah yang mereka harapkan belum juga diterima. Persoalan ini kembali muncul saat sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang Senin lalu untuk meminta kejelasan. Salah satunya rumah ini yang mengaku telah melunasi pembayaran 240 juta rupiah sejak 2019. Namun rumah yang dibelinya tidak kunjung selesai. Masalah makin rumit setelah lahan perumahan tersebut diketahui telah dilelang. Lahan kemudian dikuasai PT Samapro. Warga sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan pembangunan rumah, namun konsumen disebut diminta menambah biaya. Warga kini meminta DPRD Kabupaten Semarang membantu memberikan kejelasan dan kepastian atas nasib rumah yang telah mereka bayar. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan Pekan Raya Kajen 2026 harus bebas dari pungutan liar atau pungli. Pedagang diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan di luar tarif resmi. Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Pekan Raya Kajen di Taman Boulevard Kajen Selasa sore. Pemkab Pekalongan telah membentuk satgas untuk mencegah pungutan di luar ketentuan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat berusaha tanpa terbebani retribusi berlebihan. Sukirman menyebut Pekan Raya Kajen digelar untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pekan Raya Kajen 2026 berlangsung hingga 30 Agustus dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM dan layanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono alias Botok menegaskan bahwa aksi yang mereka lakukan di Jakarta akan fokus pada pengesahan RUU perampasan aset dan hukum mati para koruptor. Tidak ada isu lain selain dua isu utama tersebut. Apalagi pelengseran-pelengseran bahkan pemakzulan tidak ada. Semua masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu termasuk yang saat ini menggelar aksi di Jakarta, tidak ada hal tersebut. Semua pihak mendukung pemerintahan saat ini berjalan dengan baik. Menjawab beberapa pertanyaan dan juga kabar adanya upaya-upaya lain selain dua hal. Mas Botok mengatakan bahwa saat ini penyampaian aspirasi terfokus di dua isu utama. Jika ada kabar-kabar dan juga isu lain, maka tidak berasal dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
1: Aksi fokus di depan DPR RI ya. Dan kita fokus kepada dua tuntutan itu. Tidak ada pelengseran Prabowo, bukan tidak ada. Kita mendukung pemerintahan Prabowo agar lebih baik. Tidak ada kita niatan seperti itu. Kita fokus kepada dua aspirasi tersebut. Kalau misalnya ada, itu bukan dari AMPB.
2: Mas, tadi Butang sudah konsolidasi dengan beberapa daerah. Nah, mana saja daerah yang sudah menyatakan akan hadir? Yang kedua adalah bagaimana Mas selama ini dukungan mahasiswa? Apakah menyatakan akan bergabung atau seperti apa?
1: Gitu Bang, ini kan gerakan masyarakat ya. Ini kita tidak ada kepentingan kelompok ya. Ini adalah murni aspirasi rakyat Indonesia. Jadi teman-teman dari Betawi juga memberi dukungan, dari Banten, dari Bogor, dari Jabodetabek. Kita tidak mengajak enggak. Ini dari hati nurani. Teman-teman dari Jabodetabek hadir dengan hati nurani. Karena ini yang tadi saya sampaikan, ini adalah aspirasi rakyat Indonesia. Karena kita tahu sendiri ya, korupsi semakin kesini semakin akut ya, semakin menyedihkan. Jadi kami datang di Jakarta ini tidak ada niatan untuk membuat rusuh. Kami ke Jakarta itu mendukung gerakan dari kawan-kawan di Jabodetabek yang akan menggelar aksi 27 Agustus. Karena apa?

0: tanggal 13 Agustus kita juga demo di DPRD Kabupaten Pati. Kita menuntut DPRD untuk menggelar sidang paripurna untuk mengusulkan segera disahkan RUU perampasan aset.
1: Selain itu, Mas Bodak mengatakan terkait tudingan yang menyebutkan bahwa aksi yang dilakukan oleh kelompoknya ditunggangi oleh kepentingan pihak tertentu dan hal tersebut dibantah kemarin Rabu 26 Agustus 2026. Ini adalah aksi murni yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tanpa adanya dekengan dan juga tunggangan dari pihak-pihak tertentu. Selain itu, Direktur Utama PT Bank Mandiri menggelar konferensi pers kemarin dan memastikan saat ini PT Bank Mandiri akan tetap menjalankan prinsip keuangannya dengan baik dan sesuai regulasi yang berada. Direktur Utama PT Bank Mandiri Persero Tbk Ridwan memastikan terkait isu pemblokiran dan juga penundaan rekening milik Koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu Supriyono akan dilakukan normalisasi pada hari ini 27 Agustus 2026. Pelayanan maksimal yang dilakukan oleh Bank Mandiri kepada seluruh nasabah akan tetap berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
2: Sebagaimana tadi sudah disampaikan, kami dari pihak bank tentunya menerima dengan baik apa yang menjadi arahan dan permintaan dari yang disampaikan oleh Pak Kapolda, arahan daripada pimpinan Komisi 3 serta Bapak Direktur Kriminal Umum Polda Metro Jaya tadi. Sebagai bank yang melayani nasabah dengan konsekuensi yang diatur di dalam peraturan, maka kami akan menindaklanjuti Pak Ditrimum apa yang tadi disampaikan untuk segera melakukan pengaktifan kembali rekening yang kemarin disampaikan untuk dilakukan penundaan transaksi. Mungkin itu Bapak Pimpinan yang kami hormati.
1: Dalam kesempatan tersebut, Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan juga menanggapi pertanyaan mengenai kondisi Bank Mandiri yang disebut anjlok karena ada polemik tersebut dan dirinya memastikan hal tersebut tidak terjadi dan kondisi perusahaannya saat ini normal sebagaimana dengan kondisi ekonomi saat ini. Dalam konferensi pers yang digelar di gedung DPR RI Jakarta Rabu 26 Agustus 2026, disampaikan bahwa Bank Mandiri menerima permintaan dan juga arahan dari Komisi 3 DPR RI serta kepolisian untuk segera mengaktifkan kembali rekening donasi tersebut.
3: Kelana Kota, Rastika.
1: Pak Bowo Artanto.
4: Selamat pagi.
5: Pukul 6 lebih 42 menit saya sudah masuk di jembatan Tanggulangin Kudus ya mas-mas ya. Cuacanya di Kota Kudus cerah. Untuk lalu lintasnya pagi hari ini lancar mas, dari Semarang sampai dengan masuk Kota Kudus dan arah sebaliknya dari Kudus Demak sampai di sekitar TL Genuk Semarang juga terpantau ramai lancar saja, walaupun hari ini hari Kamis, hari truk nasional ya. Ngomong-ngomong soal Tabanas, saya ingat dulu waktu SD tabungan pertama saya itu di bank BTN karena kebetulan dekat sekolah di perumahan di rumah saya dulu di sana luar kota itu yang ada bank BTN. Waktu itu kalau nabung itu yang harus benar-benar diingat itu adalah tanda tangannya. Karena kalau sampai tanda tangannya tidak sama, tidak bisa ngambil tabungan. Tidak seperti sekarang yang ada ATM maupun mobile banking ya. Matur nuwun
1: Pak Bowo Artanto.
4: Tanda tangannya kudu mepodo ra entuk beda.
1: Loh, emang lu punya tanda tangan umur berapa?
4: Ya,
1: aku baru ya, punya tanda tangan tuh kayaknya SMP deh ya.
4: Ya SD ono tanda tulisan apa misalnya Jamal ya. CAMAL ono ben. Rodok padha ono ora pitu Jamal siji Agus ono dadi tulisane meh padha.
6: Pagi Mas Yuda, selamat pagi Om Jamal.
1: Pagi Pak Wahyu.
6: Pagi kawan Rasika semuanya dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat.
4: Amin.
1: Amin.
6: Pukul 6 lebih 41 menit ya Mas Yuda, ini mau menuju ke lahan atau ke gudang. Oh ya Mas, kemarin kan saya ke SIM ngebalikin mobil ini soalnya habis ganti kapas kopling tuh, kalau dibuat jalan belakang ada bebannya
4: gak kuat,
6: ketemu jalan yang gak rata itu ada suara grok grok grok grok. Dan itu kemarin sampai satu hari, Mas. Sore sekitar jam 5-an mobil baru selesai. Ya, tapi
1: oke, toh servisnya.
6: Layanannya bagus sih. Dapat fasilitas, Mas, di sana. Ada ruang tunggu yang ber-AC, snack, camilan, minum, mau teh, ngopi. Ada. Gratis tentunya, Mas. Cuaca cerah ya, Mas Yuda.
4: Oke.
6: Sekian, terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Ya, Mas, nggak salah kalau Toyota masih jadi best di Indonesia, ya nggak sih? Apalagi kalau dibandingkan dengan kasus influencer kemarin dengan salah satu brand Korea Selatan, yang wonge protes tapi malah tambah diunek-uneknya sama salesnya, kayak lo.
4: Terjadi ini friksi.
1: Lah ya, sampai padu, itu kan ngisi-ngisi ya.
4: Nah, ini mah sudah.
1: Yes, Pak Wahyu mah, wis ya pilihan yang tepat memang harus milih Toyota lah ya.
4: Percaya diri.
1: Pak Diki Harmanto, selamat pagi. Sudah sampai mana ini, Pak Diki?
7: Halo, selamat pagi kawan Rasika. Pagi, pagi Mas Yuda, pagi juga Om Jamal. Melaporkan pagi, perjalanan Badik dari Kudus menuju Semarang. Pukul 7 sudah sampai checkpoint pertama ya di TL Trengguli. Lalinya ramai lancar, didominasi truk-truk besar. Lalu cuaca cerah. Mungkin sekian dulu, tidak ada notis berarti ya di selama jalur yang saya lewati tadi. Ini lanjut perjalanan, nanti diupdate kalau sempat. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak Sukarjo.
8: Selamat pagi Mas Jamal.
1: Pagi,
8: selamat
1: Pak.
8: Pagi Mas Yuda. Kami informasikan jalur Wedung, Bonang, kemudian Demak lewat Makam Pahlawan, kemudian Jalan Sultan Hadiwijoyo, kemudian sampai Jalan Sultan Trenggono, Sultan Patah, Biaran, Grogol, Guntur, Parangawen, saat ini ramai lancar. Itu yang bisa kami sampaikan pada pukul 6 lewat 59 menit.
1: Matur nuwun. Terima kasih Pak Sukarjo, selamat bertugas.
4: Guntur.
1: Yes, Pak Andika, Semarang Sayung aman, tidak ada genangan. Pak sampai Andi, dengan Demak via tol sampai dengan Lingkar Demak juga lancar sampai Trengguli. Pak Wahyu sudah sampai mana nih tekone Pak Andika ki?
4: Pak Wahyu.
1: Nah, itu tadi Pak Wahyu terakhir juga masuk Trengguli ya.
4: Berarti apa namanya ngarburilah
1: lah ya. Ya wis itu ya guys, komplit sekali infonya tuh. Dari jalur timur, meh nang Kudus, meh nang Jeporo, dua-duanya oke. Okay. Betul sekali, monggo saja silahkan melintas. Nah, kita geser dulu ke jalur yang lainnya ya, kawan Rasika, Pak Tommy Wasiso.
4: Selamat pagi.
9: Selamat pagi Rasika, selamat pagi Bung Jamal dan Mas Yuda.
1: Yes, pagi.
9: Di pertigaan Tirto Agung sama Jalan Ngesrep yang di bawah jembatan tol Semarang itu macet ya Mas ya. Yang dari arah Poltekkes itu Mas. Matur suwun.
4: Ada apa kurangan
1: Tommy,
4: Pak?
1: Ya biasa toh. Perumahan mewah sama sekolah mewah ya, lah ya. Perpaduan yang tepat toh, pertigaan yang sini perumahan mewah, pertigaan yang sini sekolah elit wis
4: berduar. Dan juga ada itu mau nyebrangnya ke Muladidom enggak bisa langsung, harus muter dulu ke arah barat.
1: Oh iya.
4: Oke.
1: Pak Ian Saspita Aji.
10: Selamat pagi Bung Jamal.
4: Selamat pagi.
10: Dan siapa lagi yang satu? Saya lupa.
1: Richard.
10: Di balai kota hari ini ada demo lanjutan lagi apa tidak ya? Oh iya, Bung Yuda.
1: Richard, saya Pak Richard namanya. Jadi untuk informasi saat ini agenda apakah ada penyampaian aspirasi di kota Semarang, coba nanti kita cek apakah ada rilis ya, betul sekali. Nah ini Pak Iwan ngasih informasi di Jalan Raya Bejen yang tadi disampaikan ada truk terguling, itu masih Temanggung masuknya. Masih Temanggung, 2-3 km lagi baru dia perbatasan dengan Kecamatan Sukorejo di Kabupaten Kendal, jari ini Pak Iwan.
4: Oh iya, iya, iya.
1: Oke, baik, matur suwun. Nah ini konteksnya adalah ada truk adu banteng kawan Rasika di Jalan Raya Bejen, Temanggung, Weleri. Wah, truknya adu banteng sampai salah satunya terguling menutup jalur kawan Rasika.
4: Tidak ada sisa ya tampaknya untuk kendaraan
1: besar. Betul sekali, ini bukan jalur biasa ki ya, istilahnya Temanggung Weleri. Ini Rasika udah gak kedengeran kan?
4: Jarang.
1: Citra FM Kendal juga gak kedengeran toh?
4: Gak ada laporan dari arah.
1: Lah ya.
4: Jarang sekali.
1: Matur suwun informasinya Pak Iwan. Ya, dari Jalan Raya Temanggung Sukorejo yang ada insiden laka lantas di sana.
4: Karena udah masuk wilayah Temanggung.
1: Pak Aditor itu?
11: Di Rasika FM, Om Jamal Mas Yuda, apa kabar hari ini? Saya perjalanan dari Perumahan Pesona Alam Ringsari sampai dengan Ungaran lalu secara melancar. Ini biasa di Karangjati, kita putar balik dulu di kiri Sota, ini lalu lintasnya lancar tapi padat nih yang masuk ke arah Pringapus dan keluar. Pengendara mohon berhati-hati. Kalau di Surabaya itu Om Jamal masih sudah jarang melaporkan kemacetan ini karena di Surabaya itu jalan itu banyak. Karena apa? Kalau katakanlah kita mau ke arah Tugu Pahlawan itu banyak jalan menuju ke sana. Saya itu kalau pulang Surabaya dari rumah mertua yang di Rewin di Waru Sidoarjo, saya kalau mau ke Tambak Sari itu juga jalan banyak, bisa lewat Kendang Sari, bisa lewat Prapen, terus langsung stasiun Wonokromo, Bablas, bisa lewat Pendur, bisa lewat Mer, Middle East Ring Road, mungkin kalau Jakarta Jor, kalau Semarang mungkin belum ada ya. Jadi banyak, kalau Semarang kan jalan kan, Semarang jalan utama ada, arah kota kan, istilah satu ya, gobel tok itu. Karena mau lewat Undi bisa coba kan ya, jalurnya belum apa lebar banget, terus mau lewat Unes juga gitu. Jadi Surabaya itu memang sih macet di titik tertentu seperti Jalan Ahmad Yani, tapi kalau mau ke arah manapun, mau ke arah stasiun Pasar Turi tadi, terus ke Tambak Sari itu banyak jalan ke sana dan juga sangat lebar-lebar jalannya. Begitu aja, terima kasih.
4: Terima kasih.
11: Dan juga kalau suara Surabaya itu Om Jabul Mas Yuda penyiar itu galak-galak kayaknya. Beda sama
1: enggak yo.
11: Rasika. Diam. Mungkin karena terlalu serius dengan kondisi jalan ya. Soalnya pernah ada, saya pernah dengar itu ada yang melaporkan ada kayak gue itu langsung di istilah dia kalau bosan saya di santla, Pak. Pak, jangan mainin ya Pak ya. Ini serius loh Pak gitu. Ini radio informasi ya tega. Ya begitu. Kalau Rasika slow tapi valid untuk lalu lintasnya. Rasika. Terima kasih.
4: Terima kasih.
1: Karena mereka lebih strict, mereka ada guideline-nya tuh benar-benar des poin-poinnya tuh harus dipenuhi. Mereka penyiarnya punya KPI soalnya. Nah, ya, penyiarnya punya KPI, timnya di Suara Surabaya sana punya KPI. Nah, sementara kalau program tersebut kita implementasikan di manajemennya Rasika kok kayaknya masih belum ya, kita bisa baru ya.
4: Punya MTQ.
1: MTQ itu apa?
4: IQ.
1: Gitu guys, jadi benar-benar memang ketat sekali penyortiran dan penyampaiannya, betul sekali.
4: Tidak harus sama, cuma berbeda dengan mungkin tujuannya sama.
1: Nah, tujuan sama, cuma beda karakter saja ya.
4: Beda cara karena sesuai dengan kultur masyarakatnya.
1: Betul, tapi kita tetap saudara karena founder-nya Kelana Kota Rasika dan Kelana Kota Suara Surabaya itu sama guys. Jadi tidak menjiplak ya kita ya, kalau emang jangan banyak komentar ini menjiplak Suara Surabaya ya, menjiplak Suara Surabaya, kita itu founding father-nya sama guys.
4: Dengan berbagai cara yang berbeda kan, sesuai
1: dengan karakter yang berbeda, betul.
4: Mencari celah untuk mencari pendengar yang berbeda.
1: Betul sekali.
3: Anak Kota Rasika.
1: Pak Rifki Saputra.
12: Pagi Mas Yuda, Bung Jamal. Selamat pagi kawan Rasika semua.
4: Pagi.
12: Mas Jamal. Hari ini saya mau ke Jepara ini untuk kondisi jalan. Bagaimana ya barusan monitor radio soalnya.
1: Okay.
12: Terima kasih.
1: Ya, lancar semua ya informasinya.
4: Lancar, Pak. Termasuk di beberapa daerah yang biasanya ada ketersendatan pagi hari ini dilaporkan masih lancar.
1: Yes, Pak Dono Nugroho.
13: Halo, Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
13: Ini kondisi di depan Formosa ada ketersendatan yang diakibatkan oleh ketidakdisiplinnya pemakai roda dua yang dari barat, harusnya mereka di sebelah kiri tapi di sebelah kanan, sehingga kendaraan yang dari timur itu kesulitan melintas sehingga memang kita tersendat. Untuk perjalanan tadi dari Semarang menuju Teko Wadu Gubuk ini lancar ya, hanya di depan Formosa saja. Dan ini sebenarnya sudah mulai cair jam 6 lebih 50 menit. Demikian informasinya Mas Yuda, Bang Jamal, terima kasih.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
13: Ikut mendoakan rekan-rekan yang saat ini menyuarakan aspirasi, terutama aliansi masyarakat Pati Bersatu. Saya support, semoga bisa berjalan lancar, bisa tersalurkan aspirasinya. Dan juga bapak-bapak yang katanya terhormat bisa mendengarkan dengan baik dan bisa menuntaskan terutama tuntutan masalah
8: penyitaan aset-aset koruptor itu. Semangat untuk rekan-rekan yang saat ini di Jakarta.
1: Oke, matur suwun informasi lalu lintasnya juga ya. Semangat ya, kita juga di Jawa Tengah juga berdoa karena istilahnya yang bersuara di Jakarta sana orang-orang Jawa Tengah toh, dulure dhewe toh.
4: Iya.
1: Lah ya. Kita dulure dhewe. Ya rak mungkin sedulure dhewe memperjuangkan suatu hal kok malah diunek-unekke kan rak pantes ya.
4: Minimal kita sih, kan mendoakan dengan selemah-lemah perjuangan.
1: Wih, doa. Selemah-lemahnya perjuangan adalah ya, doa. Doa. Pak Isnan.
14: Selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Pukul 6 tepat saya dari Micin mau menuju ke Salatiga Solo lewat tol Kerapak ya. Kawatannya kalau lewat Gunung Pati kok rada padat gak sih biasanya kalau pagi. Mungkin info jalur Mas gimana menuju ke Salatiga Solo. Demikian, terima kasih. Oh iya, bagi Bapak Ibu yang saat ini sedang menyampaikan aspirasi ya, baik di Jakarta ataupun dalam perjalanan, semoga nanti berangkat pulang selamat, sehat, walafiat.
4: Amin.
14: Apalagi ini kan melibatkan armada bus yang cukup banyak ya. Semoga perjalanan lancar. Kalau bisa sih emang iring-iringan ya. Jadi kalau ada trouble mungkin kan bisa saling membantu. Dan kita juga pengguna jalan yang mungkin kalau berpapasan juga diberikan keselamatan. Untuk semuanya, keselamatan, kelancaran, kesehatan. Demikian, terima kasih.
4: Terima kasih.
15: Lihat Mas Yuda, Mas Jamal, ada sedikit perlambatan ya untuk jalur tol Krapyak naik ya ke arah Jatinggaleh. Ini tepatnya di mana ini ya? Saya kurang begitu hafal. Mungkin sedikit
1: menyempit
15: untuk lajur kirimnya diarahkan ke lajur kanan. Demikian, terima kasih.
1: Oke, matur suwun informasinya.
15: Oh, ini titiknya di jembatan Kaligarang ya, Mas?
1: Yes.
15: Ada kegiatan mungkin di lajur kiri tol Krapyak arah Jatinggaleh. Oke, demikian. Terima kasih.
1: Panjang loh ini titik penanganannya, Kawarasika, sejak kemarin sampai dengan pagi ini.
14: Siap, itu plat saya tadi. Salam kenal ya, Pak.
1: Pekalongan tadi. Pak Isnan itu platnya G, toh. Oke, baiklah.
4: Salam kenal begitu. Kembali, salam Pak Isnan. TVDJ.
1: Pak Jack. Lancar ya, Pak, ke Salatiganya. Semarang Salatiga lancar-lancar saja. Mau lewat jalur arteri atau lewat tol, nggak ada kendala.
4: Lancar.
1: Betul. Lalu
4: di lampu merah atau
16: selamat
4: pabrikan
16: pagi,
4: aja.
16: Selamat pagi, Mas Yuda. Pak Desember. Ini mau mengarah ke Jatinggaleh lewat tol masuk via Manyaran ya Mas. Di gerbang tolnya macet. Mungkin di pintunya trouble mungkin. Terima kasih.
1: Okay.
16: Tapi ini jam 6.57 sudah mulai berjalan perlahan ya Mas. Terima kasih, selamat. Mas Yuda, diinfokan dari atas jembatan tol Dukuh Soeharto yang mengarah ke Jatinggaleh atau mengarah ke selatan ada pekerjaan jalan ya Mas. Terima kasih. Lalu lintas lancar, masih aman terkendali untuk pagi ini. Jam 07.02.
1: Oke, baik, matur suwun informasinya Pak Jack. Nah ini tadi ada Pak Jamal nih yang sudah tidakan ki. Tadi soalnya ada kawan-kawan toh yang memberikan informasi di Salatiga, Bawen, sampai Semarang.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan sampai TL DPRD pukul 7.12. Tadi mendahului mobil uripku asik di depan pabrik roti di Babatan tuh ya. Nah, lalu lintas lancar dari Salatiga ya, cuaca cerah. Demikian infonya. Pukul 7.31 ketersendatan di TL Serap ya, ekornya di Banteng Redes ini ya, Banteng Redes PR ekornya yang arah kota ya.
1: Oke. Baik, matur suwun. Informasinya Pak Jamal dari Solo 3 sudah sampai Serondol kok. Ya, yes, lancar
4: masuk
1: saja.
4: Sudah
1: masuk kota, betul sekali. Nih, yang penasaran sama Universitas Semarang nih ada Pak Tio Praski.
4: Ada
1: di sekitar Jalan Arteri Soekarno Hatta ki lo Mas, tak video kan.
4: Pagi hari ini mungkin kita lihat ini.
1: Situasi di Universitas Semarang.
4: Pusing nih kita nih. Mengganggu nih Pak.
1: Videonya
4: landscape.
1: Tapi ya kalau katanya Pak Tio Pras masih mengalir masih saja kok ya. Memang rame di depan Universitas Semarangnya memang rame
4: yang
1: tapi
4: parkir
1: ya, masih
4: ya.
1: Lancar ya betul.
4: Tapi jalan kendaraan pelan-pelan ya.
1: Mantap. Oh ini ternyata Pak Eko Tanah Mas juga sudah sampai di sana. USM kok.
4: Sudah ketemu sama
1: ketemu Pak Sentot.
18: Saya video kan USM ya pun.
4: Oke, nah.
18: Untuk drop off aja. Setelah turunkan penumpang langsung keluar.
4: Drop shot
18: aja. Juga udah banyak yang berdatangan pun.
1: Iyalah USM.
18: Di luar itu di tepi jalan banyak mobil parkir juga sih pun. Sudah ada petugas juga yang mengamankan.
1: Okay.
18: Nah ini udah bukaan pun, tadi tutupan ini. Kepagian mungkin nanti yang berangkat tadi.
4: Ada yang kepagian nih.
18: Enggak gitu ya Pak Sentot ya. Pak Sentot berangkatnya udah pagi. Tamunya kok lebih pagi lagi. Kalah kasih Pak. Itu aja pun laporannya. Ini drop off di luar juga boleh ternyata ya pun. Takutnya kalau bikin macet.
4: Bagus
18: gitu ya pun.
4: Oke.
18: Okay. Tak lanjut lagi pun. Terima kasih.
1: Okay.
18: Terima
1: kasih.
4: Parkirannya memanjang tuh sampai sana.
1: Universitas Semarang sih yang paling kampus yang menurutku paling banyak sebutannya ya. Undip swasta, universitas yang malam.
4: Universitas Pak Sentot.
1: Kayaknya pangsa pasar kuliah kelas sore dan karyawan terbesar tuh di kota Semarang masih
4: salah
1: dipegang
4: satunya,
1: USM nggak sih?
4: Salah satunya SM ya.
1: Maksudnya pangsa pasar terbesar kuliah sore dan kuliah karyawan di kota Semarang tuh nomor satu kayaknya masih USM nggak sih?
4: Fleksibel ya.
1: Lah makanya disebut USM universitas yang malam karena sampai sore sampai bengi
4: masih ada perkuliahan. Jaluk Jambiro.
1: Jaluk Jambiro. No.
4: Kalau pas itu kalau pas apa namanya live di TikTok itu tanya-tanya, ini bisanya jam berapa? Ha, gitu. Ada jam yang segini Pak untuk kerja? Oh ada.
1: Oh mosok.
4: Nanti wawancaranya pas live TikTok itu tanya sama Pak Sentot nanti bisa di Ekoke, kamu jurusannya apa nanti?
1: Ekoke pi maksudnya karepe dhewe ngono jadwale?
4: Bukan, nanti kamu apa namanya bisanya kuliah jam berapa? Nanti dilihatkan dengan jadwalnya senya nanti di matchkan bisanya jam berapa?
1: Sumpil sang armen.
4: Tanya Pak Sentot langsung.
19: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
20: Semangat kemerdekaan sudah terasa di Kabupaten Semarang. Kemeriahan HUT ke-81 Republik Indonesia telah dimulai sejak 6 Agustus dengan berbagai lomba seru dan penuh kebersamaan. Dan rangkaian peringatan terus berlanjut. Jumat tanggal 14 Agustus, Rapat Paripurna Istimewa. Sabtu 15 Agustus, Pengukuhan Paskibraka. Minggu 16 Agustus, Malam Tuguran di Taman Makam Pahlawan Bakti Pratiwi. Memasuki 17 Agustus diawali apel kehormatan dan renungan suci tepat tengah malam di TMP Bakti Pratiwi. Kemudian upacara pengibaran bendera merah putih, upacara pemberian remisi lapas kelas 2A Ambarawa, serta serenade dan penurunan bendera merah putih. Berlanjut 21 Agustus resepsi kenegaraan. Dan jangan lewatkan 30 Agustus pawai pembangunan Kabupaten Semarang, hari Minggu mulai jam 8 pagi di Ambarawa. Mari rayakan kemerdekaan dengan semangat persatuan, gotong royong, dan kebersamaan. Hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
21: Segernya kelewatan! Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth, dan seger banget. Dari Wings Food.
22: Fresh banget rasanya.
21: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
22: Iya lagi.
23: Gak expect rasa lemon tea nyegerin ini.
21: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
0: fresh banget rasanya.
21: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
0: Iya lagi.
23: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
21: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
21: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
0: Mau dong. Tastes good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
22: Kawan Rasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap. Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry. Buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak. Parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga? Tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh?

0: Program Jaring Radio Pagi bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Didar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Banyuwangi melalui Unit Pengumpulan Zakat UPZ Kecamatan Tegal Delimo dan UPZ Kecamatan Blimbing Sari menyalurkan bantuan biaya operasional pengobatan. Bantuan ini berasal dari program Banyuwangi Sehat untuk membantu warga kurang mampu yang membutuhkan pengobatan. UPZ Kecamatan Tegal Delimo menyerahkan bantuan biaya operasional pengobatan kepada Bektio Persen, warga Desa Kedung Asri, Kecamatan Tegal Delimo. Penyerahan dilakukan oleh Ketua UPZ Kecamatan Tegal Delimo, Faza Rozi, bersama tim UPZ disaksikan oleh Kepala Desa Kedung Asri, Sunario, di kediaman penerima manfaat.
2: Selamat pagi kawan, bersama Radio Basa FM Situbondo, saya Bobby Ramadan, pembawa kabar. Harga tembakau di Situbondo belum memiliki patokan yang jelas sehingga memicu penurunan harga pada musim panen 2026. Kondisi tersebut dikeluhkan oleh Abi, seorang petani tembakau asal Desa Silomukti, Kecamatan Pelandingan, Kabupaten Situbondo, yang mencatat penurunan hasil penjualan dari 53 juta rupiah di musim sebelumnya

0: menjadi 37 juta rupiah dengan modal 15 juta rupiah pada lahan 600 meter persegi. Keluhan senada disampaikan Mariono, petani tembakau asal Kecamatan Arjasa, yang mengatakan kalau harga tembakau kerap ditaksir sepihak oleh tengkulak, di mana harga normal Rp5.000 per kilogram bisa merosot hingga Rp3.000 per kilogram, bahkan jatuh sampai Rp1.000 per kilogram untuk tembakau yang baru dipetik. Petani menilai sistem transaksi borongan dan ketiadaan penetapan HET tembakau membuat posisi tawar mereka sangat lemah di hadapan pembeli.
1: Ari Bagus dari Radio Tidar Sakti Batu pagi hari ini membawa kabar Liga Desa Torong Rejo Gerakan UMKM Lokal. Wali Kota Batu Nur Rohman mengapresiasi pelaksanaan Liga Desa Torong Rejo yang tidak hanya menghidupkan fasilitas olahraga, tetapi juga menjadi ruang berkumpul masyarakat dan menggerakkan UMKM di sekitar lapangan Gelora Ganesa. Saat mengikuti pertandingan persahabatan Batu Saya FC melawan Torong Rejo FC, Nur Rohman menilai kehadiran pemain, supporter, dan warga membuka peluang tambahan penghasilan bagi pelaku UMKM. Pemkot Batu mendorong desa dan kelurahan mengoptimalkan fasilitas melalui kegiatan produktif yang melibatkan masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah desa, komunitas, olahraga, UMKM, dan warga dinilai mampu memperkuat kebersamaan sekaligus menggerakkan ekonomi lokal.
2: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situ Bondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Ya, jinglenya yang muncul ini. Huhu. Berarti lagunya besok lagi ya, guys. Kawan Rasika semuanya. Aku mau buka informasi dari kawan-kawan Rasika semua nih, ramai sekali yang sudah berbagi update termasuk Pak Wahyu Klipang. Iki Pak Wahyu Klipang, aku lulusan Universitas Semarang loh, guys. Ada sebutan lain kalau mau tahu, Universitas Salesman dan Universitas Sedulur Mantu, jare. Saya dulu mahasiswanya Pak Sentot waktu beliau awal-awal di bidang kemahasiswaan.
1: Kenal, selalu kenal.
0: Mantap. Kok iso Universitas Salesman sih?
1: Ya, bagiannya para sales yang pagi harus kerja, malam
0: gemes banget.
1: Pagi kerja, gemes menjadi sales, sore terus kuliah.
0: Oh iya ding, ya
1: bener-bener untuk mendapatkan gelar.
0: Ih, gemes pol. Pak Ragil, Priyo Jatmiko.
2: Pak Sid, berjamaah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjalan, masuk kota Kendal ya, mas. Oke. Lancar, berjalan mas. Cuma saya ini harus putar balik pulang ke rumah mas.
0: Kenapa?
2: Karena
1: ketinggalan.
2: Mendadak ditelepon sama atasan untuk ikut meeting di Bandung mas. Jadi mungkin nanti semoga masih dapat tiket untuk naik kereta mas. Putar lagi mas, matur
0: suwun. Terus suwun Pak.
1: Langsung ke Bandung nih berarti. Nih.
0: Dari Weleri sudah sampai Kendal. Nah sekarang balik Weleri.
1: Kereta ke Bandung. Coyo ya Pak ya.
0: Oke, matur suwun informasinya. Pak Ragil, Pak Ihwan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jamal, Mas Yuda. Wah lagi kena babil Mas Yuda, Bung Jamal. Rodok-rodok serak. Menginformasikan Bung Jalan Mas Yuda di seputaran Jalan Majapahit dari Suprahadi menuju ke sampai ke titik pintu tol GM Sari terpantau yang ke arah kota agak mengalami ketersendatan dikarenakan sisi yang utara atau yang menuju ke timur sedang perbaikan sehingga tidak dilakukan kontraflow untuk ruas tersebut mengakibatkan kondisi yang ke arah kota agak sedikit menumpuk. Begitu, kemudian kontraflow diberlakukan setelah pintu tol baru diberlakukan kontraflow separuh untuk ke arah kota. Begitu Bung Jamal, Mas Yuda, hari ini cerah, semoga membuat badan semakin sehat.
1: Sehat
3: salam selalu. Sehat selalu, selamat bertugas dan matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Oh ya, Bung Jamal, Mas Yuda, tambahin info ini perjalanan menuju ke Clayton. Nanti jemput teman dulu di Yungaran, terus lanjut ke Clayton melalui tol saja biar lancar. Ada tambahan info di tol ABC KM431C, ada perbaikan di sisi ruas kanan yang menuju ke arah atas atau ke arah Ungaran atau ke arah Tembalang atau ke arah Solo. Untuk teman yang melintas yang dari Majapahit atau dari Kaligawe untuk bisa mendekati 431 untuk bisa ambil jalur yang di sebelah kiri. Begitu tambahan info, matur nuwun, salam sehat selalu.
0: Amin, matur suwun sekali Pak Ihwan, Pak Wiwi Haryatno.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Pagi.
4: Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Menginformasikan perjalanan dari Sendang Mulyo Peteseh jam 6.50 menit. Seputaran Peteseh, Simpang Berjajar 3, Sigar Bencah lancar. Lanjut Tembalang ada ketersendatan baru di perempatan Bulusan mas. Langsung ke barat TL lancar, Tirtawisata Timur lancar sampai masuk tol Banyumanik ke arah Solo Karanganyar lancar dua arah cuaca cerah. Oh ya mas, tadi ada ketersendatan itu yang arah ke Tembalang dari pertigaan persimpangan yang Alasar itu yang arah ke gerbang tol Banyumanik ke arah selatan lancar, tapi yang arah utara yang arah menuju Undip itu tersendat panjang mas, banyak yang lewat ke kanan masuk jalan Tirto Husodo Timur. Matur suwun.
0: Nah, berarti tadi yang dialami kawan kita merambat di Tirto Agung ya wis kana ngono kuwi lah ya.
1: Sama
0: sebabnya. Di sana sekolah elit, ada perumahan elit, wis tambah kendaraan yang dari mana-mana ke Tembalang.
1: Jadi tempuk jadi satu di
0: yes,
1: situ.
0: Betul sekali.
1: Enggak apa-apa, biasa pagi hari ini,
0: Pak. Pak Bawa Artanto.
5: Halo, Mayren. Ngomong-ngomong soal pengalaman mendengarkan suara Surabaya, Mas ya. kebetulan 2 bulan terakhir ini kan saya ke Surabaya.
0: 4 tahun ke depan bakal ke Surabaya ya, terus
5: Ki. Saya juga sih pengen mendengarkan suara Surabaya yang katanya mirip-mirip info lalu lintas juga ya. Tapi kesan saya seperti tadi Pak Joko Kawianto ya. Yang pertama penyiar-penyiarnya itu terlalu serius Mas, terlalu formal. Yang kedua itu juga kalau saya lihat ya mungkin saya juga yang enggak tahu persisnya ya itu.
0: Oke, baik matur suwun Pak Bowo Artanto laporannya dan ceritanya ya. Pak Hendri Santosa, ini tadi Pak Hendri melintas di kawasan Gombel ya, tersendatnya itu malah karena mobil mogok di sebelum rumah makan itu.
1: Oh, nah itu.
0: Katanya Pak Hendri malahan bukan karena ada tadi sempat ada upaya pemadaman lahan kosong lah ya. Di sekitaran Gombel.
1: M lah.
0: Bu Dini Herawati.
6: Selamat pagi Mas Yuda.
1: Halo Bu, selamat pagi.
6: Selamat pagi semua kawan Rasika, semua sehat ya.
1: Amin.
6: Saya harus kembali ke realita, sudah di Semarang setelah kemarin
1: pulang kampung.
6: Mendeblek-deblekkan diri di Pemalang karena kulineran dan lain-lain lah pokoknya sama ibu saya. Jadi setelah Harpitnah saya bolos kemarin H+1 juga mencutikan diri. Sekarang harus kembali ke KIW. Dari KIW nanti baru ngantor di Pamularsi terus ke Mbah Win. Saya ini ke KIW masih lihat ada warna-warni ya, biru, merah, kuning gitu. Rasanya itu kok males gitu. Loh. Jadi telepon Rasika dulu wis yang bendera, udah bendera, di depan bendera. Itu kayak apa? Pasar Ijen. Biasanya yang udah pada di depan saya tuh siapa ya? Karena ini harus gasi ini.
0: Kalau gasi justru malah baik Bu Nini.
6: Mohon infonya ya karena Rasika yang udah di depan saya sudah nyetater mobil tapi tak nggung ngopi-ngopi sik wae sambil nunggu kabar.
0: Ngopinya di KIW aja, Bu.
6: Dan mana sih? Masih Bung Jamal. Oh iya, Bung Jamal saya udah follow IG-nya ya.
1: Oke. Okay.
6: Terus kalau Mas Yuda aku enggak ketemu ya IG-nya. Ya,
0: nanti kayak ya? Saya ini saya follow.
6: Thank you.
0: Terima kasih Bu Nini Herawati. Jujur tuh Bu Nini kalau pagi keramaiannya malah keramaian di dalamnya saja, tidak sampai keluar-luar kayak jam 9.10.
1: Semakin gasi semakin api, Bu.
0: Iya betul kalau ngopinya di KIB aja Bu Nini.
1: Wong gasi kok menyesal, kok gasi iki piye iki nggone cek sepi. Aneh. Enggak apa-apa gasi nanti sampai sana.
0: Iya Bu.

0: Lolos mau apa mau kantor IDW.
1: Nah, Mbak Ika, paling tidak informasi sampai Kendal Weleri-nya baik ya, Mas Ihan. Tadi soalnya ada Pak Ragil Prio Zetmiko yang sudah PP bolak-balik Weleri Kendal dan sebaliknya. Sementara Semarang Kendalnya lancar, soalnya Mbak Ika mau ke Kajen.
0: Oh, mau ke Pekalongan.
1: Mm-hmm.
0: Ya, TTDJ tetaplah lancar.
1: Sementara sampai dengan koridor Weleri-nya Mbak Ika masih baik.
0: Masih lancar.
1: Nah, ini Pak Didik Sigit Siawan, ini yang tadi kendaraannya ditemui Pak Jamaluddin. Di salib pejabat loh, Pak Didik.
0: Iya. Dengan Anda juga pejabat di perusahaan Anda.
1: Oh iya deh, di salib iki lho, petinggi lho Pak Didik Sigit Setiawan.
0: Kawan kita
1: balas rapi mau tintine lah ya.
2: Apa ora paham? Sudah Mas Jamal dan kawan Rasika, saya sudah sampai di Gunung Pati, lalu lintas terpantau lancar. Matur suwun, salam kenal kembali yang bawa Toyota Rush stikernya biru Rasika.
1: Oh, Pak Jamaluddin enggak Innova toh?
2: Pak Jamal. Salam kenal nih Pak Jamal.
1: Oh, tak kira Pak Jamaluddin tuh Innova tahu, koyone kok dari dashboardnya ki koyo Innova ka lho.
0: Kayak Rush.
1: Oh, oke, okay. Baiklah kalau begitu. Ki pertanyaan aku Pak Jamaluddin sudah sampai mana ini?
0: Kantor ya.
1: Feeling ku sih.
3: Satu armada damkar Kota Semarang masih datang naik di kawasan Gombel ya. Mungkin masih memadamkan kebakaran lahan di kawasan tersebut. Pukul 7.39 ya, nanti armadanya naik.
1: Oke, baiklah kalau begitu. Tapi update kita terima dari rekan-rekan Damkar Kota Semarang sudah putar balik armadanya. Yang tadi sempat ada di sekitar rumah makan Alam Indah, Kawan Rasika sudah putar balik ya? Betul informasinya.
0: Ke kandangnya masing-masing.
1: Yes. Oh, Mbak Ika malah sudah sampai Kandeman. Oh. Nyuwun sewu Mbak Ika baru dibuka atensinya, mohon maaf ya. Ini sudah sampai Kandeman ya. Lancar berarti toh enggak ada kendala.
0: Kendala.
1: Betul, Semarang, Kajen, Pekalongan. Cepet banget Bu Ika, Mbak Ika.
0: Ngebut kali
1: 7.20 ya. Baru tanya 7.50 sudah sampai Kandeman ya.
0: Setengah jam.
1: Lancar repal, syukurlah kalau gitu. Pak Diki Harmanto.
4: Update lagi, pukul 7:30 sudah sampai TL Geno ya. Lalinnya lancar, cuaca cerah, sayung kering di kedua arahnya. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke, ada Pak Korin Fahri nih.
5: Pagi Mas Yuda dan Bung Jamal, menyapa dari depan SD Ngangok ya. Sedang lihat Pak tukang sedang merenov sekolahnya. Adik-adik,
1: ini yang ngerjain
5: kerja,
1: Pak Fahri.
0: Mungkin ini anunya proyeknya beliau nih.
5: Kudus serah ya, thank you.
1: Mbak Yomidon tak Pak Fahri?
0: Mbak Tiangok itu SD-nya.
1: Mbak Midon tak Pak.
0: SD Ngangok kok Ngangok suka mobil.
1: Lah iya, betul sekali. Ini pekerjaan ini timnya Pak Fahri yang sedang renovasi ini.
0: Lagi Ngangok beliau nih.
1: Turun tak Pak Fahri, ya, mosok ngintip tak gitu. We.
6: Selamat pagi. Pagi Om dan Mbak T.
1: Pagi.
6: Anaknya Om dan Mbak T.
0: Oh, ini sekolahnya anaknya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh alah, lah sama si kecil berarti pantas tidak turun.
0: Iya, soalnya Ciangok dulu.
1: Mm-hmm. Ini Pak Andika sudah sampai Gotri guys, lancar ya. Sampai traffic light Gotri aman lancar. Bung Yuda, Bung Jamal, monggo silahkan menyusul yang mau ke Jeporo dan sekitarnya.
0: Iya nanti, sabar.
1: Ya aku juga pengen ke Jeporo lagi nih.
0: Ada acara apa, ada peristiwa apa nih?
1: Resort mana ya? Yang oke di Jeporo ya, yang belum aku kunjungi ya. Pak Astohar.
7: Pagi Pak. Baik, Bung Jamal dan Mas Yuda.
0: Pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Bung Jamal dan Mas Yuda serta kawan Rasika dimanapun sudah berada. Saat ini sudah berada di gerbang tol Sayung ya. Kita mau terbangin drone, meskipun angin kenceng tapi lama kita nggak terbangin drone di sini. Di tentunya di interchange Sayung seperti apa progresnya, apakah sudah mulus-mulus, pirapi atau belum ya? Yang nampak jauh di sana itu ya, itu yang menuju ke Kaligawinya.
0: Ceng-manceng enak nih.
7: Oke ya, kita persiapan terbangin drone. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Seperti ini, Bu Jamal dan Mas Yuda sudah pirapi dengan keramaian cukup lumayan ya. Jadi setiap detik ada sekitar, setiap menit ada mungkin 15 sampai 20 kendaraan terutama yang dari Demak menuju ke, dari Sayung menuju ke Demak ya, menuju ke Kadilangu. Oke, ini tadi pada titik 525 meter sinyal terputus ya. Sering di sini tuh terputus, ini nampak ujungnya ya.
1: Ujungnya yang nyambung ke seksi 1.
7: Sambungan antara konstruksi beton dengan matras bambu itu di sisi Pandansari. Ya, sisi Pandansari ini. Oke, tadi di sini terputus ya. Jadi kita
1: cakep ya kalau dari atas sini ya.
7: Kan tuh tarik mundur drone kita. Ya ini, dan laporannya tiang-tiang lampunya sudah ditata ya, sudah dipasang. Oke, baik seperti itu. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan dari Interceng Sayung Astuar.
1: Ini Pak Astuar. Ini Pak Astuarnya.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Pak Astuar.
0: Tak kirain orang lain ini ternyata. Ditinjau dari drone ini beliaunya ya.
1: Lah ya makanya ya, perjalanan darat dulu terus menerbangkan drone dari atas Interchange Sayung memantau ujung yang nanti menjadi persambungan antara tol Semarang Demak seksi 1 dan seksi 2 yang saat ini sudah beroperasi.
0: Iya, Merapi Merbabu enggak kelihatan ya.
1: Oh iya.
0: Pak Tejo Goblin.
1: Pak Wahyudi, ini sebelum traffic light jerakah ada truk mogok ya? Truk yang tadi muat gulungan besi itu ya Pak Wahyudi, masih berarti.
0: Iya,
1: betul kan?
0: Berat.
1: Yes. Ini Pak Wahyu, Pak Wahyudi ngasih info jam 8.07.30 masih ada di lokasi, tapi launasnya sementara masih mengalir saja. Pak Isnan?
8: Iya, Mas, kadang itu mobil saya dibawa bapak saya untuk mungkin yang sering ketemu pas pengajian ya di Meteseh Tembalang itu yang pengajiannya Alitmah. Jadi bapak saya juga mungkin nanti tak kasih info kalau misal ada yang tiba-tiba klakson-klakson gak ada apa-apa, mungkin tuh kawan asik gak.
1: Terima kasih. Terima kasih Pak Isdan. Pak Dr. Arif Ridho.
9: Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum, menyapa Pak Dijamal dan Bung Yuda. Pagi ini kami perjalanan ke Ngubuk yang lama tidak kita kunjungi. Bagaimana jalur dari Pucang Gading ke Ngubuk? Terima kasih. Ada pickup muat batu bata ganti ban di sebelum jembatan Cabean. Buka tutup sudah ada petugas polisi, agak tersendat.
1: Oke, matur suwun informasinya, tapi masih lancar ya.
0: Ke arah Cabean.
1: Yes. Bu Fufa, jerakah macet? Betul, ada truk mogok. Lah ini yang Anda macetnya yang arah kemana? Kalau yang mogok yang arah ke Mangkang, ini jenengan yang macet arah kemana?
0: Ke Mangkangnya.
1: Betul.
10: Sampaikan informasi kejadian di WhatsApp 081-32-58-58-500.
11: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
12: Mau tijus! Mau!

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Dengan tijus, segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Jam 8 pagi, waktu dirasikan.
6: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
7: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tatya Yasin Maimun mengatakan, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan dilibatkan agar gelaran ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%. Satlantas Polrestabes Semarang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pembukaan MTQ Nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 12 September mendatang. Polisi menyiapkan sistem drop-off dan sejumlah kantong parkir di antaranya E Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, Wonderia, hingga TBRS. Kasatlantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, termasuk kemungkinan buka tutup jalan jika volume kendaraan meningkat. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan di sejumlah lokasi rangkaian MTQ, termasuk kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Polisi juga menghimbau pengunjung memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
4: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Situasi arus lalu lintas sampai dengan jam 8 pagi semuanya masih baik dan secara umum lancar. Memang tadi sempat ada beberapa lokasi yang ada truk mogok, kemudian juga ada kendala-kendala seputar lalu lintas, tapi kendalanya dampaknya minim saja ke jalan raya.
1: Iya, kendala biasa pagi hari ini, sekolah, kemudian juga lampu merah dan pabrikan.
0: Tadi yang disampaikan katanya Jerakah macet. Betul, ada truk mogok terutama yang arah menuju Mangkang. Tapi kalau bagi beberapa kawan Raska ya antrenya masih 200-300 meter ya, levelnya masih easy ya.
1: Biasa.
0: Betul sekali.
1: Masih nyaman dilewati karena ban berputar.
0: Ya, betul sekali. Itu kawan, tidak ada lokasi yang perlu dihindari kawan Raska. Termasuk di lokasi-lokasi tadi ada truk mogok tapi belum sampai perlu untuk dihindari sih kawan Raska. Sampai jam 8 pagi ini di Kelana Kota.

0: Nah, seperti yang sudah kita sampaikan tadi, kita ingin mendengar ya, seperti apa suara dari kawan-kawan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu yang hari ini, yaitu sedang menyuarakan bukan di Jawa Tengah, bukan di Pati, tapi di Jakarta langsung. Di Jakarta langsung hari ini 27 Agustus 2026. Nah, kita menghubungi salah satu koordinator dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pagi hari ini ya, untuk juga turut menyuarakan kira-kira apa yang disampaikan di dari Jakarta sana. Tapi kebetulan Mas Harno Buromo di Pos Pati ya, makanya bisa kita hubungi.
1: Tunggu di Pos Pati.
0: Betul sekali. Dan kita sudah terhubung dengan salah satu koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu pagi hari ini, ada Mas Harno Buromo. Mas Harno, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas. Merdeka.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Yuda, juga dari Rafika. Sehingga pagi ini kita jumpa yang kedua kalinya. Betul. Kayaknya, ya, kalau nggak salah. Salam, sehat semua.
0: Amin. Sehat. Teman-teman salam. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu juga sama ya, Mas Harno?
1: Sehat selalu. Merdeka.
2: Alhamdulillah, kita jaga kesehatan karena perjuangan masih panjang. Kayaknya.
0: Perjuangan masih panjang. Nah, Mas Harno, ketika kemarin rombongan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan tindak ke Jakarta, ada beberapa hal lah gitu yang istilahnya agak menghalangi lah gitu perjalanannya teman-teman AMPB ke Jakarta. Nah, ini sekarang kok sudah pada bisa di Jakarta atau masih ada yang tertahan di Pati untuk menyusul, Mas Harno?
1: Atau semua sudah sampai sana, Mas?
2: Begini, saya cerita dari awal kronologis keberangkatan teman-teman. Memang itu kita inisiasi dari agenda apa ya, ulang tahun pergerakan masyarakat Pati selama satu tahun ini kan. Jadi kemarin di bulan Agustus mulai tanggal 10, 11, 12 sampai 13 itu puncaknya. Nah, tanggal 10 kita waktu itu atas nama Pos Pati Oras Pele mengawal sidang Bupati nonaktif Pak Sudiwo di Tipikor Semarang. Jadi salah satu yang kami sampaikan adalah tuntutan pengesahan UU perampasan aset dan hukuman mati koruptor, kira-kira itu. Jadi dari rangkaian itu sehingga teman-teman Bodok dan Teguh CS pada tanggal 13 itu kan sempat ada kejadian di DPR di Pati yang mungkin juga ramai beritanya itu. Apa itu Dewan dan anggota Dewan malam itu ditahan di dalam gedung untuk meminta apa itu dukungan terkait dengan pengesahan undang-undang. Jadi itu salah satu rangkaian sehingga teman-teman

0: berinisiasi untuk melanjutkan perjuangan isu tersebut ke Jakarta. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang berangkat ke Jakarta dan disertai oleh ini kayaknya udah berkembang skala luas ya, nasional. Mudah-mudahan kita doakan selamat dan berhasil yang pertama kira-kira. Itu cerita rangkaian awalnya sih Mas, cuman kan ini gini, kebetulan ini yang berangkat ke Jakarta memang atas nama AMPB. Jadi saya sendiri juga sebenarnya salah satu presidium dari AMPB. Dan saya juga sebagai ketua POS atau Partai Oras Pele. Jadi yang berangkat saat ini memang baru teman-teman AMPB, kita teman-teman POS masih memantau situasi kira-kira begitu.
1: Oke, okay. Perjalanan kawan-kawan yang kemarin berangkat ke Jakarta lancar saja atau sempat ada gesekan-gesekan? Kemarin kita dapat sempat ada informasi dihadang di Pati, dihadang di sini, di situ. Itu bagaimana Mas Harno, cerita dari kawan-kawan yang berangkat ke Jakarta?
0: Oke, okay. Terkait dengan masalah kendala di jalan atau intimidasi dan lain sebagainya, itu bagian dari hal yang memang udah kita alami dari awal, dari pergerakan setahun lalu. Memang modelnya memang kayak gitu. Jadi sebenarnya pihak aparat juga berusaha untuk mencegah gimana ya, ada luapan massa gitu kira-kira. Itu berbagai cara memang dilakukan oleh pihak aparat keamanan. Untuk menggembosi atau menggagalkan rencana masyarakat yang mau demo kira-kira begitu.
1: Kemudian kemarin dengan berbagai upaya penghalangan tersebut bisa tetap berangkat, itu bagaimana ceritanya Mas Harno?
0: Kami memang terbiasa gimana ya, cara istilah orang Jawa gitu, pekok gitu.
1: Oke.
0: Okay. Pekok. Iya. Karakternya apa kok? Selama kita merasa yang kita lakukan benar, kita tetap ngayal gitu kira-kira kalau mau ditahan atau diintimidasi. Mungkin itu salah satu karakternya mungkin kayak gitu. Iya pekok.
2: Berapa nih yang berangkat kemarin,
1: Mas? Betul, berapa Mas Harno yang berangkat?
0: Kalau nggak salah dari Pati kurang lebih ada 6 bis.
1: Oke.
0: Yang ter apa itu terorganisir, yang lainnya saya kurang paham. Kayaknya lebih.
1: Oke. Mas, kenapa kok kemudian harus disuarakan hingga ke Jakarta, Mas Harno? Ya, ketika kemarin sempat ada istilahnya ada penyampaian aspirasi sampai menduduki ya kantor DPRD Pati, apakah itu belum menjadi klimaks atau puncak sehingga harus disuarakan sampai ke DPRD Jakarta, Mas Harno?
0: Dari pengalaman kami satu tahun ini, terbangun, kayaknya ini mulai terbangun sebuah tekad, semangat gitu. Kira-kira apa yang kita perjuangkan kalau belum selesai itu kayaknya enggak puas. Apa yang kita lakukan, kita merasa sia-sia gitu kira-kira. Jadi, tanggung. Jadi gini, terkait dengan RU perampasan aset itu kan memang wewenang DPRI pusat ya. Tapi sebenarnya selama satu tahun ini masyarakat di Pati saya memandang terbangun kesadaran atas kondisi negara berbangsa bernegara ini yang para pimpinan elit ini polanya nggak memperhatikan betul aspirasi rakyat gitu kira-kira. Jadi hal yang paling mendasar terkait dengan korupsi, selama ini rakyat di bawah semacam melihat sinetron di TV gitu ya, seolah-olah itu drama atau film yang dimainkan oleh elit-elit politik, sehingga kami di bawah ini sebenarnya muak dan gregetan apa sih ini kira-kira yang bisa dilakukan rakyat gitu kira-kira. Ya dari rasa gregeten itulah saya rasa, sehingga teman-teman bahasanya dengan pokoknya, dengan nekatnya, dan kayaknya juga sudah siap dengan berbagai resiko yang mungkin akan dihadapi, ya harus kita suarakan. Karena kepada dasarnya kita menginginkan negara kita ini secara menyeluruh memang ya dengan yang katanya kaya raya ini memang ya harus dirasakan secara menyeluruh oleh masyarakat.
1: Mas Harun tadi kan bercerita kalau intimidasi itu sudah pernah dialami kawan-kawan AMPB sejak tahun yang lalu, kemudian juga istilahnya ngeyel dan nekatnya tuh sempat ada upaya penghalangan. Apa yang membuat kawan-kawan Aliansi Masyarakat Parti Bersatu ini tetap siap menghadapi segala intimidasi dan juga halangan yang ada? Punya apa sebenarnya Mas AMPB ini Mas Harno? Backingannya siapa kok dalam tanda petik bisa berani melawan intimidasi dan melawan banyak sekali upaya-upaya penghalangan yang dilakukan oleh berbagai
2: maju
1: pihak?
2: Maju terus tuh keberaniannya.
1: Iya, makanya.
0: Iya, iya. Saya rasa pertama tadi memang dasarnya itu ada rasa muak. Yang kedua mungkin ada semacam genetik dari cerita-cerita lampu apa gimana mungkin yang mempengaruhi.
2: Genetik ya, bagi masyarakat tadi ya.
0: Jadi memang cerita dari masa lampau kalau kita apa itu ceritakan gitu banyak apa ya semacam upaya-upaya perlawanan yang sering terjadi di masyarakat Pati. Itu yang pertama.
1: Kemudian yang kemudian apa? Terjadi intimidasi kan ada, bahkan kemarin sampai ada sebuah bank BUMN skala nasional yang sampai memblokir rekeningnya Mas Botok. Nah, menanggapi intimidasi-intimidasi seperti itu tuh kawan-kawan AMPB itu kemudian respons dan sikapnya bagaimana Mas Harno?
0: Menanggapi upaya-upaya untuk melemahkan perjuangan rakyat Papua yang dilakukan oleh pihak aparat dan lain sebagainya. Seperti tadi, memang kita itu dasarnya pekok dan atas keyakinan apa yang kita yakini itu benar, sehingga rasa takut seolah-olah kita abaikan. Rasa takut itu kita abaikan.
1: Wah, luar biasa ya bisa. Pokoknya. Bisa punya mentality seperti itu. Nah ini sekarang pantauan dari kawan-kawan di Jakarta kondisi sedang bagaimana Mas Harno? Sudah kondisi mulai sudah mulaikah di Senayan atau masih koordinasi lebih lanjut? Semalam juga kan aku nonton Mas Botok di salah satu TV nasional tuh. Nah apakah pagi hari ini sudah mulai menuju ke lokasi atau masih koordinasi?
2: Infonya gimana info terakhirnya Mas?
0: Ya jadi kemarin gini, saya coba minta komunikasi dengan teman-teman jejaring di Jakarta, biar bagaimanapun atas rasa kemanusiaan agar teman-teman yang di Jakarta bisa dibantu masalah keamanan dan lain-lainnya gitu kira-kira. Jadi termasuk kemarin pertama itu kan di kampung di Aji gitu ya, Aliansi Jurnalis gitu, terus yang ini yang terakhir di Gus Durian. Informasi pagi ini saya tadi belum cek, tapi yang dilakukan teman-teman di Jakarta, saya rasa polanya nggak jauh beda seperti yang dilakukan di Pati.
1: Oke, penyampaiannya di depan gedung DPR RI yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu.
0: Iya. Biasanya teman-teman ngeyel, pekok. Misalnya jalannya kemana, tujuannya mau kemana, nggak mau. Mau benturan gitu, udah nggak ngurus, biasanya gitu.
2: Pokoknya sampai di mana yang diinginkan gitu ya Mas ya?
0: Iya. Memang ini kan ada upaya-upaya untuk menjauhkan dari titik yang dituju kan di DPR. Dan ini yang saya sayangkan. Kemarin itu DPR RI kan mendatangkan yang katanya juga apa itu aliansi dari masyarakat tadi juga yang auden di dalam gedung DPR itu. Tapi itu perlu saya tegaskan bahwa aliansi yang kemarin audiensi di gedung dewan itu tidak mewakili suara AMPB.
2: Tidak.
0: Dan tidak mewakili. Dan orang-orang itu selama ini yang kontra dengan pergerakan AMPB. Jadi itu nggak menyelesaikan masalah, malah memancing, memperkeruh suasana.
1: Oh, oke. Nah, ini menarik yang disampaikan Mas Harunul. Terus tanggapannya teman-teman AMPB seperti apa ketika dalam tanda petik yang diundang untuk audiensi justru malah bukan perwakilan dari AMPB atau Parti Oras Pele, Mas Harno?
0: Ya, itu yang saya maksud. Kalau pihak pemerintah salah membaca dan salah menangani permasalahan ini yang terjadi bukan kondisi yang kondusif, tapi mungkin bisa sebaliknya gitu.
1: Yang sebaliknya karena, itu berarti?
0: Karena, ya gimana ya? Bukan kondisi yang kondusif, sebaliknya berarti.
2: Ada berhasil.
0: Ya,
1: akan ada aksi lebih lanjut. Iya, akan ada aksi lebih lanjut mengatakan.
0: Ya, itu tadi saya cuma pesan aja kepada pihak pemerintah, barangkali bisa ada yang mendengar ya. Jangan sampai salah membaca situasi dan jangan sampai salah menyikapi. Karena ini sangat berbahaya ketika yang saya khawatirkan ketika nanti salah dalam penanganan itu yang simpatik bukan hanya warga Pati tapi rakyat Indonesia. Saya agak ngeri-ngeri juga ini aslinya melihat cara-cara aparat untuk meredam masyarakat Pati dengan cara-cara yang apa ya, intervensi, semacam itu. Jadi harapan kami sebenarnya kalau saya sendiri pos ya, pemerintah saat ini menyelesaikan masalah tidak tahu caranya. Lebih berdiri pada konflik, sehingga ketika ada konflik, malah yang diciptakan melawan dengan konflik. Gitu.
1: Konflik baru, menciptakan konflik baru.
0: Iya, yeah. Kan seharusnya namanya pejabat atau pemerintah atau aparat menyelesaikan konflik kan dengan solusi. Nah ini solusinya ini kayaknya nggak
2: pas,
0: nggak ketemu, diabaikan ini kayaknya.
1: Oke. Nah, apa yang membuat kemudian kawan-kawan dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyuarakan tentang RUU perampasan aset, kemudian juga tentang hukuman mati para koruptor? Kenapa ya, AMPB dan kawan-kawan di Pati perlu menyuarakan itu, Mas Harno?
0: Ya, tadi saya cerita rasa muak. Semakin kesini kayaknya juga semakin parah perilaku koruptor. Sehingga kami yang masyarakat bawah ini merasa hak kami banyak dirampas. Jadi atas perbuatan korupsi yang sebenarnya yang menjadi korban kan ya masyarakat. Sehingga ada hutang negara yang katanya tambah banyak. Nanti itu kalau kita pikir-pikir yang menanggung juga kita dan generasi kita, rakyat yang dikorbankan dan lain sebagainya. Terus sedangkan hukum ini masih terkesan tumpul ke atas. Saya rasa saat ini memang masyarakat harus bangkit bersama-sama untuk menyuarakan kegelisahan yang dirasakan oleh masyarakat terkait dengan hal tersebut. Karena itu memang dampaknya kami menganggap luar biasa. Nah, dampak itu, ini kalau nggak salah menurut pandangan saya ya, bangsa kita ini pejabatnya udah rusak mentalnya, akhlaknya, budi pekertinya udah rusak. Jadi yang dipikirkan cuma perutnya sendiri dan kelompoknya sendiri, sehingga masyarakat tadi merasa dirampas hak untuk hidup layak, hak untuk keadilan sosial, dan lain sebagainya.
1: Wah, masyarakat Pati bisa melihat sampai se itu ya, sehingga kemudian
2: membangkitkan aksi semangat secara nasional.
1: Mas Herno, banyak komentar kalau Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tuh ada penyokong dana, kemudian juga ada dalam tanda petik ada sponsorshipnya, di mana juga berasal dari orang-orang yang sangat penting seperti itu. Betul, Mas Herno.
2: Komentar Anda apa nih, Mas?
0: Ya, ini coba kita jelaskan gitu ya. Kami masyarakat Pati bergerak untuk kritis demo itu dari berawal dari hati nurani. Itu berawal dari Bupati Pati Sudewo yang saat itu baru menjabat. Dia menggunakan cara-cara yang arogan, kami menganggap arogan. Sehingga karena dia tidak tahu karakter masyarakat Pati, mungkin ketika arogansi itu dijawab atas kebijakan pajak waktu itu ya, masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat beberapa orang kan membentuk forum sehingga mau menyampaikan tentang keberatan pajak itu waktu itu 250%. Tapi yang Pak Sudewo-nya menanggapinya dengan kata-kata yang arogan, ini kebijakan saya, jangan sekali-sekali mengganggu pemerintahan saya. Bila ada yang mengganggu pemerintahan saya, urusannya lain, gitu, kira-kira kan gitu. Nah itu dilanjutkan dengan kami mengancam demo. Nah, waktu itu ditanggapi juga dengan arogan, jangankan 5.000, 50.000, saya tidak akan merubah kebijakan. Nah, dari situlah masyarakat Pati merasa ditantang. Jadi ini ada pejabat, kami menganggap tidak berdiri pada fungsinya sebagai bapaknya orang sekabupaten, tapi malah nantang anaknya atau rakyatnya. Nah, di situ kita layani tantangan itu. Nah, dari tantangan itu, selama prosesnya sampai Bodok Teguh, waktu sidang hak angket gagal, sehingga terjadi blokir Pantura, Bodok Teguh masuk penjara. Nah, beberapa kami yang tersisa dan lainnya mungkin banyak dapat intimidasi. Nah, di situ yang tersisa ini coba diskusi, membuat rumusan gitu, kira-kira ini harus kita selesaikan. Nah, mulai dari situlah itu kita belajar dan kita mengkoordinir, mengkonsolidasi masa di bawah agar tetap menjaga semangat. Ini memang saatnya kita harus berjuangkan hak kita yang lebih luas. Jadi memang mulai dari situ udah ada pandangan ini, permasalahan ini nggak cukup selesai di daerah. Karena ini memang secara umum se-Indonesia ini memang saya rasa juga dirasakan oleh saudara-saudara lain.
1: Mengenai isu dan juga dalam tanda petik tuduhan adanya aktor besar, Pak. Adanya aktor besar di belakang Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Bagaimana tanggapan kawan-kawan AMPB dan Pati Oras Pele? Ya.
0: Itu tadi dasar-dasar yang saya ceritakan terkait dengan informasi atau isu bahwa AMPB mendapat
2: dukungan
0: berupa entah dana, entah ditumpangi oleh kepentingan-kepentingan politik tertentu. Sampai saat ini saya pribadi tidak melihatnya, karena saya sendiri juga berusaha dengan teman-teman berusaha menjaga agar apa yang kita perjuangkan ini betul-betul aspirasi dari akar rumput atau masyarakat bawah. Nah, dari dugaan-dugaan tadi, adanya aliran dana dan tumpangan lain sebagainya, memang sering ada apa ya, semacam kurir lah yang sering menawari hal-hal semacam itu. Dan selama ini kami tolak. Kalau yang di teman-teman pos, kalau di teman-teman Bodok sendiri, saya kurang tahu. Tapi yang pasti kalau saya melihat kan gini, memang berawal dari hal yang sifatnya itu hati nurani atau kegelisahan rakyat yang awalnya murni, saya yakin dalam perjalanannya pasti itu ada yang tumpang menumpang gitu. Itu saya rasa nggak bisa dilepaskan. Karena faktanya apa yang kita perjuangkan juga tidak lepas dari kepentingan politik. Jadi saya rasa itu juga hal yang wajar ya. Selama tuntutan masyarakat ini bisa diakomodir dan diselesaikan.
1: Oke. Nah, aksi yang digelar hari ini di Jakarta oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu akan hari ini saja atau akan sampai besok gol didengar hingga dalam atau bagaimana Mas Harno dari kabar teman-teman di Jakarta koordinasi sejak kemarin?
0: Nah, itu kekhawatiran saya itu. Kekhawatiran saya kan ada tokoh strategisnya mungkin. Sehingga jika permasalahan ini tidak cepat diselesaikan, yang saya khawatirkan berkepanjangan dan menimbulkan dampak yang lebih mengerikan. Itu kekhawatiran saya itu. karena tadi pertama karakter teman-teman itu biasanya nggak mudah menyerah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang betul ada ditumpangi oleh tokoh-tokoh intelektual yang strategis, yang punya kepentingan atau terafiliasi dengan elit politik mungkin, itu bisa jadi kalau ini nggak cepat selesai bisa jadi berkepanjangan.
1: Oke. Nah, Mas Harno semalam Mas Bodok di TV Nasional dalam wawancaranya mengatakan AMPB dan teman-teman Pati hanya fokus ke dua saja, tidak ada isu atau mungkin tidak ada suara lain. Mungkin bisa disampaikan apa yang akan disuarakan teman-teman Mas Bodok CS di Jakarta hari ini, betul?
0: Ya, kekhawatiran ke kami dengan banyaknya isu-isu yang sama-sama disampaikan di aksi tersebut, itu bagian dari skenario untuk mengalihkan isu yang sebenarnya. Sudah bagian dari, kami menduga sudah bagian dari permainan elit tadi yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Bisa jadi juga itu adalah cara untuk menggagalkan tuntutan masyarakat Pati terkait pengesahan UU perampasan aset dan hukuman mati koruptor.
1: Yang dibawa dari Pati hanya dua, ya, itu saja sekali ya. Lagi Mas Harno ya?
0: Ya, sampai saat ini kita konsisten dengan dua isu itu.
1: Okay. Menanggapi adanya kabar-kabar lain ada upaya-upaya selain dua hal tersebut, bagaimana teman-teman AMPB menanggapinya Mas Harno?
0: Sedikit banyak kami udah banyak belajar ya, ada pengalaman.
1: Oh, iya.
0: terkait dengan pertarungan ya, kami menyebutnya mungkin pertarungan kepentingan tadi. Jadi kami sudah mengantisipasi hal-hal semacam itu. Oleh karena itu, untuk menunjukkan konsistensi, kita tetap membawa isu itu sampai tuntas.
1: Okay. Berarti segala intimidasi sudah punya pengalaman, segala kabar miring yang menerpa juga sudah punya pengalaman. Siap berarti untuk menyuarakan hari ini Mas Harno?
2: Dan tujuannya tetap, ya itu hanya dua ya?
0: Dua, alhamdulillah kita tetap pada dua isu itu.
1: Oke. Mas Harno mungkin, apa ya? Monggo silakan.
0: Mungkin saat ini di DPR sendiri kayaknya yang berusaha untuk tidak mengesahkan atas undang-undang itu, sehingga dengan adanya demo berusaha untuk melemahkan atau menggembosi dengan cara-cara isu-isu lain atau masa-masa tandingan. Dan ada beberapa statement itu di anggota Dewan. Kemarin saya juga melihat statementnya Pak Abraham Samad itu, bahwa kayaknya belum saatnya RU perampasan aset itu disahkan karena sangat berisiko, karena alat hukumnya dianggap belum siap. Jadi memang kami merasa ini sesuatu yang seolah-olah sangat rumit. Padahal sebenarnya kalau kita mau jujur, sederhana itu yang benar itu yang sederhana sebenarnya. Kalau yang rumit-rumit ini kami merasa itu akal-akalan aja. Jadi kalau memang misalnya ya perampasan aset nggak disetujui karena faktor perangkat hukumnya belum siap, oke lah, nggak usah berbelit-belit, langsung aja hukum mati apa gimana gitu. Biar menimbulkan efek jera. Iya, iya. Jadi ada juga anggota dewan yang menyatakan perampasan aset dan hukuman mati melanggar HAM. Nah, kira-kira HAM itu kan ya hak asasi manusia. Kalau kami menilai perbuatan korupsi itu bukan perbuatan manusia, itu perbuatan binatang. Jadi tidak layak mendapat HAM gitu, kira-kira gitu.
2: Semua melanggar HAM.
1: Semua melanggar ya. HAM. Koruptor ya. Pun juga melanggar HAM itu berarti Mas Arno ya.
2: Apa enggak dihukum mati.
0: Iya.
1: Oke, kalau begitu nanti kita coba hubungi lagi kawan-kawan yang ada di sana, termasuk lewat Mas Harno yang memantau terus kan pasti perjuangan rekan-rekan di Jakarta, Mas Harno ya, nggih?
2: Kita hanya bisa membantu dengan doa-doa terbaik, Mas Harno.
0: Ya, mudah-mudahan kita bisa bersama-sama untuk kebaikan negara ini ke depan yang lebih baik, terwujudnya rasa keadilan sosial, hukum, ekonomi secara merata.
1: Oke, amin. Terima kasih perjuangannya untuk masyarakat Pati. Salam untuk rekan-rekan yang ada di Jakarta ataupun yang sekarang bertugas di Pati dari kawan-kawan AMPB dan Pati Oras Pele, Mas Suwarno.
0: Oke, terima kasih Mas Yuda, juga Rafika, juga teman-teman yang lain, juga para pemirsa. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, keselamatan.
2: Amin.
0: Ya selalu.
1: Amin. Selamat pagi, Mas Suwarno Buromo dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Rasika Kelanakota.
1: Dari apa yang disampaikan Mas Arno Burono barusan, menurutku itu membuka membuka banyak apa ya, membuka banyak
2: wawasan kita tentang
1: ya bagaimana bagaimana suara itu
2: harus
1: disampaikan bagaimanapun itu caranya. Tapi yang aku salut adalah ya keberaniannya itu ya, tadi.
2: Genetiknya padi ini.
1: Nah ini menarik nih, berarti kita aku terutama belum tahu sejarah pati yang benar-benar sampai ke bagaimana membantu karakter orang-orang yang seperti itu, ya nggak sih? Ya, aku sama, jujur belum tahu sih, coba nanti aku buka literaturnya deh.
2: Tanya-tanya.
1: Menarik nih apa yang disampaikan.
2: Pati yang tahu tentangnya Pak Indra Budi.
1: Nah makanya tadi pas Harno bilang kalau istilahnya ada budaya dan juga ada karakteristik yang sudah terbangun oleh
2: sejak
1: zaman dulu hingga terbentuk masyarakat pati dengan karakter yang saat
2: jiwa
1: ini.
2: Jiwa yang seperti itu ya, yang berani maju tak gentar.
1: Makanya intimidasi ini rak bain-bain loh guys. Polisinya macem, juga tingkat macem. Tinggi, pejabatnya tingkat tinggi, ya kan? Dan melibatkan beberapa badan usaha milik negara yang kemudian sampai ramai. Tapi tetap wani, tetap kendel.
2: Pokoknya jalurnya benar, maju.
1: Makane.
2: Tuh kita ucapkan selamat dan kita doakan sukses selalu.
1: Yes, sekali lagi, apa yang disuarakan oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Jakarta sana, tidak untuk kepentingan pati, tidak untuk kepentingan aliansi masyarakatnya saja, tapi untuk kepentingan masyarakat Indonesia.
2: Secara umum.
1: Yes.
3: Kelana Kota disiarkan bersama Rasika USA, Citra FM Kendal, dan Rasika Pekalongan. Kelana Kota.
4: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari Gif yang wanginya aku love banget. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada Gif Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai Gif Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Banyak key point yang tadi disampaikan ya Kawan Rasika. Satu, terkait penyelesaian solusi dan juga masalah yang dilakukan oleh para pemangku kebijakan sekarang itu justru dengan menambah konflik baru, bukan menyelesaikan konflik yang ada. Lalu yang kedua ya, backingan-backingan ya yang dilakukan oleh kawan-kawan dari Pati, sekali lagi ya istilahnya sempat ada yang menawari tapi tidak diterima. Ya, untuk menawari adanya ya bantuan-bantuan ya kan, dan sogokan-sogokan tapi tidak diterima. Kemudian juga intimidasi-intimidasi yang dilakukan, sempat kalau mungkin Kawan Rasika lihat kemarin sempat ada upaya penghadangan bis-bis rombongan dari Pati ya kan, tapi ternyata kawan-kawan bisa sampai tetap sampai Jakarta ya, ya untuk menyuarakan lipas suaranya.
1: Dengan segala apa namanya risiko.
0: Dengan segala risiko yang ada, betul.
1: Tidak mampu dan mau melaluinya dengan hati yang tatak.
0: Tujuan mereka baik kok ya, so why not untuk disupport?
1: Ya, mungkin yang tidak apa namanya, yang tidak mendukung hanya mereka-mereka yang ketakutan aja.
0: Wahai, cuak quotes pagi ini dari Jamal Boy.
1: Ya, tidak mendukung ya yang takut. Karena kan saya lihat ada orang yang ngomong di sini, kalau lu nggak masalah, kenapa lu takut? Ngomong gitu. Kalau lu gak ada masalah, kenapa lu takut?
0: Iya, makanya tujuan-tujuan mereka baik ya kan, dimana ya kita sebagai wartawan, kita sebagai jurnalis juga sudah mendengar banyak hal korupsi dan juga upaya yang dilakukan tuh berbeda dengan apa yang dikatakan tuh menyakitkan dan opo maksudnya kimeh do piye rencanamu kimeh do diapake iki negaranya.
1: Kemarin ada yang duduk-duduk abang ojol sama temennya tuh.
0: Apa?
1: Kenapa kalau lu kagak ada masalah dengan korupsi kenapa lu takut? Tenang aja lo. Ye bang. Ya bercanda-bercanda gitu.
0: Nih Pak Indra Budi Susilo sebagai orang Pati dan orang Bang. Aku hafal karakter masyarakatnya Pati. Ojo ditantang, timbang wirang, pilih Pati. Nah, artinya, Bung?
1: Timbangan isin, milih mati.
0: Oh, wirang tuh isin?
1: Wirang itu malu yang sangat mendera. Malu sekali itu wirang.
0: Oh, sumpil itu pepatahnya orang Pati?
1: Iya, ini Pak Indra Budi.
0: Timbang wirang, pilih Pati.
1: Daripada malu sekali, yang mending mati.
0: Gitu. Wow. Oke.
1: Wedi mati. Wedi wirang wani mati.
0: Wah, itu ya. Kawan Rasika, bagaimana menurut Anda apa yang disampaikan oleh Mas Suharno dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tadi ya? Kalau Anda punya pandangan lain, boleh loh ya menyampaikan apa yang mungkin bisa ya kan, bisa diketahui oleh publik juga ya Kawan Rasika. Tidak perlu bongkar-bongkar rahasia, tidak perlu ya.
1: Sebagai waras selamat
0: disampaikan ya, disampaikan saja dengan baik ya. Tadi pun Mas Suharno juga memberikan apa statementnya juga dengan baik kan.
1: Santai.
0: Baik, santai, betul sekali. Tidak menggebu-gebu, tidak ada hal-hal yang apa sampai menyakiti menyakiti tidak, orang.
1: Tidak apa progresif.
0: Tidak progresif, that's true. Betul.
1: Santai, baik.
0: Sekali lagi, betul sekali.
1: Sekaligus menjawab Bu Eni Novi.
0: Oh, Bu Eni Novi masih tekan.
1: Masih tekan, ya Allah. Masih tak jawab gitu.
0: Dan yang paling penting adalah, apa ya bahasanya ya, Bung? Ora pelompang-pelompong itu bahasan Indonesia ini apa ya?
1: Ora.
0: Maksudnya, nah gitu loh. Enggak ora pelompang-pelompong.
1: Dia tahu persis tujuannya.
0: Iya, tahu
1: apa
0: persis
1: yang
0: tujuannya.
1: Harus disampaikan.
0: Dan ini kalau Kawan Rasika mau tahu ya, ini pandangan dari kita berdua sebagai seorang jurnalis atau seorang wartawan, kelihatan mana yang istilahnya settingan, mana yang tidak kok, guys.
1: Iya, mana mereka-mereka yang memang ingin melakukan sesuatu, perubahan sesuatu dengan tujuan yang jelas, dan mana yang hanya disuruh-suruh.
0: Nah, ketika ada aksi, bagaimana orang tersebut berbicara, ini kita-kita berdua tuh ya istilahnya teman-teman wartawan atau jurnalis lain tuh udah kelihatan.
1: Tahu tujuan.
0: Tahu, betul sekali. Ya, istilahnya dengan apa yang disampaikan tidak pelompang-pelompang seperti itu. Pelompang-pelompang tuh piye yo?
1: Ya,
0: yo gretel gretel ngene lho omongane.
1: Tolah-toleh.
0: Tolah-toleh.
1: Oke, ngopo iki? Ya. Mereka disuruh kemudian di apa namanya dibekali ini kowe ngomong ini. Jadi apa yang disampaikan bukan suara hatinya tapi suara orang.
0: Ya, that's true, betul sekali. Cakep.
1: Sulit untuk apa namanya disampaikan. Tapi kalau suara sendiri kan enak banget.
0: Iya, makanya.
1: Kami hanya punya dua tujuan, yaitu satu, perampasan aset koruptor dan hukum mati. Koruptor wis kuwi tok. Itu kan enak banget. Itu aja.
0: Pak Warsito.
2: Halo, selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal, dan kawan Rasika semuanya. Mas Yuda, Mas Jamal, seperti biasa saya laporkan di area Tembalang. Tadi saya melintas di Jalan Tirtagung pukul 7:28. Kondisi lalu lintas dari exit tol sampai exit tol Banyumanik sampai di ujung Tirtagung, pertigaan Prof. Tirto itu kondisi lalu lintas sudah lancar, tidak ada ketersendatan sama sekali. Namun setelah sampai di bawah terowongan tol itu, kita muter itu ramai banget mas jalannya, sampai di pertigaan pojok Mulatidum itu padat, namun setelah itu lancar, sudah lengang kondisinya. Ngoten mas, matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Sehat selalu Pak.
2: Ngomong-ngomong, pagi ini lagu legendanya apa mas?
0: Libur.
2: Munculkan, mumpung masih di dalam mobil. Ngoten, matur nuwun.
0: Matur nuwun Pak Warsito, Pak Hari Ratmoko.
3: Mas Yuda, Bung Jamal dan kawan rasikal semua, semangat pagi dan salam Bung Premnas. Melakukan saat ini jam 7.43, sedang antri di exit tol Krapia, di TLC tol Krapia. Perjalanan dari Tembalang tadi alhamdulillah lancar, Mas Yuda, Bung Jamal, dan cuaca juga cerah. Suhu menunjukkan untuk 29 degree centigrade. Dan ya selamat beraksi bagi saudara-saudara kita di DKI Jakarta yang hari ini merencanakan aksi. Semoga berjalan lancar dan sebagaimana harap kita bersama tadi didengar oleh anggota DPR RI dan seluruh penyelenggara negara ini agar benar-benar mendengarkan aspirasi rakyat Indonesia, tidak lain tidak bukan demi kebaikan kita bersama sebagai bangsa dan negara. Dan karena aksi ini juga kami mendapatkan informasi dari teman-teman di Jakarta, Mas Yuda, Bung Jamal, dan juga kawan-kawan kerja di Jakarta hari ini yang di seputaran aksi atau yang aksesnya menuju aksi itu kantornya WFH, sehingga hari ini sebagian besar teman-teman kami working from home demi keselamatan bersama dan kelancaran aksi. Dan oh iya Mas Yuda, Bung Jamal, dua pekan lalu ya kira-kira dua malam berturut-turut itu sebagai ketua RT kami kemarin menerima total itu 220 mahasiswa baru atau maba dari berbagai fakultas dan program studi dalam rangka menyerahkan surat lapor diri kepada ketua RT. Ya, jadi cukup ramai, antrian cukup panjang. Jadi dan kebetulan di RT kami dari T4 RW5 itu kebanyakan kos-kos mahasiswa, jadi kebanyakan mahasiswa yang ke rumah mengantarkan lapor diri.
0: Lalu kenapa ya,
3: sebagai bonus untuk ketua RT biasanya kemarin itu memberi kecepatan pipi kiri dan pipi kanan
1: Mas
3: Yuda, ya buat inilah upah capek gitu ya katanya. Gitu Bung Mas Yuda. Selamat hari Kamis ya, sukses untuk kita semua di hari ini yang masih jalan senantiasa. Saya Titi DJ dan Nona Jerita. Thank you.
0: Oke, kan seperti anaknya sendiri toh.
1: Cipika-cipiki.
0: Lah yen sawane maba-maba kan yo nek karo Pak Hadirat mau koyo koyo anake toh.
1: Terus pengenalan lingkungan RT nanti jalan-jalan kayak pengenalan lingkungan kampus.
0: Ra usah. Ra usah.
1: Malah kesel.
0: Ra usah, aku apal dhewe ra usah. Sing penting ngomong nek semono ning tempat baru ki cari tempat makan yang paling oke di situ wis ngono wae ya. Nek Tembalang yo ono sowak, ono caeco. Ya.
1: Nanti di bawah bimbingan Pak RT Hari Ratmoko keliling ke warung-warung terkenal.
0: Bu Heni Novi.
4: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal dan
1: Rasika semuanya. Pagi, Bu.
4: Menyapa saja di pagi hari ini, perjalanan saya terpantau lancar semuanya ya, kedua arahnya dari Salatiga menuju ke KIC via exit Krapia. Dan untuk cuaca juga cerah semuanya. Dan saat ini pukul 8.21 ini saya sudah sampai di KIC ya, dan sebentar lagi saya sudah sampai di kantor. Dan terima kasih sudah menemani sepanjang perjalanan saya. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, semangat gaspol, dan buat kawan Rasika yang masih melintas di jalan, hati-hati dan tetap fokus. Terima kasih.
0: Terima kasih Bu Heni. Nah itu ya kawan, lalu lintasnya masih baik saja kok.
1: Masih lancar
0: ya. Iya, Salatiga Semarang dua arah ya berlaku. Semarang Kendal Meleri tadi ada truk mogok di Jerakah, ya merambatnya hanya di titik mogoknya saja. Tidak yang sampai mengular hingga Krapia, hingga Waduh ngono kuwi lho kawan Rasika. Betul, masih oke saja sampai dengan Kendal Meleri dua arah. Semarang Demak juga lancar. Tadi Pak Dr. Arif Rido jam 8 Semarang Gubuk
1: masih lancar.
0: Lancar. Bu Anissa, selamat pagi.
1: Pagi, Bu.
5: Selamat pagi, Mas Jamal, Mas Yuda.
0: Selamat pagi, Bu Anissa.
5: Mas Jamal, Mas Yuda. Saya mau menyampaikan terima kasih untuk ANPB yang sudah mewakili sebagian besar unek-unek warga negara Indonesia. Kalau tadi disampaikan oleh Mas Suherno, para pejabat itu semisal diberikan, dituntut untuk penyitaan aset, kemudian dihukum mati karena mereka sebagai koruptor atau yang melanggar hukum, lalu mereka menggunakan statement kalau nanti melanggar HAM dan lain-lain. Lalu apakah warga negara yang dirugikan ini bukanlah manusia yang haknya tidak patut diperjuangkan? Dengan kebijakan-kebijakan yang sekarang pemerintah terapkan kepada masyarakat, membuat masyarakat tidak nyaman, membuat tambah tertekan hidupnya dengan harga-harga kebutuhan pokok yang semakin tinggi, kemudian akses untuk pendidikan dan pengobatan itu juga nggak mudah, akses transportasi untuk warga negara yang tinggal di pedalaman atau di pulau-pulau di luar Jawa yang tidak dekat dengan pusat pemerintahan itu juga nggak mudah. Rasanya kok sedih ya Mas ya, ketika mereka, ketika hukuman yang harusnya mereka terima karena mereka berbuat salah, mereka menyatakan nanti melanggar HAM. Apalagi pernah presiden kita yang sekarang menjabat menyampaikan kalau asetnya koruptor disita, apa enggak kasihan anak keturunannya. Seorang pemimpin negara menyampaikan seperti itu, apakah beliau tidak memikirkan rakyat yang bekerja siang malam, bahkan mungkin untuk kebutuhannya saja mereka tidak bisa memenuhi dengan maksimal. Mereka masih bisa loh memenuhi kewajibannya sebagai warga negara dengan patuh membayar pajak. Tapi apa balasannya pemerintah? Uang pajak dihambur-hamburkan untuk program yang tidak jelas dengan dalih program strategi nasional. Belum lagi yang dikorupsi dan lain-lain, Mas. Sudah capek, Mas. Warga negara itu sudah capek. Saya sendiri rasanya itu sebagai seorang ibu ya, dengan anak-anak yang masa depannya itu masih panjang, itu sempat berpikir nanti ketika saya sudah nggak ada, dengan negara kondisinya seperti ini, anak-anakku bagaimana ya. Itu Mas, jadi saya berterima kasih sekali, saya pribadi berterima kasih sekali untuk AMPP Masyarakat Pati yang sudah mewakili aspirasi seluruh, mungkin seluruh atau sebagian besar lah, sebagian besar dari warga negara Indonesia. Mereka yang sedang melakukan aspirasinya di Jakarta, tapi semangatnya, gregetnya itu sampai di sini, walaupun saya hanya mendengarkan dari Rasika. Terima kasih ya, Mas Judah, Mas Jaya, ya, dan ANPP.
0: Satu yang kita berdua garis bawahi adalah aksi yang dilakukan oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu adalah tidak tendensius. Jadi itu berlaku untuk kemaslahatan seluruh pihak, ya nggak sih?
1: Diperjuangkan untuk semuanya.
0: Untuk semua pihak, mereka berjuang untuk semua, iya betul. Tidak tendensius apa yang disuarakan oleh teman-teman Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. So good luck. Ya, aku cuma bisa membantu donasi saja sebisaku. Kemarin sudah transfer ke rekeningnya Mas Botok, ya kan, untuk mendukung kawan-kawan di Jakarta hari ini.
1: Selamat dan tetap dalam koridor keselamatan sampai pulang lagi ke Pati besok.
0: Yes. Bu Nini, Herowati.
6: Ya, Mas Yuda, Bung Jama, lo, no, lewat jam segini aja tuh saya rasanya ini kayak kebak. Apa mungkin karena 4 hari, hampir 5 hari di Pemalang ya, gak ngelihat yang kayak begini. Tom-tomen, tahu nggak Mas Yuda tom-tomen?
1: Tom-tomen gimri pate ini, aduh,
0: kayak
1: kaget-kagetan.
0: Iya.
6: Pasar micin lewat map itu masih kuning, tapi ya nggak apa-apa lah.
1: Nah, ya nggak apa-apa, Mas. Di sini kayak gini kok, Bu.
6: Semoga bulan depan sudah bisa tinggal di tempat yang nggak ngelewatin.
0: Amin. Sumpah, meh pindah.
6: PSP nggak ngelewatin micin sih, tapi PSP sendirian. Kalau mau sama anak-anak ya di Jatisari. Nanti pindah aja lah.
1: Selatigo.
6: Micin gitu ya.
0: Lah anak-anak nggak mau tinggal di Bukit Semarang Baru, kenapa pun? Ya aku anak ibu ini, ya aku milih tinggal di Bukit Semarang Baru lah.
1: Tom-tomen gimana?
0: Lah mbak ya dibayang semua ke Bukit Semarang Baru aja tak Bu? Iya nggak sih?
1: Atau tinggal di Simpang Lima aja Bu?
0: Amat. Ngopo nih Simpang Lima ngopo?
1: Nah kan wis cedak kota langsung rono, langsung ini langsung rono.
0: Aduh, Profesor Indra Yusianto.
7: Selamat pagi. Selamat pagi, Rasika. Selamat pagi, Bang Yuda.
0: Pagi, Pak Indra.
7: Bang Jamal, okay. Izin melaporkan. Ini perjalanan saya ke Salatiga hari ini lengang nih, sepi. Jalannya sepi. Ini hari apa sih ini? Hari
0: Kamis.
7: Kamis ya?
1: Betul.
7: Iya, sepi. Lewat tol. Kemudian ini sudah masuk Mbak Wen juga. Kayak sendirian ini di jalur saya. Kalau jalur Sabrangnya itu lumayan rame.
1: Sabrangnya.
7: Rasika ini memang luar biasa ya, menemani kami, menemani teman-teman yang sehari-hari di jalan seperti saya. Ya ada Pak Bowo, ada Pak Dono Nugroho, ada yang lain-lain ya, Koh Wendy. Itu serasa saudara kita. Ya, enggak pernah belum pernah ketemu, tapi seolah-olah kayak
1: kenal
7: sudah
1: baik,
7: sangat dekat ya. Jadi ya karena Rasika lah. Cuman memang beberapa zona seperti di daerah Ambarawa itu ada yang blank spot nih sepertinya. Kalau di Pantura saya kira bagus lah. Saya kemarin dari Kendal ya, dari Pati, dari Kudus lancar, bagus suaranya juga jernih. Tetapi ada beberapa yang di wilayah Ambarawa masih blank spot.
0: Betul. Kemungkinan
7: anu ya, ketutupan gunung ya.
0: Yes, betul sekali. Faktor geografis Pak Rindra Yusianto. Ya batasnya lingkar Ambarawanan.
1: Tidak ada sesuatu yang sempurna. Aduh, masuk gelombang kita. Oke lah, kalau tetap menjadi pelopor keselamatan di jalan raya, hormati sama pengguna jalan dan patuhi peraturan lalu lintas.
8: Jalan macet sudah biasa, tidak perlu kau mengeluh.

Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. BMKG juga memperkirakan curah hujan rendah masih berpeluang terjadi hingga akhir September, dengan awal September diprediksi menjadi fase paling kering. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan. BMKG memperkirakan suhu di Kota Semarang mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati mengatakan, hujan lokal masih berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga awal malam. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang kering. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air dan melindungi diri dari paparan sinar matahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: semuanya, selamat pagi. Lanjut ya di Kelana Kota siang hari ini di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Mohon maaf sekali kawan Rasika, banyak sekali atensi, respons dan juga teks dari Anda semuanya tadi ya, menanggapi apa yang sedang terjadi dan apa yang sedang diusahakan oleh kawan-kawan di dari Pati ya, di Jakarta. Terima kasih sekali ya kan, mohon maaf tidak bisa kita munculkan semua karena keterbatasan waktu dan durasi ya Bapak Ibu semuanya. Tapi aku masih menyimpan tiga informasi yang aku masih simpan tadi yang di bawah jam 9 pagi. Yang pertama itu ada Pak Astohar. Tadi Pak Astohar memberikan informasi ada truk mogok di Jembatan Sayung yang arah menuju Semarang. Truk C mogok di Jembatan Sayung.
1: Tidak, info tambahan di Jembatan Sayung atau di bawahnya Jembatan Sayung di depan Alfamart. Nampak truk kontainer warna merah mogok ya. Nampak ada dikasih ranting atau dahan. Menunjukkan bahwa kelihatannya macet agak lama mungkin ya, karena mungkin tidak bisa tangani secara langsung. Dan cukup mengganggu, tadi saya lewat di jam 8, sebelum jam 8.755 tadi, di sebelum atau di sana ya, di depan pasar kantor kecamatan sudah mulai tersendat. Kelihatannya macetnya baru ya, karena macetnya juga baru berapa meter ya, sekitar 400-500 meter. Demikian info tambahan melengkapi dari kawan Rasika sebelumnya, dari depan Alfamart setelah Jembatan Sayung Astor. Mengabarkan, tetap semangat, tetap fokus, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Kembali ke studio.
0: Matur suwun. Pak Astohar, ini tadi laporannya ada truk mogok ya kawan Rasika di Jalan Pantura Sayung yang arah menuju ke Semarang. Tapi antriannya ya kalau untuk ukuran Semarang Demak Kudus 400 meter 500 meter ya masih easy levelnya ya, belum sampai yang perlu dihindari, wes mending ikut antre saja, it's okay. Pak Wahyu.
2: Mas, audio repot mas, ini di Kudus Kota, ini di depan Kelenteng nih.
0: Elep banget ya. Iya betul-betul, mohon maaf ya, sejak kemarin kawan Rasika, sejak kemarin di Kudus itu ada beberapa hambatan sedang dicek, kita usahakan ya di Kudus. Mohon maaf sekali untuk kawan-kawan Rasika semua yang penerimaan 105,6 nya agak kurang baik di kawasan Kudus, bahkan sempat ada tumpukan ini ya, tumpukan audio dengan radio lain. Matrusuan, kemudian selanjutnya adalah ada Mr. Yuli. Ini Mr. Yuli perjalanan tadi dari Semarang sudah sampai Magelang. Ada pelebaran jalan di daerah Margoyoso yang jadi ruas jalan Magelang Purworejo. Ini mengenai kegiatan pelebaran jalan di sana dan ada satu titik yang lalu lintasnya berlaku kontraflow ya. Dan ada satu titik yang lalu lintasnya berlaku kontraflow di area pelebaran jalan Magelang Purworejo, tepatnya di daerah Margoyoso. Margoyoso Magelang ya guys. Lalu selanjutnya itu ada Pak Giri Mubarok memberikan info di Pantura Brebes. Di jalan Pantura Brebes, kawan Rasika, ini informasinya Pak Giri Mubarok, ada kejadian ya, ada truk towing muatannya ucul. Waduh, truk towing muatannya ucul. Tapi yang di towing bukan mobil ya. Entah kayak opo yo iki yo, alat pertanian deh nampaknya. Alat pertanian, tapi mohon maaf sekali aku kok tidak tahu namanya. Bentuknya barang kok baru. Ini tapi di Pantura Brebes ya. Coba yang arah kemana ini Pak Giri Mubarok, mungkin bisa dilengkapi informasinya. Pak Rifki Saputra.
3: Selamat pagi Mas Jamal, Mas Yuda, ini saya baru sampai di lokasi ini jam 9. Untuk perjalanan dari kawasan 95 Semarang menuju Batali Jepara berjalan lancar.
0: Lancar atau terbukti ya?
3: Sama sekali.
0: Wah, mantap.
3: Untuk cuaca cerah. Demikian informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih.
0: Terima kasih. Terbukti kawan, 9 pagi Pak Rifki Saputra sudah sampai Batali Jepara lancar. Yang sudah mulai rame ya di kawasan Pantura Walisongo KIW lah. Nih Pak Edi Suprianto nih, jam 8 lebih 59. Ada truk mogok di jalan akses masuk KIB. Nih, ada truk berhenti persis di pertigaan KIB yang arah masuk. Itu ya kawan infonya yang tadi masih aku simpan di bawah jam 9. Mohon maaf banyak sekali atensi yang tidak kita munculkan karena waktu dan juga durasi ya. Nanti kita kapan-kapan akan bahas-bahas informasi dan kita akan ngajak kawan-kawan Rasika ngobrol lagi. Tapi sebelumnya kita simak headline dulu di News Flash.
4: News Flash. Banjir bandang dahsyat. Banjir bandang dahsyat akibat jebolnya danau glasial di perbatasan Nepal dan Tibet menewaskan sedikitnya 150 orang dan merendam ratusan rumah. Bencana ini juga memutus total akses komunikasi dan jalur darat, juga menghambat evakuasi sekitar 400 wisatawan yang hilang kontak di kawasan Himalaya. Demikian News Flash.
0: Oke, Pak Eko Adi, matur suwun sekali. Informasinya akan ada kegiatan pengalihan arus ya. Padel Piala Wali Kota Semarang tahun 2026. Oh, cakep. Pemerintah Kota Semarang bikin acara padel. Piala Padel Wali Kota Semarang tahun 2026. Besok 28 sampai 30 Agustus. Sehingga selama masa lomba tersebut kawan, lalu lintasnya akan dilakukan pengalihan di mana jalan veteran arah naik menuju jalan Sumbing Rinjani itu dialihkan dan jalan Sumbing hanya berlaku untuk turun saja. Untuk naiknya harus lurus ke jalan veteran langsung masuk jalan Dr. Sutomo katanya. Oke, baik, mantap suwono, cakep banget ada agenda Piala Padel Wali Kota Semarang sampai jalurnya dialihkan guys. Yuk nanti kita cek bareng-bareng lah bagaimana agendanya mulai besok 28 sampai 30 Agustus 2026. Pak Hari Ratmoko, lagu favoritnya Pak Hari Ratmoko. Nah, guys, ayo guys beli lagu, berikan aku lagu yang enak-enak ngene iki lho, guys. Yo, ndang lancar kok koyo ini hari ini. Kepadatan ya, kepadatan biasa saja, normal saja. Jadi ayo berikan aku lagu, kawan Rasika. Ndang, lagunya bebas saja. Enggak bebas nih, Indonesiaan aja kali ya. Indonesiaan aja kawan Rasika, Indonesiaan aja dan yang enak-enak kayak gini loh, tahun 2010, 2000-an ngono-ngono ki kawan Rasika. Kan 2000-an kan sing millennials kan tetap iso nyanyi, yang Gen Z juga kan baru brojol kan sudah langsung ketemu lagu kan. Yuk guys, berikan aku lagu Indonesiaan aja 2000 ya, jangan 90-an, jangan 80-an loh. Dan ingat minimal 50 orang yang bisa nyanyi. Jangan Anda tok yang bisa nyanyi ya. Yuh, tak tunggu kawan Rasika. Hari ini kayaknya akan oke saja sih lalu lintasnya secara umum. Pak Agus Purwanto melaporkan dari gedung belakang DPR MPR Jakarta. Ini saya mau pulang ke Semarang, ini cuma lewat saja. Wih, belakang gedung DPR MPR Jakarta. Kalau aku lihat malah kaya pasar iki ya, kaya pasar tumpah ya, luwih rame sing dodol. Wih, sumpil Pak Agus Purwanto ki dari Jakarta, cakep banget. Oh, ini dari gerbang Pancasila. Ini padahal biasanya jadi jalurnya ini loh, dari jalurnya apa? Pejabat-pejabat yang kalau mau masuk kan tidak lewat Jalan Gatot Subroto kan. Jakarta ya ini by the way. Oke, baik, matur suwun. Ini Pak Agus Purwanto menyapa dari Senayan, Jakarta, kawan. Dari belakang kompleks gedung DPR MPR Jakarta. Cuma memang pengamanannya ketat banget ya di sana. Bahkan di gerbang belakang atau di gerbang Pancasila di mana pintu belakang gedung DPR MPR Jakarta. Ini Pak Agus Purwanto dari Jakarta mau tindak ke Stasiun Gambir ya berarti. Mau tindak ke Stasiun Gambir Ngawarasika untuk perjalanan pulang menuju ke Jakarta. Oke, matur suwun Pak Agus Purwanto. Informasinya dari Jakarta ya, ngeri banget. Naik apa Pak? Sembrani berarti ya, Sembrani jam 10 ya, kalau jam segini udah perjalanan ke stasiun ya. Oke, matur suwun informasinya Pak Agus Purwanto ya. Ini menyapa dari Jakarta guys, dari pintu belakang gedung DPR MPR Jakarta pagi hari ini. Pak Anggit Fridian.
5: Selamat pagi Bang Yuda, Bang Jamal.
0: Pagi,
5: salam
0: Pak.
5: Sehat. Salam sejahtera bagi kita semua kawan Rasika yang mendengarkan dimanapun Anda berada. melintas dari jalur barat, jalur Ambon, dari gerbang tol Pemalang sampai kilometer 361 sampai sekarang lame, lancar saja, tidak ada kejadian yang menonjol sampai detik ini. Untuk cuaca terik, begitu Bang Yuda, Bang Jamal. Oke, saya menginfokan dari KM 361 jalur Ambon menuju Semarang. Terima kasih bagi kawan Rasika yang melintas ruas tol Batang Semarang di KM 363. Tetap hati-hati karena ada pekerjaan jalan di sebelah kanan. Tetap hati-hati untuk yang melintas di ruas Batang Semarang di jalur Ambon.
0: Oke,
5: gitu Bang Yuda. Terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Informasinya Pak Anggit Fridian Wika, laporannya ternyata kok dari Pemalang menuju arah ke Semarangnya. Minta lagunya begitu indah ya, dari Padi. Oke, matur suwun. Ini kayaknya berarti udah pada masuk ke lagu ki berarti. Jangan yang 80-90an ya guys, yang 2000an gitu loh. 2000an kan enak-enak atau lagunya Kawan Rasika. Jangan yang 80-90an sekali lagi ya Kawan Rasika. Kemudian ada Bu Sugi. Bu Sugi, selamat siang, minta lagunya Jogja Lantai 2. Saya dukung Aliansi Masyarakat Pati Bersatu ya Mas ya, biar semangat Justice maju terus, saudara-saudaraku yang menyuarakan suara di Jakarta dari Pati. Kemudian ada kawan di 1687. Wah, jangan Ahmad Albar, Mboan. Rumah kita nih Ahmad Albar tuh tahun 89. Mungkin bisa yang lain dulu, Pak Sofi. Pak Sofi minta lagunya Picekota yang bahagia lagi. Terus Pak Dokter Yuda.
6: Selamat pagi Rasika. Mau minta info dari Trogosari ke klinik Sunan Sahabat Citra Grand Kedung Mundu. Ini saya mau berangkat praktek. Okay. Terima kasih. Wah. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu. Matur suwun Pak Yuda. Wah, lancar Pak, antar-antar kota Semarang pagi hari ini gak ada kendala atau gak ada hambatan signifikan kok Pak. Terutama di rutenya njenengan kan, dari Semarang Timur ke kawasan Tembalang Ngisor. Ramai lancar aja kok Pak Yuda informasinya saat ini. Ya wis, sembari aku mengkoleksi lagu-lagu pilihan Anda semuanya, masih ada kuota, nanti coba aku buka-buka lagi ya Kawan Rasika, tetap di Kelana Kota siang hari sampai jam 12. Sekali lagi, sampai saat ini aku ngomong jam 9.30 ini, gak ada lokasi yang perlu dihindari. Wis, Kawan Rasika kalau mau perjalanan silakan lewat jalan utama, kalau ada tol ya tentu enak lewat tol ya Kawan Rasika, tapi gak ada lokasi spesifik yang perlu dihindari, antre panjang belum ada sampai saat ini. 9.30.

0: segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Pagi bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Bersama saya Rosid Romansyah, kabar pertama sore ini dari K Radio Jember. Sebanyak 1.747 pencari kerja mengikuti UNET KUJ Karir Expo yang digelar Universitas Jember bersama keluarga alumni Universitas Jember 26 hingga 27 Agustus 2026. Kegiatan di Gedung Sutarjo ini mempertemukan lulusan dengan puluhan perusahaan dari berbagai sektor, mulai perbankan, properti, hingga manufaktur. Kepala UPAP KK UNED Rohmani mengatakan 84% peserta merupakan lulusan UNED dengan mayoritas atau 89% merupakan lulusan sarjana. Selain berusaha kerja, Karir Expo juga menghadirkan seminar, talk show, dan konsultasi karir. Rektor UNED Iwan Taruna menyebut kegiatan ini juga menjadi sarana menyerap masukan industri untuk menyempurnakan kurikulum agar tetap relevan, termasuk menghadapi perkembangan teknologi AI.
2: Kabar selanjutnya kawan, saya Ilham Riza dari Radio City Gate FM Malang membawa kabar. Pada 18 Agustus lalu, tim Subdit 3 ditipit narkoba Bareskrim Polri mendapat informasi dari Bea Cukai Pasar Baru terkait adanya paket mencurigakan yang dikirim dari Inggris ke Indonesia. Ditipit narkoba Bareskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso menyampaikan penerima paket berinisial SH di Malang. Kemudian petugas melakukan pemeriksaan pada paket dan berkoordinasi dengan kantor pos cabang Malang untuk mengirim paket bersama polisi ke sebuah rumah yang dituju di Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru, Kota Malang. Setelah diinterogasi, tersangka bernama Abraham Jetro Endira mengaku memesan barang haram itu di situs website dan sudah melakukan 4 kali pemesanan permen yang diduga mengandung narkotika jenis THC.
3: Melanjutkan jaring radio bersama saya Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kota Madiun menargetkan Kota Madiun menjadi kota kreatif tahun 2029. Dalam mewujudkan itu, Pemkot terus berupaya menjalin kolaborasi dengan stakeholder terkait termasuk pada tingkat pemerintah pusat dengan kementerian. PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, langkah awal telah dilakukan dengan pembukaan ruang kreatif di kawasan Sleko. Meski begitu, diakuinya ia masih akan terus membangun ekosistem yang mendukung pelaku ekonomi kreatif agar dapat berkembang secara berkelanjutan. Bagus menambahkan pada 2027, Pemkot Madiun akan lebih fokus membangun ekosistem ekonomi kreatif. Hasil pembangunan ekosistem tersebut nantinya akan menjadi bahan untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
4: Kabar terakhir dari Radio Suara Surabaya. Saya Ajib Syahrian. Pemkot Surabaya bersama Bea Cukai kemarin memusnahkan 43 juta batang rokok ilegal senilai 64 miliar rupiah. Rokok ilegal berpotensi membuat negara kehilangan penerimaan 36 miliar dari cukai dan pajak. Pemusnahan dilakukan simbolis di Balai Kota Surabaya, sementara semua barang bukti dimusnahkan di fasilitas pengelolaan limbah di Mojokerto. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya bilang, pemberantasan rokok ilegal perlu dilakukan bersama Pemkot, Bea Cukai, dan aparat penegak hukum. Pengawasan akan diperkuat sampai tingkat kecamatan karena pola penjualannya terus berubah dan makin sulit terdeteksi.
0: Demikian program Jaring Radio Pagi. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: info cuaca.
1: Saatnya kita menuju ke informasi perakiraan cuaca Kawah Rasio untuk melengkapi informasi perjalanan di Kelana Kota siang hari ini. Kita sudah terhubung dengan perakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang, ada Mas Agus Triyono yang akan menyampaikan infonya. Silakan Mas Agus.
2: Baik Mas, saya sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Semarang dan juga Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini, Kamis tanggal 27 Agustus 2020 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan, dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 27 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 75%. Kemudian untuk wilayah cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang juga diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore awal malam, umumnya berawan berpotensi hujan ringan, terutama di wilayah pegunungan tengah dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Yuda.
1: Oke. Mas Agus, berarti daerah pegunungan tuh perakiraan potensi hujan ada setiap hari ya Mas Agus?
2: Betul Mas.
1: Oke.
2: Biarpun mungkin kejadiannya hanya sporadis ya. Ringan terus, cuma mungkin durasinya juga hanya sebentar.
1: Oke, baiklah. Mas Agus, terima kasih informasi perakiraan cuacanya.
2: Sama-sama, Mas.
1: Mungkin bisa ditambahkan bagaimana cara kawan-kawan masyarakat mengakses informasi cuaca dari BMKG, Mas Agus?
2: Ya, jadi mungkin untuk selalu dapat mengupdate info cuaca, mungkin dapat mengunjungi di web kami, yaitu di stamet.ahmadyani.bmkg.go.id, atau mungkin mengikuti di akun sosial media kami, yaitu di BMKG Ahmad Yani, baik di Twitter, Facebook maupun di Instagram. Demikian Mas Yuda.
1: Oke, selamat pagi Mas Agus Triyono.
2: Selamat pagi.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.
3: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
4: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
3: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
4: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
3: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
4: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
5: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
6: Hai.
5: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
7: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
6: Ah. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
7: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
5: Oh ya? Terus-terus?
6: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
7: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
5: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
7: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
5: Gampang
7: Baby
5: ya?
7: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
5: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
7: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.
8: Bunda, si kecil kok sering menyusu?
9: Namanya juga bayi, ASI memang jadi makanan terbaiknya, terutama 6 bulan pertama.
8: Berarti kita harus dukung Bunda dong.
9: Tepat sekali, Ayah. ASI eksklusif selama 6 bulan pertama memberikan nutrisi yang dibutuhkan bayi sekaligus membantu membangun daya tahan tubuhnya.
4: ASI juga praktis, higienis, dan komposisinya dapat menyesuaikan kebutuhan bayi. Bukan hanya untuk bayi, menyusui juga memberikan manfaat bagi kesehatan ibu dan membantu membangun kedekatan antara ibu dan buah hati.
9: Namun, keberhasilan menyusui bukan hanya tanggung jawab ibu. Dukungan ayah, keluarga, tempat kerja, lingkungan, dan pemerintah sangat dibutuhkan agar ibu dapat memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan dan melanjutkannya hingga usia 2 tahun bersama makanan pendamping sesuai kebutuhan anak.
4: Mari dukung setiap ibu agar bisa memberikan ASI terbaik untuk buah hatinya. ASI eksklusif, awal terbaik untuk masa depan si kecil.
9: Selamat memperingati Pekan ASI Sedunia 1-7 Agustus. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

0: Situasi arus lalu lintas di jam 9 lebih 50 ini yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan adalah di kawasan Jalan Arterio Sudarso, tapi yang sisi barat ya, Kawan Rasika. Di Jalan Arterio Sudarso sisi barat, karena untuk saat ini pekerjaan jalan itu sudah hampir mendekati perempatan Puri Anjasmoro, jadi dari sebelum jembatan Cakrawala itu sudah rapet ya, Kawan Rasika, informasinya yang arah menuju ke pelabuhan. Jadi Anda kalau dari Kalibanteng mau menuju arah ke pelabuhan Bandara Ahmad Yani, mending lewat Puri Anjasmoro saja atau lewat Madukoro ya, masuk Jalan Jenderal Sudirman, karena antreannya yang di Jalan Arterio Sudarsonya setelah melebu sitik teko Kalibanteng ini sudah langsung rapet ya, Kawan Rasika, sejak sebelum jembatan Cakrawala itu sudah padat karena ada peningkatan mutu jalan yang berlangsung sampai dengan nanti bulan September 2026 ya, Kawan Rasika. Itu yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan tadi di Jalan Pantura Wali Songo. Untuk yang dari Mangkang menuju arah Semarang ada kepadatan, cuma kadarnya masih belum yang panjang atau sampai berkilo-kilo hingga Sango atau hingga Universitas Terbuka sana, belum sampai situ sih. Antriannya masih sebatas pintu barat ke pintu timur saja, belum mengular panjang. Udah, dua itu saja lokasi yang sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan dan juga peningkatan informasi ya terkait kepadatan arus lalu lintas di Kelana Kota untuk siang hari ini. Wah, ramai sekali iki pun kawan-kawan Rasika semuanya yang sudah berbagi lagu. Karena lagu mah itu urusan Anda lah ya, aku tak fokus memantau jalan dan juga headline saja. Makanya ketika aku siaran tuh wes segera andang disusun lagune sampai nanti jam 12. Nah, ini kemudian ada Bu Lili Herlina minta lagunya puisi dari Jikustik. Kemudian ada Pak Hari Ratmoko. Wah, jangan yang 90-an Pak Hari Ratmoko, Bintang dari Linguanya soalnya 1997. Pak Rizka minta lagunya Naf ya. Akhirnya ku menemukanmu. Kemudian juga ada Bu Safitri, selamat pagi mas-mas, ojo lali ya. Apa? Opo? Bu Safitri. Oh alah, astaga bercanda. Iya benar, astaga bercanda. Oke, sip, matur suwun Bu Safitri. Kemudian ada Mas Rehan, selamat pagi Mas Rehan Susuan ya, menginfokan kabar baru-baru ini kaula-kaula muda yang sedang pada gencar olahraga, termasuk dari lingkungan rumah saya itu sudah banyak yang mendadak hobi jogging sampai sepedaan, dan gak main-main loh sepedaannya, langsung rute turun ke arah Tembalang dan PP. Next time katanya mau sepedaan ke Solotigo jika memungkinkan. Wih, sangar. Salam untuk semua kawan-kawan ya yang mendengarkan Kelana Kota, termasuk teman kami pembaca News Flash. Semangat selalu, minta lagunya Sheila on Seven, film favorit. Nah, itu diajak juga tuh sepedaannya ya, biar iki, biar sehat juga sekomplek. Pak Rehan diajak juga temennya yang bernama sama kok Pak Mas ya. Matur suwun Mas Rehan Susuan, informasinya ya keren. Seneng aku juga kalau dapat informasi banyak orang yang sudah mulai pada olahraga kan. Mantap. Pak Hadi Susilo.
1: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda,
0: selamat pagi
1: Kawan Rasika. Ini perjalanan saya dari Pekalongan ke Batang, ramai lancar aja Mas Yuda. Mas Yuda mau minta lagu lawas nih Mas Yuda, yang bunyinya kayak gini Mas Yuda. Aku mungkin bukan pujangga, aku mungkin tak selalu ada, miliki diriku apa adanya. Dari PSJ Mas Yuda, terima kasih.
0: Lah, bukan pujangga ki tahun 1997 kaya Lingua tadi. Sesoknya ya Pak Adi. Nanti aku bikinkan spesial khusus tahun 1991 sampai 1999 deh. Nanti kapan-kapan ya, ora saiki. Minggu depan kali ya. Ya, minggu depan aja kali ya. Tahun 1991 wes golei lah kono ya lagu yang rilisnya tahun 1990 sampai dengan 1999. minggu depan aja. Terus mantap lah kalau gitu, jalurnya lancar ya Pak Hadi dari Pekalongan lah ini beliau. Kita simak headline dulu di News Flash. Ada informasi apa ya saat ini Kawan Rasika yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Rasika. Kawan Rasika, tadi kan informasi cuaca sudah untuk wilayah Semarang Raya masih terpantau cerah berawan saja. Nah, ini gilirannya News Flash Kawan Rasika.
2: Flash. Penemuan 4 jenazah dalam 3 hari berturut-turut di Pulau Jeju, Korea Selatan menggemparkan warga dan wisatawan. Kepolisian setempat kini menyelidiki penyebab kematian para korban, di mana peristiwa ini jadi sorotan publik lantaran Jeju merupakan destinasi bebas visa bagi warga negara Indonesia. Demikian Newsflash.
0: Pak Dayat minta lagunya Dua Sejoli Dewa 19, kemudian juga Pak Heri, ya kan, Pak Heri Pudak Payung minta lagunya Sesi Potret, ya, saya kangen sama bapak saya, Mas, soalnya saya WA di surga enggak balas-balas. Oh ya Pak, aja ngono Pak, aku melu. Aku melu nangis loh Pak Heri ya. WA atau bukan WA ya, doa sih ya Pak Heri ya. Kalau doa kan pasti akan sampai ke beliau ya kan, yang sudah tenang di sisi Tuhan ya. Kalau WA ya memang rak bales Pak Heri ya, tapi kalau doa pasti sampai ke beliau yang saat ini sudah berada di tempat terbaik di sisi Tuhan Yang Maha Esa, amin. Pak Ahmad Umar, aku minta lagunya Jangan Menyerah ya Mas dari The Massive. Katanya untuk mengiringi kawan-kawan aliansi masyarakat Pati Bersatu Berjuang katanya. Pak Agus Purwanto minta lagunya Mengejar Matahari ya, karena mataharinya masih di timur, makanya saya menuju arah timur. Ini udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Udah 11 sih, satu lagi deh buat cadangan. Ada Bu Mainawati minta lagunya Ari Lasso Yang Penjaga Hati. Lah, barusan Mengejar Mataharinya sudah terpasang itu, Bu. Mungkin bisa lagu yang lain dulu. Kemudian ada Pak Eka Agus.
3: Pak yang bisa nyanyi ya.
4: Tak kira Malaysianan lagi kayak kemarin. Iklim suci dalam debu. Buat sekali-kali itu dibuka khusus lagu-lagu Malaysia gitu loh Mas Yud.
0: Lah piye 27 juga.
4: Tahun 2000-an wae.
0: Ya monggo kalau banyak yang setuju aku mah.
4: Siang ini aku mau ke arah PSB dan Ijen. Nah, terus ini sudah sampai di depan Luwak Wet Coffee, tadi berangkat dari Ngenuk, ada ketersendatan sedikit di biasa, di proyek tol itu. Terus untuk jalur saya ke depan, dari Alteri Yosudarso itu kira-kira bagaimana sampai nanti Krapia, apakah ada ketersendatan apa tidak. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eka Agus.
3: Puri Anjasmoro saja atau lewat Madukoro ya?
4: 0955 saya sudah sampai Pasar Ngalian Mas. Perjalanan dari Ngenduk sampai sini lancar, ada ketersendatan sedikit di proyek tol Kaligawe, tapi tidak sampai berhenti, cuman timik-timik bisa jalan. Ini sudah sampai Ngalian. Sekian, terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Eka Agus, terbukti lancar ya.
4: Pukul 10 aku sudah sampai BSP Mas Yud, perjalanan lancar.
0: Oke. Wis mantap, terbukti kelancaran arus lalu lintasnya ya. Matur suwun Pak Eka Agus Purwadi. Pak Saiful Anis, hidupku kan damaikan hatimu ya. Dari Kafein. Oke lah kalau gitu lagunya udah penuh ya Gawan Rasika. Ini lagunya Pak Saiful Anis aja masuknya cadangan, nanti semoga nyandak durasi nih. Ya wes kalau gitu gimana, setuju enggak tuh ada usulan Pak Eka Agus katanya minta lagu Malaysia. Gawan Rasika setuju enggak? Kalau ada 15 orang aja yang setuju minggu depan deh kalau gitu ya. Nek ono ya, coba share your voice. Share your vote ya Gawan Rasika, ada usulan tuh Gawan Rasika minta lagu Malaysia, kira-kira piye, setuju gak? Kalau ada 15 orang yang setuju ya wis lah sikat aja minggu depan kalau gitu. Ini Pak Saiful Anis perjalanannya on the way ke Semarang ya, dari Kudus ini sudah sampai Pasar Buyaran Demak lancar, Demak ke Semarangnya juga masih belum ada laporan mengenai hambatan signifikan. Kok tadi tuh sempat ada info truk mogok di Jembatan Sayung, tapi kok saat ini belum ada report lagi ya Gawan Rasika. Koyone sih ya antre biasa wae ya untuk ukuran pantura Demak. Tadi soalnya kita dapat info ada truk mogok di Jembatan Sayung yang arah Semarang, cuma kok belum ada report lagi.

0: jam 10 pagi, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Pulau Menjangan kecil di Karimun Jawa Jepara ditawarkan sebagai pulau pribadi senilai sekitar 500 miliar rupiah dipastikan hoaks. Bupati Jepara Widiarto Utomo menegaskan informasi itu tidak benar dan menilainya hanya untuk mencari sensasi. Wiwit mengatakan pihaknya sudah mengonfirmasi informasi tersebut kepada pemilik lahan melalui Camat Karimun Jawa. Hasilnya pemilik lahan menegaskan tidak memiliki niat menjual tanah di Pulau Menjangan kecil. Wiwit juga meminta masyarakat tidak terburu-buru mencari informasi di media sosial dan memastikan sumber serta dokumen yang menjadi dasar kabar tersebut. Polda Jawa Tengah menghimbau masyarakat tidak mudah terpancing informasi terkait rencana penyampaian aspirasi yang beredar di media sosial. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Yulianto meminta masyarakat memastikan kebenaran informasi sebelum mempercayai atau mengikuti ajakan tertentu. Polisi menegaskan masyarakat tetap memiliki hak penyampaian pendapat sebagai bagian dari demokrasi, namun aspirasi diharapkan disampaikan secara damai, tertib, dan tetap menghormati kepentingan masyarakat lain. Polda Jawa Tengah juga mengajak warga tidak terburu-buru menyebarkan informasi yang belum terverifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Polisi menyatakan akan terus memantau perkembangan situasi dan mengutamakan pendekatan komunikasi serta persuasif. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dikisahkan bahwa Rasulullah bersabda, "Ketahuilah olehmu bahwa nanti akan terjadi fitnah." Mendengar ini, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Bagaimana jalan keluar dari fitnah itu ya Rasul?" Jawab beliau, "Jalan keluarnya adalah kitab Allah. Di dalamnya diceritakan keadaan yang sebelum kamu dan pekabaran yang sesudah kamu dan menghukum di antara kamu. Katanya pasti, bukan olok-olok. Barang siapa meninggalkannya karena takut akan suatu kekuasaan, maka bermusuhanlah dia dengan Allah. Barang siapa mencari petunjuk di luar dari ketentuannya, niscaya dia akan disesatkan Allah. Dialah tali Allah yang teguh, peringatan yang bijaksana, dan jalan yang lurus. Jadi berpeganglah pada kitab Allah yang dapat menyelamatkan manusia

0: Ini pilihan Kawan Rasika kan mesti enak-enak toh menemani kita semuanya di siang hari ini Kawan Rasika. Dan mohon maaf ya, lagunya sudah penuh guys sampai dengan nanti jam 12 Kawan Rasika ya. Jadi selamat menikmati koleksi-koleksi ya, usulan-usulan lagu pilihan dari kawan-kawan Rasika sampai nanti Kelana Kota siang selesai jam 12 siang. Dan saatnya aku buka informasi jalan raya. Pak Bara, selamat pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Rasika FM. Pagi ini perjalanan saya dari rumah Banyumanik ke kantor di Jalan Jenderal Sudirman lancar damai, tidak ada hambatan apapun dan sampai dengan tepat waktu. Oh iya, Bung Jamal, saya ingin memberi semangat kepada rekan-rekan kita yang sedang berjuang di Jakarta dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Semangat, terima kasih telah mewakili aspirasi masyarakat di seluruh Indonesia untuk menekan peresmian Undang-Undang Perampasan Aset Koruptor, karena utang negara kita sudah ribuan triliun dan kok yang dikorupsi itu juga lebih banyak daripada utang kita. Jadi kalau dirampas itu bisa buat bayar utang negara Indonesia, jadi Indonesia nggak punya utang dan mungkin kita nggak usah bayar pajak tahunan mobil ya. Pokoknya semoga kalian semua diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelancaran, dan semoga pemerintah sadar dan mendengarkan aspirasi masyarakat Indonesia. Semangat untuk orang-orang Padi, semangat untuk orang-orang Indonesia yang berjuang hari ini.
0: Oke,
1: terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Bara koyone mantan orator koyone ya. Matur suwun Pak Fakih.
2: Ya, Bung Jamal, ini kita yang berada di akar rumput, rata-rata itu bilang zaman ini, pemerintahan ini yang sekarang ini paling parah daripada COVID. Daripada COVID kemarin itu perekonomian malah anjlok ini. Jadi ya emang rata-rata yo podo gresah kabeh. Kok ekonomi kok murat-marit, pajak naik terus kan. Ibaratnya banyak yang kukut lah. Banyak usaha yang gulung tikar sekarang ini.
0: Oke, baik, matur suwun informasi. Tambah satu lagi, Pak. Pejabat omongannya yang menyakiti hati rakyatnya. Nah, tambah satu, aslinya nak somen tindak laku dan juga cara penyampaian ke publiknya baik sih, I think masyarakat bisa menerima ya. Wong istilahnya tantangan terhadap negara ini kan sebenarnya sudah punya banyak experience gitulah ya, dengan berbagai tantangan dan juga eskalasi politik yang ada. Cuma penyampaian kepada publiknya yang seenaknya, kemudian juga justru malah menyerang kita yang menyampaikan aspirasi. Nah, itu justru yang semakin memperkeruh suasana sehingga terasa kok kita nggak didengar ya. Ya, segitu Kawan Rasika. Guys, lagunya sudah penuh ya Kawan Rasika. Mohon maaf Pak Alex, besok lagi ya Pak Alex. Bu Ati Wahidah juga besok lagi, Bu Ati, Bu Yayu. Selon 7-nya sudah dipasang kok, tenang saja. Cuma opsi lagu yang lain, Bu Yayu. Kita simak headline dulu ya di News Flash.
3: News Flash. Presiden Prabowo Subianto menaikkan anggaran operasional Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebesar 100% guna memperkuat intelijen keuangan nasional. Dana ini difokuskan untuk memodernisasi pengawasan transaksi digital serta pelancaran judi online, pencucian uang dan korupsi secara terintegrasi bersama aparat penegak hukum. Demikian Newsflash.
0: Sementara itu Kawan Rasika, hasil dari penyampaian aspirasi yang dilakukan oleh Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya kemarin di Kota Semarang pada hari Rabu 26 Agustus 2026 terjadi negosiasi antara Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa dengan petugas yang berjaga yang hendak menggelar aksi dihadang oleh pasukan berlapis. Aksi demonstrasi dari Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya kemarin Rabu 26 Agustus 2026 sempat dihadang dihadang oleh aparat kepolisian saat hendak melakukan long march menuju ke Tugu Muda Kota Semarang. Mahasiswa dihadang oleh pagar hidup, yaitu rentetan polisi wanita atau polwan di depan gedung Juang 45 Jalan Pemuda. Hanya selemparan batu dari Balai Kota Semarang di Jalan Pemuda. Aksi tersebut dibalas dengan mahasiswa dengan membentuk barisan serupa dengan tameng para mahasiswi yang juga membentuk pagar hidup. Negosiator mahasiswa dari Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya perwakilan dari Universitas Negeri Semarang Septia Linasari mengatakan, mahasiswa sudah memberikan surat izin aksi kepada pihak kepolisian dan massa yang hadir juga tidak sampai angka ribuan, hanya ratusan mahasiswa saja.
4: Maksudnya kalau kita ada perantara, laporan-laporan kan terlalu lama, Bu. Sini sudah jam 4:30,
5: kita kan disini. Bu, kita ngobrol aja langsung, secara langsung. Kita ngobrol secara langsung. Mic-nya, mikrofonnya aja, Bu. Kita ngobrol secara langsung, Bu. Mic-nya. Mic-nya taruh aja.
6: Ibu, minta tolong, Bu, dengerin kami bentar, Bu.
5: Siap,
6: Ibu dengerin kami bentar, Bu.
5: Saya juga, Bu.
6: Iya, maksud Bu, kami punya bentar juga, Bu. Dengerin kami bentar, Bu.
4: Kita ini sudah ada koordinasi, masih sudah koordinasi, kita aksi damai.
5: Kita aksi damai.
4: Kalau seperti ini.
5: Surat pemberitahuan ada di tubuhmu. Sudah tahu dari Polres, dari Polsek, dari Polda. Kalau kita kan di tubuh muda, kenapa ditahan di sini?
4: Iya, kalau ditahan,
5: apa alasannya kami ditahan di sini? Peraturan perundang-undangan mana yang kemudian
4: mengatakan? Ayo, ayo, Bu, daripada ini ditabrak, Bu. Daripada ini ditabrak, Bu, sumpah, Bu, saya bilang.
0: Sejumlah ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Perwakilan Universitas di wilayah Semarang juga meyakinkan para polisi, namun para negosiator dari kepolisian justru mengabaikan permintaan para mahasiswa. Akhirnya negosiasi tersebut berujung buntu hingga pukul 17.00 ratusan mahasiswa tersebut masih tertahan. Selain dari salah satu negosiator perwakilan dari Universitas Negeri Semarang Septia Linasari, Koordinator Pusat Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Nur Majid Taufikur Rahman mengatakan, aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa yang diikuti 11 perguruan tinggi di wilayah Semarang itu mencarut tuntutan 5 poin dalam Panca Tuntutan Rakyat atau Pantura. 5 poin tersebut mencakup berbagai persoalan krusial di masyarakat. Pertama, turunkan harga bahan pokok dan BBM. Kedua, kembalikan TNI dan Polri ke fungsi utama. Ketiga, evaluasi total MBG dan hentikan program KDMP. Keempat, kembalikan kepemilikan tanah ke rakyat dan revitalisasi segera wilayah terdampak bencana. Dan 5, hentikan praktik KKN di lingkungan pemerintahan. Mengenai aksi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Semarang Raya kemarin, mengenai lokasi aksi awalnya direncanakan di depan kantor DPRD Provinsi Jawa Tengah di Jalan Pahlawan. Namun, pihaknya sengaja memilih kawasan Tugu Muda Kota Semarang sebagai pertimbangan utama dalam penyampaian aspirasi yang dilakukan. Total ada kurang lebih 10 aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa di wilayah Kota Semarang yang kemarin turut serta menyampaikan aksi Panca Tuntutan Rakyat Mahasiswa atau Pantura.
7: Rasika.
0: Pak Purwanto, selamat pagi. Pagi terus, sudah jam 10 lebih ya. Selamat siang, Pak Purwanto.
8: Selamat pagi, Bang Yuda, Bang Jamal. Ikut melaporkan ya, ini perjalanan saya dari Brengapus menuju Kota Tua, Mbah Rowo, via Meramati, Mbah Wen. Semuanya lancar ya, Mas ya. Sudah kembali lagi ke Perengapus, lancar semuanya, Mas, perjalanan. Terima kasih, Mas.
0: Wah, mantap. Oh, kita yang terima kasih pun sudah diinformasikan ya. Semarang Ungaran Bawen berarti tidak ada kendala dan lancar, itu yang paling penting. Bu Nini Herowati
9: sudah dari KIW mau ke Mamular sih dulu, ini di exit Krapyak. Tadi agak tersendat sampai ke sebelum TL Jerakah ya, Mas. Ini udah jalan. Kayaknya tadi ada kerodit di sini. Ini udah lewat menuju ke Pamular sih dulu, nanti ada stor muka gitu terus ke Bawen.
0: Itu
9: Mas Yuda. Selamat siaran.
0: Matur suwun Bu Nini Herawati. Ini anak-anak buah Edo denger ini langsung dirasani lho. Ibu Nini mau cerita ya metok-etok-tok iki tampilane hari ini datang ke kantor. Niku dingonoke lho Bu Nini.
9: Hala Mas Yuda iki wong janjeni Avril Lavigne aja sampai sekarang belum kok. Kita kuning
0: bandung. Lah rada setuju ah.
9: Kalau tahun 90-an iki mesti karena generasi ini kita ya kawan Rasika kita akeh sing masa muda nih itu
0: tahun 90-an ya. Ya minggu depan lah ya. Pak Resep Afridi ya.
7: Saya setuju langsung request eksis.
0: Alah. Oke nih coba nih wes kita voting su dulu lah ya coba untuk minggu depan nih untuk minggu depan siarannya lagu Malaysia kira-kira setuju nggak? Ini udah ada satu minimal 15 ya. Kalau sampai jam 11 nggak ada 15 orang berarti batal. Rado setuju berarti. Kemudian aku bersama Pak Win. Oh ya Pak Win setuju lagu Malaysia. Ayo kapan? Ya, kemudian siapa lagi? Pak Yuda. Mas, Banyumanik arah selatan di depan Mitsubishi. Jalur kanan ada trailer mogok ya. Lumayan tersendat kata nih Pak Yuda di jalan. Perintis Kemerdekaan Banyumanik yang arah menuju Ungaran berarti kan di depan dealer mobil setelah pertigaan Banyumanik itu ada truk mogok jadi lalu lintasnya merayap. Pak Tri
10: ada kontainer lewat Gunung
0: Pati.
10: Ini arahnya arah UNES naiknya dari Ungaran tadi Sumur Jurang.
0: Wah buset.
10: Sekarang udah nyampe ini mau kemana? Ini kok bisa gitu? Terima kasih Pak Yuda.
0: Lah piye ya Pak yang wong ra ono pengawasan kok Pak. Satu tidak ada pengawasan, dua juga supir-supir ya wis piye carane lek ndang tekan gones. Jadi ya itu perpaduan yang kawin ya untuk melanggar aturan ya. Pelaksananya juga wis leleh luweh, pengawasnya yo tidak ketat yo wis blas ya bisa ngeblas kemanapun dia mau. Kemudian ada Pak Eko Chandra setuju ya, lalu ada Buni, selamat pagi Buni. Bung Jamal tadi ngerasani Buni lo jam 6 pagi. Ngerasani tahunya Buni ding. Bung Jamal Buni lo bukan aku lo ya. Setuju katanya. Oke, kemudian juga ada Pak Han juga setuju. Kemudian juga Bu Widuri juga minggu depan setuju Mas aku. Oke, ini udah berapa nih? 5. Pak Yulianto Prasetyo, selamat siang Kawarasika jam 8.15 sampai 9.50 dari Solo 3 Kopeng Candi Mulyo Muntilan dua arah masih lancar. Cuaca cerah berawan, tersendat sebentar karena perbaikan jembatan kerakitan di kawasan Magelang arah menuju ke Jogja. Oh ini deng ya? Ya yang apa yang menuju cedak menuju arah Jogja itu toh dari Magelangnya. Ya kemarin aku Jogja, aku kemarin beberapa waktu lalu ke Jogja aku juga melek loh ini. Ya biasanya aku naik jero travel langsung blek. Langsung merem ya. Tapi kemarin aku karena setelah dapat informasi kalau di Magelang Jogjanya ada pemeliharaan atau peningkatan mutu jalan, aku kemarin langsung melek loh. Dan ini dia ketemu ya, yang terpager seng di sekitar jalan raya Magelang menuju arah Jogja ya. Ada di daerah Salam. Matur suwun informasinya Pak Yulianto Prasetyo Utomo. Kemudian juga Pak Heri juga setuju. Serius Ki, emang Malaysia tuh musiknya banyak po, grup musiknya banyak. Awas lo nek semuanya lagu neming cuma iklim tok lo. Tapi itu minggu depan ya guys, gak saiki lo. Lalu ada Pak Sugiarso juga setuju. Serius banyak lagunya, koleksinya, grup band Malaysia yang terkenal lo maksudnya. Jangan anda tok yang bisa nyanyi. Pak Anto. Wih, Pak Anto ngasih info ada agenda karnaval. Karnaval Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, informasinya dari Pak Anto. Ini sedang melintas di kawasan Jalan Raya Sukolilo, Kabupaten Pati. Pas ketemu sama rombongan karnaval, makanya jadi mandek sebentar ya. Coba ini Pak Anto, dari tadi informasi pertama jam 10, sekarang ini sudah lepas atau masih berhenti di sana Pak Anto? Soalnya kok koyone dalane ketutup ke lo dari videonya Pak Anto. Di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati ini Ngawarasika yang ada agenda karnaval Ngawarasika. Tepatnya ya istilahnya berimbas ke jalan raya ya, di jalan raya Sukolilo Pati.
11: Macet total Mas Yuda.
0: Masih mandek.
11: Sampai sore Mas Yuda, itu Mas Yuda.
0: Oh, lah terus piye jenengan Pak Anto, muter balik atau gimana? Atau piye iki mau? Setelah ketemu ada kemacetan, ada hambatan di jalan raya Sukolilo Kabupaten Pati karena karnaval, iki mau njok muter atau piye Pak Anto?
11: Putar balik lagi lewat Undaan toh Mas Yuda.
0: Okay.
11: Lingkar Kudus terus arah Juwana Mas Yuda.
0: Wah, nah kuwi Ngawarasika ya, cetho welo-welo sekali infonya Pak Anto. Di Jalan Raya Sukolilo ada kegiatan karnaval dan infonya sampai sore, sehingga Anda yang mungkin akan akses jalur tersebut bisa ikut jalurnya Pak Anto aja lewat Undaan dan sekitarnya. Pak Anto matur suwun ya informasinya dari Kecamatan Sukolilo Kabupaten Pati siang hari ini, yang infonya ada kegiatan karnaval. Pak Karim.
12: Waalaikumsalam Mas.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
12: Ini siaran di live TikTok deh. Kalau di live TikTok aku tak nonton lewat TikTok. Wai, request
0: lagi di website
12: dari Iwan Fales.
0: Udah habis.
12: Judulnya isi rimba tak ada tempat berpijak lagi. Nah ora iso yo njaluk lagu ngene Dewa Mahadewi. Matur suwun.
0: Udah habis durasinya.
12: Ora setuju Mas lagu Malaysia. Aku ora setuju kok men. Lagu Indonesia Timur wae piye Mas.
0: Sing
12: agak semangat-semangat gitu loh. Gitu, paling laguku ki lho ora ketandak diputerke kok.
0: Iyalah habis durasinya. Mohon maaf ya Pak Karim.

0: Rasika.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
2: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.

0: menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
1: Bayangkan, tiba-tiba Anda menerima video seorang pejabat yang wajah, suaranya sangat meyakinkan. Isinya mengatakan ada program bantuan pemerintah dan Anda diminta segera mengirim sejumlah uang. Kelihatannya asli, suaranya familiar, wajahnya pun tidak asing. Tapi bagaimana kalau semua itu palsu? Ya, inilah wajah baru penipuan di era kecerdasan buatan atau AI. Kasus yang terjadi baru-baru ini pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video deepfake yang seolah-olah memperlihatkan Yandri menyatakan warung dan toko desa akan ditutup. Faktanya, pernyataan itu tidak pernah disampaikan.
2: Pemerintah berharap warung per toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa.
3: Dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan.
4: Oh, iya.
3: Ini sampai rahang atasnya juga gerak-gerak. Iya. Nah,
1: yang perlu selalu diingat, teknologi AI kini bisa meniru wajah, suara, bahkan gaya komunikasi seseorang dengan makin meyakinkan. Artinya, mulai sekarang kita nggak bisa lagi memakai prinsip kalau sudah ada videonya, berarti pasti benar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan langsung percaya, terutama jika informasi itu memancing kepanikan atau meminta uang. Yang kedua, cek sumbernya. Cari informasi dari akun atau situs resmi. Ketiga, kalau mendapat pesan suara atau video dari orang yang kita kenal dan terasa janggal, konfirmasi melalui jalur lain. Dan yang paling penting, berhenti sejenak sebelum membagikan. AI adalah alat, bisa membantu pekerjaan, tapi bisa juga dipakai untuk menipu. Jadi di tengah teknologi yang semakin pintar, kita justru harus semakin kritis. Karena hari ini bukan hanya mata dan telinga yang perlu percaya, tapi nalar kita juga harus ikut bekerja. Bagaimana menurut Anda?
0: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: ya, dari Mas Rehan Susuan ya kan, yang tadi katanya satu komplek lagi pada hobi olahraga ya. Terima kasih sama-sama Mas Rehan Susuan ya kan. Salam untuk teman-temannya yang lagi pada gandrung olahraga ya. Diajaki juga tuh yang baca news flashnya ya, jangan ditinggal Ben Melu olahraga juga Mas Rehan. Kemudian ada Bu Lili Herlina juga, sami-sami Bu Lili. Wah, kalau lagu puisi mah pasti semua orang pada nyanyi ya. Gak mungkin gak nyanyi dengar lagunya puisi dari Jikustik tadi yang jadi usulannya Bu Lili Herlina ya. Ini Pak Deka langsung ngasih info jam 10.30 kan tadi sudah ada informasi truk mogok nih. Ada informasi truk mogok di jalan Perintis Kemerdekaan Banyumanik kan. Setelah perempatan Banyumanik yang arah Ungaran, setelah apa sekitar dealer mobil ya kan. Nah itu infonya Pak Deka langsung lewat, sudah nggak ada. Jadi ya wis normal kembali ya Ngawar Asik ya informasinya siang hari ini. Sip, mantap sekali. Terima kasih informasinya Pak Deka Lasso. Kemudian informasi Ngawar Asik ya, kita update di informasi jalan tol ya. Ini soalnya sudah ada informasi dari kawan-kawan di tol mengenai beberapa titik pemeliharaan jalan, kita buka di info jalan tol.
1: Informasi jalan tol.
0: Dari Tol Semarang ABC hari ini Ngawar Asik bahwa saat ini sedang berlangsung kegiatan pekerjaan expansion joint finger plate di kilometer 423 seksi A ya. Pekerjaan akan berlangsung selama 2 hari, Kamis 27 Agustus 2026 dan Jumat 28 Agustus 2026. Oh, dan lanjut lagi sampai Sabtu kawan, 29 Agustus 2026. Jadi Kamis, Jumat, Sabtu ada pekerjaan expansion joint di kilometer 423A kawan, sekitar ini ya, sekitar Manyaran menuju arah ke Jatingaleh. Kalau Ngawar Asik lewat ya, Ngawar Asik sejak tadi jam 6 sudah ada persiapannya tuh. Ya cukup panjang soalnya jalur atau lajur sebelah kirinya yang dipasang rambu penanda pekerjaan jalan. Nah ini rilisnya dari kawan-kawan di tol Semarang ABC Ngawar Asik bahwa pekerjaan meliputi expansion joint di tol Semarang ABC kilometer 423 ruas Krapyak arah menuju ke Jatingaleh, di mana jadwal pekerjaannya tanggal 27 sampai dengan 29 Agustus 2026. Nah, saat ini kondisinya bagaimana? Kita buka di kamera CCTV kok lancar saja itu Ngawar Asik. Sejak tadi jam 9 juga informasinya nihil dari kawan Ngawar Asik yang melintas di area tol Semarang ABC Ngawar Asik. Meski tadi jam 6 pagi kita sudah dapatkan laporannya mengenai kegiatan pemeliharaan jalan di area tersebut. Jadi saat ini di tol Semarang ABC selain di kilometer 423A ruas Krapyak arah Jatingaleh yang sedang berlangsung pemeliharaan jalan juga, itu yang juga jadi perhatian adalah di kilometer 432 ya. Di kilometer 432 seksi B mulai dari Tembalang menuju arah ke Serondol Ngawar Asik. Nah, persis di sekitar Poltekkes tuh Ngawar Asik. Di situ ada bahu jalan yang sedang digerung-gerung Ngawar Asik, sedang dikerok kawan. Jadi bahu jalannya sementara tertutup. Jadi di tol Semarang ABC so far yang terangkum di Rasika ada 2 pemeliharaan jalan sampai dengan hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Yang pertama di kilometer 423A kawan, ruas Krapyak arah menuju Jatingaleh, tapi nggak perlu khawatir lalu lintasnya, saat ini masih mengalir saja. Dan di kilometer 432 seksi B, Ngawar Asik ruas Tembalang arah menuju ke Serondol. Itu kawan, informasi dari tol Semarang ABC untuk Anda semuanya pengguna jalan. Harap waspada, karena pekerjaan pemeliharaan, terutama pekerjaan expansion joint di kilometer 423 Krapyak arah Jatingaleh ini, merupakan bagian dari program pemeliharaan untuk menjaga kualitas infrastruktur jalan tol agar tetap andal dan memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan. Selama pekerjaan berlangsung, ruas jalan tetap beroperasi dengan pengaturan lalu lintas secara situasional di area peningkatan mutu jalan, disampaikan oleh Senior Manager Representative Office 2 Tol Semarang ABC Ginanjar Bekti Rahmanto. Kita simak headline dulu di News Flash.
1: News Flash.
2: DPR RI menggelar rapat paripurna ketiga pada hari ini membahas RU perampasan aset, prolegnas, serta APBN di tengah aksi unjuk rasanya. Sebagai wujud akuntabilitas, DPR akan menyampaikan perkembangan RUU perampasan aset secara terbuka di hadapan perwakilan massa sambil menghimbau aksi berlangsung secara tertib. Demikian News Flash.
0: Pak Slamet Hartono. Selamat siang.
3: Pagi jelang siang, Mas Yuda. Repot jalan saja. Perjalanan dari PSB. Rencana sih mau ke Tegowanu ya, tapi aku harus nganter dulu barang di apa? Terboyo sama di Suhada. Via tol Kubro merayap tapi lancar. Itu Mas Yuda.
0: Oke.
3: Terus aku Mas Yuda.
0: Anu ya. Lah udah penuh pun.
3: Jalannya jangan dibatasi nih Mas Yong. Kali lagu-lagu sing pendengare ya rasanya banyak yang repot juga orang-orang udah berumur juga sih yo. Kebetulan juga keponakanku juga yang biasa udah yang ambil apa bikin lagu itu juga inspirasi dari lagu-lagu lama juga. Itu ya dua serupa keponakanku juga itu. Gak Mas sudah info saja. Matur nuwun ini di Kubro merayap mungkin ada apa namanya proyek ya. Itu Mas sudah, makasih.
0: Sip, baiklah kalau begitu. Matur nuwun infonya. Wah, sekelas Kubro dan Kaligawe aja jam segini lancar. Padahal biasanya jam segini ya padat-padatnya ya. Ya syukurlah kalau gitu. Saja dirasanilah aku nak ujung-ujung macet. Ya. Pak Tasno.
4: Halo, selamat pagi Rasika. Selamat pagi semuanya. Ini Mas mau menanyakan, mau ngasih informasi Mas. Di sebelah selatan pabrik Sosro, Karangjati Mergas sampai Kensaras yang kanan jalan dari arah Semarang itu kalau malam gelap, padahal ada lampunya. Ternyata setelah saya amati, itu tertutup oleh pohon-pohon, daun-daun pohon mauni. Itu tolong dari dinas yang terkait Mas, biar nggak gelap. Okay. Menakutkan itu, sering terjadi kecelakaan kalau malam. Masalahnya gelap, padahal lampu menyala semua itu lampu penerangan jalan. Terima kasih ya Mas. Minta lagu dong yang cocok buat pagi hari ini. Terima kasih.
0: Terima kasih.
5: Iya Bang, ini mau tambah info lagi Bang. Ini dari arah Cimory sampai Kensaras. Dari arah Cimory sampai Kensaras menuju ke arah Semarang yang kiri jalan itu jalannya bergelombang.
0: Oke. Okay.
5: Jalannya bergelombang, banyak aspal yang kelihatan tinggi, enggak rata. Itu mohon pengguna jalan untuk hati-hati ya Bang. Dan dinas terkait dong, mohon itu dibenerin. Kayaknya itu menimbulkan kecelakaan, itu sering terjadi itu terutama mau maghrib. Makasih. Mas Yud, minta lagunya ya Mas. Lagu Bangun Pagi-Pagi Mencari Rezeki.
0: Alah,
5: kayak remiknya Cita-Citata.
0: Allahu Akbar, Cita-Citata ya Raisa pun.
5: Juga enak Mas Yudia.
0: Ya.
5: Mas Yudia, terima kasih ya.
0: Sami-sami.
5: Sehat selalu.
0: Mohon maaf. Bravo. Lagunya tidak bisa masuk ya, tidak bisa muncul. Ya maksudnya minta lagunya Cita-Citata. Pak Sidi.
6: Halo, pagi Mas Yuda.
0: Selamat pagi.
6: Ya, urun tembok sedikit lah. Nih, makanya gini loh. Jadi, aspirasi masyarakat ini kan memang bukti nyata bahwa kondisi masyarakat seperti ini, kemudian juga anggota dewan yang mewakili rakyatnya ini tidak bisa menyuarakan aspirasi rakyat. Nah, contoh yang paling gampang kemarin itu ya pemblokiran rekening ya, dari Bank Mandiri yang diminta oleh pihak aparat penegak hukum, berarti kepolisian. Nah yang ini kan lucu, jelas-jelas ini untuk perjuangan aspirasi masyarakat malah ditengarai untuk macam-macam.
0: Yeah.
6: Nah sebenarnya penegakan tindakan-tindakan yang seperti ini itu loh, itu yang mencederai, melukai rakyat.
0: Yeah,
6: yeah. Coba kalau misalkan pejabat digitukan 5 hari gitu ya, kan peraturan 5 hari. Lah, bagaimana rasanya? Mereka aja ya, adalah orang wah, gitu aja tidak tersentuh. Lah, malah masyarakat biasa kecil
0: tersentuh
6: dicurigai ngapa-ngapain. Itu maksudnya, terima kasih.
0: Betul, matur suwun informasinya dan ceritanya ya Pak Sindi. Pak Pur, selamat siang.
7: Selamat siang Mas Yuda, selamat siang kawan Rasika. Izin bertanya, perjalanan saya mau menuju ke Wirasari gimana dengan Jatilor atau Godong itu? Masihkah ada ketersendatan? Maaf, baru mengikuti.
0: Eh, nggak perlu minta maaf pun.
7: Saya dengar yang tadi ngasih informasi wilayah sana. Pun mungkin informasinya ya, Mas Yuda.
0: Yeah. Ya kalau antrian tetap ada sih Pak Pur, cuma antriannya pendek saja kok, termasuk siang hari ini. Tadi kawan-kawan yang jam 9 sih, tapi 9.10 di kawasan Godong dan sekitarnya itu masih baik ya Pak Pur. Antrian ya tetap ada, cuma nggak yang sampai panjang atau butuh waktu lama di area peningkatan Mutu Jalan, Raya Jatilor, Godongnya. Gitu katanya. Pak Dayu. Oh, ini sudah, ini ya masih, oh ya. Oh ya wis Pak Dayu satu, tapi toh guys, cuma 8 nih yang setuju lagu Malaysia, ya wis batal, yang ngono rasito. Semangat ya, laung ming truma 8 orang kok yang setuju lah, ya wis rasito lagu Malaysianya Ngawar Rasika ya. Sesok nih kapan-kapan ya Ngawar Rasika. Pak Rudi, oh ini Pak Rudi setuju, tapi Pak Rudi setujunya yang 90-an. Ya sesok 90-an nih bahas kapan-kapan nih lah ya. Kawan Rasika, Pak Teguh Wibisono, lampu merah Hanoman, Jalan Siliwangi Kota Semarang tuh kayaknya trouble. Hijau. Hijau nyala bareng, mohon diteruskan ke instansi terkait. Oke, baik, menurut informasinya Pak Teguh Wibisono dari Jalan Siliwangi Kota Semarang ya. Ada dua atensi nih yang perlu aku teruskan berarti ya. Kondisi jalan bergelombang di Jalan Soekarno-Hatta Bergas Kabupaten Semarang. Itu dikeluhkan bergelombang dan juga ada beberapa lampu penerangan jalan yang ketutup uwet. Lalu yang kedua barusan di Jalan Siliwangi Kota Semarang ya. Kamu rasikan lampu traffic light-nya kok warna hijau dan warna lainnya menyala bersamaan di sana. Terima kasih infonya. Nah, sembari aku memforward informasi kawan-kawan barusan, aku ke kabar Jawa Tengah dulu untuk jam 11 siang ya. Tetap di Kelana Kota siang hari sampai jam 12 nanti.
8: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 11 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Sebanyak 16 warga di Dusun Suwakul, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang mengaku telah membayar total 1,6 miliar rupiah untuk membeli rumah. Namun hingga kini rumah yang mereka harapkan belum juga diterima. Persoalan ini kembali muncul saat sejumlah warga mendatangi DPRD Kabupaten Semarang Senin lalu untuk meminta kejelasan. Salah satunya rumah ini yang mengaku telah melunasi pembayaran 240 juta rupiah sejak 2019. Namun rumah yang dibelinya tidak kunjung selesai. Masalah makin rumit setelah lahan perumahan tersebut diketahui telah dilelang. Lahan kemudian dikuasai PT Samapro. Warga sempat mendapat tawaran penyelesaian dengan pembangunan rumah, namun konsumen disebut diminta menambah biaya. Warga kini meminta DPRD Kabupaten Semarang membantu memberikan kejelasan dan kepastian atas nasib rumah yang telah mereka bayar. PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan Pekan Raya Kajen 2026 harus bebas dari pungutan liar atau pungli. Pedagang diminta segera melaporkan jika menemukan pungutan di luar tarif resmi. Penegasan itu disampaikan Sukirman saat membuka Pekan Raya Kajen di Taman Boulevard Kajen Selasa sore. Pemkab Pekalongan telah membentuk satgas untuk mencegah pungutan di luar ketentuan. Langkah ini dilakukan agar pelaku UMKM dapat berusaha tanpa terbebani retribusi berlebihan. Sukirman menyebut Pekan Raya Kajen digelar untuk mendorong pertumbuhan UMKM sekaligus meningkatkan daya beli masyarakat. Pekan Raya Kajen 2026 berlangsung hingga 30 Agustus dengan melibatkan berbagai pelaku UMKM dan layanan publik. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Ada seseorang yang sedang berbunga-bunga hatinya, menikmati kebahagiaan hidup hingga lalai bersyukur. Tiba-tiba datang musibah yang menimpa dirinya. Di tengah-tengah kesedihannya, ia berkata, "Mengapa kebahagiaan ini begitu cepat berakhir?" Memang, semua kebahagiaan di dunia ini pasti ada akhirnya. Baik karena musibah, maupun berakhir karena dirinya dipanggil Allah. Namun bagi umat beriman, tidak perlu bersedih. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Ketika penduduk surga telah memasuki surga, datanglah panggilan. Sesungguhnya kamu sekalian akan hidup dan tidak akan mati selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan sehat dan tidak akan sakit selamanya. Dan sesungguhnya kamu akan menjadi muda belia dan tidak akan menjadi tua. Dan sesungguhnya bagimu akan beroleh kenikmatan dan kamu tidak akan sengsara selamanya."

0: aku pernah datang ke sebuah kafe gitu Kamarasika ya, dan ada live music. Musiknya nyanyi lagu sesi potret Kamarasika. Ada beberapa orang yang sampai menitikkan air mata loh. Bener, literally sampai nangis gitu Kamarasika di sebuah kafe gitu, ada live musiknya kemudian nyanyi ini kan. Terus kayak ada beberapa orang gitu yang istilahnya ya kelihatan terluapkan lah gitu emosinya Kamarasika setelah mendengarkan lagu sesi potretnya Ari Lesmana barusan. Kamarasika jangan menangis ya. Cukup kita doakan ya, saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, kerabat-kerabat kita, keluarga-keluarga kita ya Kamarasika, yang mungkin sekarang sudah ada di tempat yang terbaik Kamarasika, karena kekuatan terbaik untuk kita tetap terkoneksi dengan orang-orang yang sudah mendahului kita adalah lewat doa. Oke, semangat Kamarasika semuanya ya. Ya jangan melo-melo Kamarasika. Tadi masih ada atensi di bawah jam 11, aku buka dulu, ada Pak Dul.
1: Dermaga saksi bisu.
0: Apa ki?
1: Waktu ku kecup keningmu.
2: Itu judulnya apa Mas Yuda?
0: Matur suwun Pak Dul, Pak Slamet Hartono.
3: Nah bener toh, dirasa di sekarang agak tersendat di dekat Polsek Genuk, karena ada truk dan truk tanah, ada trouble di sisi sebelah kanan
0: di Genuk ya?
3: Genuk ya, arah Sayung ya, jadi sudah mulai merayap, belum panjang sih, cuma sepertinya sebentar lagi posisi sebelah kanan ya, jadi
0: Genuk, ya?
3: Kawan-kawan okay. Ambil lajur kiri aja setelah seperti itu angkatan.

0: Induk Grosir kali maksudnya. Iya betul Pak Slamet Hartono. Ya wis ngawarasika siapa yang sedang antri di Genuk nih. Ada informasi truk mogok ngawarasika ya. Makanya jadi tambah rame yang menuju arah timur. Sekali lagi ya informasinya tadi dari sekitar supermarket Grosir ketersendatannya. Pak Sinyo.
1: Selamat siang Mas Yu.
0: Siang Pak.
1: Nggak jadi dikirim tadi nggak dibaca-baca. Tadi dari Walter ke Banyumane lewat tol lancar
0: ya.
1: Walaupun ada beberapa yang tersendat dari mau ke arah Tanjakan Tembalang itu kan masih dikeruk tengahnya itu kan perbaikan. Tapi setelah itu overall lancar Mas Yu. Ini udah otw pulang lagi dari Banyumane udah masuk tol keluar Gayam ke arah Meranggen Mas Yu. Pokoknya setuju Mas Yu. Nah gimana sih ya besok aku request langsung.
0: Udah di atas jam 11 soal Pak Sinyo. Kemudian ada Pak Han, selamat pagi. Selamat siang ya. Ini di Pantura Wali Songo ya. Ini kalau katanya Pak Han, ketersendatan di Jalan Pantura Wali Songo simpul KIB itu mulai dari depan rumah makan Sampurna katanya yang arah menuju ke kota atau arah menuju ke Krapia ya, sudah sampai rumah sakit lagi rumah makan Sampurna ya, berarti ya masih sekitar pintu barat pintu timur aja ya nek rumah makan Sampurna. Ya wis kalau gitu kondisinya masih cukup menyenangkan di Jalan Pantura Wali Songo hari ini kawan, di tanggal 27 Agustus 2026 ini. Kendala dan juga hambatan-hambatan signifikan ya terpantau tidak seperti biasanya ya. Biasanya jam semene kan ya sudah sampai Sangu, sudah sampai UT sana, tapi untuk sekarang ya antreannya hanya antar pintu saja. Betul toh guys? Dari pintu barat ke pintu timur nih laporannya Pak Han, tepat di jam 11.00 ya, yang menanyakan Jalan Pantura Wali Songo, terutama yang dari Kendal, dari Weleri, dari Kaliwungu, menuju arah ke kota Semarang ya Kawan Rasika, antreannya saat ini mulai dari sekitar rumah makan Sampurna, dengan simpul di pertigaan QQ alias pertigaan KIW. Dari rumah makan Sampurna sampai dengan pertigaan QQ, kurang lebih sekitar 1,5 km kawan, antriannya, untuk yang menuju arah ke kota Semarang ya, atau arah menuju Jerakah Krapyak. Untuk yang arah sebaliknya belum ada report apakah ada antrian atau tidak, tapi kayaknya yang arah menuju Mangkang sih enggak ya, wong yang arah ke kotanya aja antriannya masih cukup baik kok untuk ukuran Pantura Wali Songo dan KIW lo maksudnya. Ya kalau kita sih berharapnya enggak ada antrian ya. Kita simak headline dulu di News Flash.
2: News Flash. Pemerintah resmi menetapkan tarif penerimaan negara bukan pajak layanan data geospasial kawasan sebesar Rp20 juta demi memastikan hukum sektor swasta. Layanan berbayar ini difokuskan untuk analisis tata ruang dan investasi dengan tetap menyediakan skema gratis bagi riset akademik serta bencana. Demikian News Flash.
0: Pak Wahyudi, ini Pak Wahyudi perjalanan di Jalan Lingkar Pemalang, ada perbaikan jembatan arah Tegal, sementara lalu lintas dua arah masih ramai lancar saja dan cuacanya cerah, katanya Pak Wahyudi. Mana ini di Pantura Pemalang ya guys, Pantura Pemalang tepatnya di Jalan Lingkar Pemalang di jalur arah ke barat. Ada kegiatan pemeliharaan jalan di Jalan Lingkar Pemalang arah ke Tegal. Tapi lalu lintasnya masih ramai lancar aja kalau katanya Pak Wahyudi dari Jalan Lingkar Pemalang. Pak Yulianto.
3: Selamat siang, Rasika melaporkan. Ini ada truk dam besar mogok untuk TKP di depan Polsek Genuk ya Mas Ida. Jalur ya. Sebelah kanan, jadi yang mengarah dari Kaligawe menuju ke Demak agak tersendat Mas Yuda, karena posisi truk mogok ada di sebelah kanan. Terima kasih Mas Yuda.
0: Woi, kita yang terima kasih pun. Nah itu ya kawan, melengkapi laporannya Pak Slamet Hartono tadi di kawasan Jalan Pantura GEG NU Nuka di kawasan Pantura Genuk sekitar seberangnya Polsek Genuk ya kawan Rasika, yang menuju arah Demak itu ada truk mogok. Truknya besar katanya Pak Yulianto kawan Rasika. Truknya besar jadi ya lalu lintasnya pasti akan terhambat ya di sana. Informasinya sementara merambat mulai dari supermarket Grosir itu kawan, update-nya merambat terus sampai dengan sekitar Polsek Genuk karena ada truk mogok. Nah dari truk mogok di kawasan Genuk, kita geser ke Kali Gawe ya guys. Ini Kali Gawe kalau aku lihat di kamera CCTV di bawah jembatan tol benar-benar rapet ya untuk yang masuk menuju arah ke mana? Untuk yang masuk menuju arah Arterio Sudarsonya rapet banget. Antrenya ini lumayan gitu loh kawan Rasika. Instead of yang lurus ya, yang lurus ke arah rel kereta api kok malah ngacir saja. Cuma yang masuk ke Arterio Sudarsa cukup padat nih. Aku lihat dari kamera CCTV di bawah jembatan tol Kali Gawe. Pak Khoirul Wahyu Wiratama.
4: Siang Mas Yud, pukul 11 lebih 20 menit melintasi jalan raya Kali Gawe Genuk ya. Ini ada keterlambatan dari itu masuk yang terbayang industri kami itu belajar kanan sebelum putar balik ada truk dam pengangkut tanah trouble. Ini saya arah balik mau menuju Lik sudah putar balik ketersendatannya hampir sampai di depan Padi Raya atau sebelum makam itu.
0: Nah, ini tambah lagi infonya.
4: Buat rekan-rekan kalau yang mau melintas bisa ambil lajur kiri ya. Okay. Terima kasih Mas
0: Yudi. Baik, terima kasih. Nah, itu ya kawan. Informasinya berurutan dari Pak Slamet Hartono, Pak Yulianto, Pak Khoirul Wahyu ngasih informasi di kawasan Pantura GGNU Nuka. Sekali lagi di jalur yang arah menuju ke timur ya, atau jalur menuju arah ke Demak kawan dari Terboyo, ada truk mogok tuh. Nah, ada yang sudah antre toh? Nah, wes terjawab ya yang sedang pada antre. Setelah Terboyo tersendat ada apa? Ada truk mogok. Tepatnya truk mogoknya di seberang Polsek Sayung. Ambil lajur kiri aja tuh, soalnya informasi truk mogoknya berhenti di lajur sebelah kanan.

0: Lana Kota, Rasika.
1: Hi hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Jaring Radio Siang bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ainul Yakin membawa kabar. Pemerintah Kabupaten Pamekasan menegaskan komitmennya untuk mengoptimalkan serapan tembakau sekaligus melindungi petani agar hasil panen tidak dibeli di bawah biaya pokok produksi. Sekretaris Daerah Sekda Pamekasan Taufikur Rohman bilang, tembakau merupakan salah satu komoditas strategis yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah mulai dari sebelum masa tanam hingga memasuki musim panen.
2: Kabar selanjutnya dari Radio Rasika FM Semarang, saya Haris Widi. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan, modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan.
3: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Jo, Suara Bojonegoro Indah FM. Pemkab Bojonegoro tahun ini membeli lahan senilai 118 miliar. Anggaran tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah teknis, meliputi Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas PU, dan Dinas Sosial. Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah BPKAD Bojonegoro Andi Panca mengatakan, anggaran pengadaan lahan mengalami penambahan di PAPBD tahun 2026. Dari APBD Induk sebesar 58,9 miliar bertambah 89,4 miliar di PAPBD sehingga totalnya 118,3 miliar.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.

0: Ya, lokasi sorotan baru sebelum menuju ke jam 12 siang adalah di Jalan Pantura Genok ya, Kawan Rasika. Wah, ini di kawasan Pantura Genok informasinya itu tadi ada truk mogok yang menuju arah timur. Makanya tadi antara jam 11 ya, jam 11, 11.30 dan kemudian tadi ketika pariwara ditinggal sejenak itu langsung ada informasi dari kawan-kawan yang lain ada antrian di kawasan Genok ya, Kawan Rasika, yang ada laporan truk mogok di sana. Kemudian selain itu Kawan Rasika, kita dapat informasi adanya insiden kebakaran rumah huni tepatnya di Jalan Cendana Timur Banyumanik Kota Semarang. Ada 4 armada milik Damkar Kota Semarang yang saat ini ada di lokasi, armada 29, 31, 35, dan 42. Terkait informasi adanya kebakaran sebuah rumah huni yang ada di Jalan Cendana Timur ya Kawan Rasika, di Jalan Cendana Timur Banyumanik Kota Semarang informasinya. Nah, saat ini sudah ada 4 armada di lokasi kawan, tepatnya di Jalan Cendana Timur Kota Semarang, Banyumanik tepatnya. Nah, ini sempat ini ya Kawan Rasika, update mengenai kawan-kawan di Damkar Kota Semarang informasinya. Rumah huni Kawan Rasika, dan saat ini upaya penanganan masih terus dilakukan ya Kawan Rasika, mengenai informasi awal kebakaran sebuah rumah huni di Jalan Cendana Timur Banyumanik Kota Semarang. Nah, ini situasi warga di sana ya Kawan Rasika, terutama warga yang rumahnya itu dilaporkan terkena musibah kebakaran. Saat ini sudah ramai sekali di lokasi Kawan Rasika, termasuk dari Damkar Kota Semarang. Ada 4 armada soalnya yang saat ini sudah berada di lokasi di Jalan Cendana Timur Banyumanik Kota Semarang. Saat ini sudah ramai sekali Kawan Rasika di Dan ini sempat ada beberapa orang yang shock ya Kawan Rasika atas musibah kebakaran yang terjadi. Oke, matur suwun informasinya ini dari kawan-kawan Damkar Kota Semarang ya. Sekali lagi masih dalam penanganan mengenai adanya upaya kebakaran rumah huni yang ada di Jalan Cendana Timur Banyumanik Kota Semarang. Nanti detail dan juga informasi lebih lanjutnya akan disampaikan lebih lanjut ya oleh kawan-kawan di Damkar Kota Semarang. Pak Santoso, selamat siang.
1: Selamat pagi Mas Yuda. Proses penarikan truk yang di Silayur yang muatan herbal baru mau ditarik Mas. Juga ada petugas yang mengatur jalan. Semoga bisa cepat teratasi dan tidak menimbulkan kemacetan. Oke. Terima kasih.
0: Ya, ini sejak kapan ini pun? Dari tadi jam 9 aku membuka informasi kok baru dapat ini, ada informasi truk mogok di tanjakan Silayur Jalan Profesor Hamka Ngalian Kota Semarang Kawan Rasika ya, dan saat ini sudah mau ada penarikan dan ada petugas tuh di sana. Mantap. Matur suwun, lalu lintasnya masih lancar, itu yang paling penting. Terima kasih Pak Santoso informasinya. Pak Dono Sulistiono, ini Pak Dono ketemu sama truk mogok yang di Jalan Pantura Wali Songo Tugu, masih ada nggak Pak Dono truk mogoknya, trailer muat alat berat?
2: Ternyata ada truk mogok trailer.
0: Oh bukan yang muat alat berat berarti?
2: Antrian sampai depan RS Tugu. Di depan pabrik Sami yang ke arah barat. Terus selanjutnya lancar.
0: Oke. Baik, matur suwun informasinya ya Pak Dono Sulistiono. Ini ada truk mogok masih di Jalan Pantura Wali Songo Tugu kawan, yang arah menuju Mangkang. Cuma berbeda dengan yang masih aku carat sejak Kelana Kota pagi jam 6 tadi, yang ada truk muat alat berat, ternyata ada truk kontainer sekarang. Di lokasi yang kurang lebih sama ya, sekitar Jalan Pantura Wali Songo Tugu Kota Semarang yang arah menuju ke Mangkang. Berarti ini koyone Pantura Wali Songo dua arah merambat semua ya, yang arah ke kota atau arah Jerakahnya ya biasa toh simpulnya KIW. Nah, sementara arah sebaliknya juga sedikit merambat karena ada truk mogok. Matur suwun Pak Dono Sulistiono ya, Pak Parianto.
3: Selamat siang Mas Yuda. Pantauan lalu lintas ini Mas di sekitaran Pak Gra. Krapyak menuju ke arah Tambak Haji terpantau padat lalu lintasnya. Untuk cuaca juga terik. Untuk yang mengarah ke kota lancar. Selamat siang.
0: Oke, selamat siang Pak Parianto, Pak Andre.
4: Selamat siang Bu Yuda. Maaf tadi yang ada truk mogok itu di sebelah mananya ya? Ini saya OTW ke Demak ini. Terus ini tadi saya jam 11.48 melintas di perempatan Bangkong. Ini tadi ada mobil pemadam satu. Kayaknya ke atas juga ini barusan ini. 11.48.
0: Oke. Okay.
4: Terima kasih, Matur Suwun.
0: Baik, Matur Suwun. Informasinya tadi di seberang Polsek Genuk, Pak Andre. Di seberang Polsek Genuk, di lajur sebelah kanan, posisi truk mogoknya. Terakhir kita dapat info begitu ya. Soalnya kalau untuk atensi terakhir tadi jam 11.32 itu masih ada yang bertanya ketersendatan. Cuma untuk saat ini kameranya mati. Soalnya sekarang tuh kamera di pertigaan terminal Terboyo sama di pertigaan Genuk tuh udah gak bisa diakses di sana. Biasanya kota Semarang PAD-nya tinggi loh padahal ora tambah fasilitasnya malah berkurang. Ya Allah, netizen banget ya gue. Mohon maaf ya guys. Itu Pak Andre ya, di seberangnya Polsek Genuk. Informasi sementara tadi yang arah menuju Demak ada truk mogok. Kita simak headline dulu di News Flash.
5: News Flash. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah memblokir 5.762 rekening judi online dan menyita dana kejahatan 588 miliar rupiah. Langkah ini menekan deposit warga hingga 57% serta membongkar modus pinjam rekening warga oleh bandar judi. Demikian Newsflash.
0: Pak Bosanova, selamat siang.
6: Selamat siang Mas Yuda, izin menginfokan tadi ada laka di Jalan Manyaran Gunung Pati, tepatnya di daerah Kalipancur, di depan Masjid Kalipancur persis, dan tidak menimbulkan kemacetan apa-apa, tetapi sudah ada ambulan yang merapat. Ya, himbauan aja untuk rekan-rekan semua yang sedang berada di jalan raya, mohon tetap berhati-hati, patuhi rambu-rambu lalu lintas, dan juga jaga kondisi supaya tetap bisa berkendara dengan baik. Matur suwun, selamat siang.
0: Yeah, matur suwun informasinya Pak Bosanova. Ya wis, aku menutup di jam 12 siang hari ini dengan kondisi yang ya secara umum cukup oke lah ya, cukup baik kawarasi kayak cukup kondusif gitu, tidak yang sampai ada lokasi terjadi antrian. Cuma ini Anda yang pada antre di Jerakah Rumah Sakit Tugu, ada truk mogok kawarasi di tikungan Tugu. Jadi dari Mangkang ke Krapyak, begitu pula Krapyak ke Mangkang, ono antrian kabeh ya. Mangkang ke Krapyak antriannya ya simpelnya di KIW itu tadi karena ramenya volume kendaraan, kemudian Krapyak menuju arah ke Mangkangnya itu juga tersendat karena ada truk mogok kawan. Truk mogoknya persis di tikungan Tugu. Serius, sudah sampai ini exit tol Krapyak, sumpil. Masuk katanya sudah sampai exit tol Krapyak guys antriannya. Ini soalnya langsung ada pertanyaan nih dari Pak Sopo iki 7480. Selamat siang Rasika, ini dari exit tol Krapyak macet ada apa ya? Pertanyaanku sudah berhenti berapa lama, Pak? Mungkin kalau berhentinya sudah 5 menit atau mungkin di atas 5 menit, I think bisa jadi karena antriannya sudah mengular karena truk mogok di Pantura Tugu ya. Itu, tapi kalau untuk antriannya apa pendek saja kemudian setelah itu lancar ya berarti hanya karena volume kendaraan aja gitu sih dua probabilitasnya. Mengenai pertanyaan di exit tol Krapyak kok ini informasi kawan di 7480 kok katanya tersendat exit tol Krapyak infonya. Berarti kalau Anda mungkin nanti akan melanjutkan perjalanan ke Mangkang, ke Kendal, ke Kaliwungu dan sekitarnya ya bisa jadi simpulnya nanti ada di Tugu ya, ada truk kontainer mogok kawan Rasika di sana. Makanya lalu lintasnya merambat. Tadi yang pertama kali ngasih info sih merambatnya mulai dari Rumah Sakit Dr. Adiatma Tugu saja ya. Cuma kalau untuk saat ini sudah sampai Jerakah, sudah hampir sampai Krapyak. Nah, itulah penyebabnya karena truk mogok sekali lagi. Jadi selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan, guys. Kita ketemu lagi besok ya di Kelana Kota Siang jam 9 sampai dengan jam 12 hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 FM Rasika Pekalongan. Selamat beraktivitas, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan konsep wisata ramah muslim bagi para kafilah yang akan mengikuti MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tad Yasin Maimun mengatakan, para peserta nantinya diharapkan dapat mengikuti city tour ke sejumlah destinasi wisata. Menurutnya, momentum MTQ Nasional tidak hanya untuk menyelenggarakan perlombaan, tetapi juga memperkenalkan potensi pariwisata Jawa Tengah. Selain itu, pelaku UMKM juga akan dilibatkan agar gelaran ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Hingga kini persiapan MTQ Nasional yang akan berlangsung 12 hingga 19 September mendatang disebut sudah mencapai 90%. Satlantas Polrestabes Semarang menyiapkan rekayasa lalu lintas untuk mengantisipasi kepadatan kendaraan saat pembukaan MTQ Nasional di lapangan Pancasila Simpang 5 Semarang pada Sabtu 12 September mendatang. Polisi menyiapkan sistem drop-off dan sejumlah kantong parkir di antaranya E-Plaza, belakang Citraland, Masjid Baitur Rahman, Wonderia, hingga TBRS. Kasat Lantas Polrestabes Semarang AKBP Yunaldi mengatakan pengaturan akan dilakukan secara situasional, termasuk kemungkinan buka tutup jalan jika volume kendaraan meningkat. Pengaturan lalu lintas juga disiapkan di sejumlah lokasi rangkaian MTQ, termasuk kawasan Masjid Agung Jawa Tengah. Polisi juga menghimbau pengunjung memanfaatkan kantong parkir yang telah disediakan agar tidak terjadi penumpukan kendaraan di kawasan Simpang 5. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Dalam sejarah, ada seorang besar yang ternama. Ia berbangga karena di mana-mana dipuji dan dielu-elukan orang. Karena bangganya, ia lupa akan kelemahan-kelemahan dirinya. Ternyata suatu ketika, ia tak mampu mempertahankan kebesaran dan kebanggaannya ketika lawan menjatuhkannya. Berkaitan dengan hal tersebut, seorang bijak berkata, "Bila engkau sedang dalam pujian orang karena keluhuranmu, ingatlah bahwa di balik itu engkau punya banyak celah. Bila engkau merasa bangga karena punya kekuatan, ingatlah bahwa di dalam kekuatan itu ada kelemahan." Kiranya nasihat orang bijak itu perlu dicermati, agar kita tidak terjebak kepada kesombongan yang dapat menghancurkan kita sendiri.

27 Agustus waktu Ba'dal Isya. Manakib Istiqomah Limolasan Masjid Al-Huda Ngariboyo Perdoyo Kebonagung Demak. Hari Kamis tanggal 27 Agustus waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketinggal Karanganyar Demak. Hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda Wonoketinggal Demak waktu Ba'dal Isya.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

para ikhwan wa akhawat fil mashrab wa jama'atina al khidmah. Kados ingkang sampun

alahipun robitotul qalbiyah wasilatul ruhiyah

minggah sabadanipun wafatipun ugi ruhipun para nabi turunanipun panjenengan Nabiullah Adam ugi ruhipun para wali niku bangsul teng mriku nggih tak baru kasurat anwaru ala sabil tajrid mulai alam barzah niku dadi padang padange niku napa tahap demi tahap boten langsung boten nggih lah wonten ing menika pengertosan pancen napa niki li annal arwah innama su'idat bitadrij panten roh niku oleh munggah niku alon-alon niki lho sirine napa rahasiae napa termasuk keistimewaanipun ummati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa keadaan yak nopo kemawon mergo sabab-sabab pikantuk barokah pikantuk rahmat pikantuk pitulung saking ngersanipun Gusti Allah senajan modele awake gak podo ambik kuno gak podo ambik kene tapi mergo pancen nggawa alal iman wat tasdik wal gobul bakal ditarik alon-alon iso melok munggah ngumpuli para ambiya wal mursalin wal aulia wa ibadillahi niki lho ken werung ken disik niki faidatul arwah bitadrij mek cara teng Quran pun didawud wa alhaqna bihim ditemokno Bun. Bun. Yeah.

0: menakib istiqomah di Masjid Darul Anwar, Blaten, Mijen, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Isya. Manakib istiqomah Limo Lasan, Masjid Al-Huda, Ngariboyo, Perdoyo, Kebonagung, Demak, hari Kamis tanggal 27 Agustus, waktu Ba'dal Maghrib. Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang, di Masjid Agung Al-Mabrur, Kabupaten Semarang, hari Jumat tanggal 28 Agustus, waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan, acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus, waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar, Demak, hari Ahad tanggal 30 Agustus, di Musola Sabilul Huda Wonoketingal, Demak, waktu Ba'dal Isya.
1: Ada seorang rasul di antara rasul-rasul Allah yang diuji oleh Allah dengan ujian yang sangat berat, yakni Nabi Ayub alaihi salam. Beliau ditimpa kemiskinan, ditinggal mati anak-anaknya, dan ditimpa penyakit kulit yang menjijikkan selama bertahun-tahun. Istrinya yang paling setia, karena tidak sabar menunggu kesembuhan penyakit suaminya, berkata kepada beliau, "Mengapa engkau tidak berdoa kepada Allah untuk kesembuhanmu? Bukankah engkau dekat dengan Allah?" Jawab Nabi Ayub, "Aku malu dengan Allah, sebab karunia yang aku terima masih lebih banyak dari ujian yang aku derita." Alangkah baiknya seseorang yang mendapat ujian dari Allah meneladani sikap Nabi Ayub itu, karena ternyata yang demikian akan menambah kecintaan Allah dan mempercepat kesembuhan.
2: Rasika

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong modifikasi cuaca untuk menghadapi ancaman kekeringan yang diperkirakan masih berlangsung hingga bulan September mendatang. Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun mengatakan modifikasi cuaca diharapkan bisa mengurangi dampak kekeringan panjang. Hal ini menyusul peringatan BMKG yang menetapkan 14 daerah di Jawa Tengah berstatus awas kekeringan meteorologis hingga 31 Agustus. BMKG juga memperkirakan curah hujan rendah masih berpeluang terjadi hingga akhir September, dengan awal September diprediksi menjadi fase paling kering. Selain modifikasi cuaca, Pemprov Jawa Tengah mendorong perbaikan daerah resapan air, termasuk memperbanyak sumur biopori dan sumur resapan. BMKG memperkirakan suhu di Kota Semarang mencapai 33 hingga 34 derajat Celcius. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang, Rani Puspita Ekawati mengatakan, hujan lokal masih berpotensi terjadi terutama di wilayah pegunungan pada siang hingga awal malam. Kondisi panas dan kering juga meningkatkan resiko kebakaran hutan dan lahan. BMKG menghimbau masyarakat lebih waspada, tidak membakar sampah sembarangan, serta tidak membuang puntung rokok di area yang kering. Masyarakat juga diminta menjaga kondisi tubuh dengan mencukupi kebutuhan air dan melindungi diri dari paparan sinar matahari. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Sanget Nglarasari sampun tabuh setunggal. Sampun wonten kreta putri siang menika wonten adicara Nglarasari. Monggo para pamidhanget ingkang badhe ngersakake lelakon campursari siang menika saged pinarak wonten rasika dinten Kemis. Sak menika sampun dinten Kemis. Wow, ternyata hari itu cepet banget nggih. Sampun dinten Kemis, sampun akhir bulan. Amargi sak menika sampun tanggalipun sampun tanggal 27 ngaten nggih. Sudah mendekati akhir bulan. Agustus akan berakhir.

0: pokoknya tapi tetap selalu setia mendengarkan Rasika. Engkang nembe layah-layah sakit sangat mirengaken Rasika. Engkang nembe dahar kagem ngrencangi sinambi dahar mirengaken nglarasari lelakon campur sari. Nganten nggih para pamidanget. Monggo ingkang badhe ngersake lelakon campur sari saged pepanggihan kalian Kreta Putri. Siang menika hawanipun benter lan wonten sekitaran Sayung ini lancar, cuman ada beberapa titik antrian di sekitaran KIW Arterio Sudarso, lajeng di sekitaran Tambak Lorok ini ada antrian nggih. Seperti biasa karena masih ada pekerjaan jalan. Kalau yang di KIW biasa antre di TL, tapi sejauh ini lalin yang ke arah timur tengah, jalur yang ke arah barat ini lancar, mboten wonten ketersendatan. Yang mengarah ke selatan pun lancar, mboten wonten ketersendatan. Nganten para pamidanget, Pak Haris Adovi langsung tunjuk tangan. Hari ini siang menika benter ngaten nggih, leres Pak Haris Adovi sami kalian Ungaran. Pak Haris Adovi wonten pundi menika? Apakah di Ungaran atau di Kota Semarang, atau mungkin lagi di, biasanya Pak Haris Adovi itu ke Temanggung ye. Menopo di Temanggung? Maringi info ye Pak Haris Adovi ye. Pak Agus Jaya sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Grita, sugeng siang kawan Rasika. Nyuwun info lalin Mbak Grita, saking Demak tumuju Simpang 5 Mbak Grita, maturun.
0: Saking Demak tumuju Simpang 5 nggih. Demak menuju ke arah Kaligawe lancar sangat. Lajeng menuju ke arah Simpang 5 kalau misalnya masuk Tol Mukti Harjo, keluar Gayam Sari aman. Kalau misalnya masuk dalam kota, jalur dalam kota, lajeng ambil jalur Dr. Cipto juga lancar, tidak ada ketersendatan. Ngaten Pak Agus, menika sampun wonten ingkang ngersake lelakon campur sari. Kawula puter mawon, lelakon campur sari siang menika wonten Adicara Nglarasari.

0: segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
7: Mau dong.
8: Tastes good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
9: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
10: Bayangkan, tiba-tiba Anda menerima video seorang pejabat yang wajah, suaranya sangat meyakinkan. Isinya mengatakan ada program bantuan pemerintah dan Anda diminta segera mengirim sejumlah uang. Kelihatannya asli, suaranya familiar, wajahnya pun tidak asing. Tapi bagaimana kalau semua itu palsu? Ya, inilah wajah baru penipuan di era kecerdasan buatan atau AI. Kasus yang terjadi baru-baru ini pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video deepfake yang seolah-olah memperlihatkan Yandri menyatakan warung dan toko desa akan ditutup. Faktanya, pernyataan itu tidak pernah disampaikan.
11: Pemerintah berharap warung per toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa.
12: Dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan.
13: Oh, iya.
12: Ini sampai rahang atasnya juga bergerak-gerak. Oh, iya. Nah,
10: yang perlu selalu diingat, teknologi AI kini bisa meniru wajah, suara, bahkan gaya komunikasi seseorang dengan makin meyakinkan. Artinya, mulai sekarang kita nggak bisa lagi memakai prinsip, kalau sudah ada videonya, berarti pasti benar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan langsung percaya, terutama jika informasi itu memancing kepanikan atau meminta uang. Yang kedua, cek sumbernya. Cari informasi dari akun atau situs resmi. Ketiga, kalau mendapat pesan suara atau video dari orang yang kita kenal dan terasa janggal, konfirmasi melalui jalur lain. Dan yang paling penting, berhenti sejenak sebelum membagikan. AI adalah alat, bisa membantu pekerjaan, tapi bisa juga dipakai untuk menipu. Jadi di tengah teknologi yang semakin pintar, kita justru harus semakin kritis. Karena hari ini bukan hanya mata dan telinga yang perlu percaya, tapi nalar kita juga harus ikut bekerja. Bagaimana menurut Anda?
9: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Tase wonten nanti corong larasari kaulo pika wi amalih nyes yang menika ingkang sampun pinara wonten Pak Wijanarko sugeng siang menika dari Tembalang nggih, menika dari Tembalang mau menuju ke arah Ambarawa daerah Karangjati, itu macetnya di mana? Kalau daerah Karangjati sejauh ini mungkin masuk pasar Karangjati macet Pak. Lancar Pak, dari Tembalang ke arah Ambarawa untuk Karangjati aman. Terus arah ke Bawennya lancar, arah ke Semarangnya juga lancar. Ngaten. Lan ngersake lagu kemawon siang meniko. Duduk kelambi anyar sing neng jero lemariku. Ngaten ye. Matur nuwun diantrikan lagunya Pak Wijanarko. Saat lajengipun wonten Pak Bodak sugeng siang meniko. Waalaikumsalam. Pak Bodak badhe ngersake lagunya wonten Adicara Larasari. Lan lagunya Sekarnya kagem para pamidhang atrasi kadipasban. Matur nuwun Pak Bodak. Pak Gondo sugeng siang. Pak Gondo badhe ngersake lagunya saking Deni Caknan diantrikan lagunya. Saat lajengipun Pak Suparno sugeng siang, cuaca Ungaran masih cukup panas meniko sambil nyimak mawon nyuwun tembang. Oh siap, saking Happy Asmara nyeh, siap diantrikan nyeh lagunya. Matur nuwun sampun pinara. Pak Udin Cernut sugeng siang.
1: Sugeng siang Mbak Greta.
0: Sugeng siang sedaya
1: rencang raksi ka sugeng siang kagem Bu Titik engkang nembe ngayai gati. Cuaca teng Kudus serah Mbak Greta niki mboten luar kota wonten teng Kudus-Kudus kemawon.
0: Mangaten
1: lalin lancar. Nyuwun dipun puteraken tembang mawon manut.
0: Oh,
1: matur nuwun.
0: Nggih, berarti kalau manut itu berarti apapun yang diputarkan didengarkan. Ngaten nggih, Pak Udin matur nuwun sampun pinara. Menika hanya jalur dalam kota Kudus saja. Pak Dwi Satya sugeng siang dari absen nggih. Menika nyuwun diputarke lagu ngaten onje. Diantrikan lagunya matur nuwun sampun pinara. Lagunya diantrikan kemawon. Saat lajengipun kawan di 9268 sugeng siang badhe nyuwun tembang. Lan tembangipun kagem suami ngaten onje. Meniko kintun lagu kagem suami ngaten siap diantrikan lagunya nye. Nah tasih kathah lagunya engkang dipun kersakaken kalian para pamidhang sedaya. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglarasari.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Razika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Razika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Adek, bulan ini sudah dapat vitamin A loh.
6: Vitamin A? Bukannya buat mata aja?
5: Nah, itu dia. Ternyata vitamin A bukan cuma buat kesehatan mata aja. Ayah bunda, bulan Februari dan Agustus merupakan bulan pemberian vitamin A. Setiap bayi dan balita berhak mendapatkan kapsul vitamin A secara gratis di posyandu, puskesmas, atau fasilitas kesehatan terdekat.
7: Vitamin A membantu menjaga daya tahan tubuh, melindungi kesehatan mata, dan mendukung tumbuh kembang anak. Untuk bayi usia 6-11 bulan diberikan kapsul biru 100.000 IU.
5: Sedangkan anak usia 12-59 bulan mendapatkan kapsul merah 200.000 IU. Kapsul merah juga diberikan kepada ibu nifas sesuai ketentuan petugas kesehatan. Vitamin A diberikan secara gratis, jadi jangan sampai terlewat.
7: Yuk bunda, ajak si kecil ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan vitamin A.
5: Vitamin A, anak sehat, tumbuh kuat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam Germas, sehat, bugar, produktif.

Kaulo bikak WA malih yes yang menika para pamedanget lan monggo ingkang badhe ngersakake lelagon campur sari saged pinarak wonten rasika. Kagem Ibu Asih ingkang sampun setya tuhu mirengaken lelagon campur sari kalau wau Klaten Jogja Solo. Wah, sampun kawula puteraken nggih. Kagem Ibu Imam Swita ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik, sugeng midhangetaken lakon campur sari sinambi menapa kemawon.

0: Jam 2 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melakukan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter. Wilayah izin eksplorasi mencakup 29.800 hektar, mayoritas berada di Kabupaten Semarang dan sebagian di kawasan perbatasan Kendal. Dinas ESDM menegaskan tidak seluruh area konsesi akan digunakan untuk pembangunan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur mulai dibangun di Kabupaten Wonogiri. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,6 triliun. PLTS berkapasitas 134 MW ini diproyeksikan menghasilkan 218 GW listrik per tahun atau setara 37% kebutuhan listrik Wonogiri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PLTS Gajah Mungkur ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Agun Pambudi, menjelaskan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan 150 kV ke Gardu Induk Kuntoro Nadi. Listrik kemudian masuk ke jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Wonogiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sampun tabuh kali langkung sedasa menitase wonten ati corong Larasari. Kawula pikak WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Awetri.
1: Sugeng siang Mbak Grita.
0: Nggih, sugeng siang.
1: Nih ada truk dam mogok di TL KIC yang mau masuk ke kawasan. Nih sejak tadi jam setengah duaan ini baru diperbaiki tapi belum jadi nih. Menghambat yang mau belok ke kawasan Candi.
0: Oke.
1: Untuk lalin masih aman lancar. Matur nuwun.
0: Siap. Matur nuwun infonya nggih, menika Pak Awetri maringi info ada truk mogok nggih. Posisi di lajur kiri itu truk dam yang mogok di TLKIC. TLKIC yang mau masuk ke kawasan ngaten. Tapi untuk saat ini jalurnya masih lancar. Matur nuwun Pak Awetri, Pak Yohanes Dodi sugeng siang. Maringi info soal karnaval di Ambarawa nggih. Ini hari Minggu mulai jam 7 pagi, startnya di alun-alun Ambarawa, finishnya di pasar kuliner. Ngaten. Matur nuwun Pak Yohanes Dodi, Pak Edi Harjono.
2: Sugeng siang Mbak Grita Putri.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Mau tanya Mbak Grita, ini saya mau ke Jatenglen lewat jalan konvensional, apakah ada kemacetan di Sayung sama di jalan Kaligawe, khususnya Genuk? Matur suwun Mbak Grita. Selamat siang Mbak Grita. Untuk rengeng-rengeng saya Mbak, bolehkah minta lagu Dino? Matur suwun Mbak Gri.
0: Diantrikan lagunya. Matur nuwun Pak Edi Harjono. Pak Danang Arif sugeng siang.
3: Sugeng siang Mbak Gri. Nyuwun info arus lalin Mbak Gri.

Pak Nye, untuk peningkatan mutu jalannya ini arah kemana ini di depan Raja Besi? Kalau alat beratnya saat ini posisinya itu arah ke Semarang ye. Leres meniko, arah ke Semarang ye. Anjir, arah ke Semarang. Matur nuwun infonya Pak Kholik. Salajengipun wonten Pak Arif, ini genuk sampai Jatenglen masih lancar, tapi hati-hati di batas depan hit itu ada sedikit sedikit berakhir nganten karena rob nye, lajur kiri nye di depan hit nye. Matur nuwun sampun maringi info. Oh, kedua jalurnya, siap-siap, matur nuwun. Nah, para pamidanget, ini yang melintas di Jalan Setiabudi, nanti setelah maghrib itu ada peningkatan mutu jalan di kedua arah. Jadi ada penyempitan jalur, ini nanti hati-hati yang melintas dan mudah-mudahan tidak menyebabkan antrean panjang. Ngaten nggih, matur nuwun Pak Kholik, sampun maringi info. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campursari. Kalau puter malih lelagon campursari siang menika wonten adicara nglaras

it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Tasih wonten adicara nglarasari lan ingkang sampun pinarak malih menika wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Putri, izin melaporkan lagi. Ini kan saya mau ke daerah timur. Ini rem sudah ada sedikit ya, Mbak. Cuma nyemek-nyemek saja, tepatnya di seberangnya PT HIP atau Polytron. Gitu Mbak Gre, matur suwun. Untuk lalu lintasnya masih lancar-lancar ya di kedua arahnya. Matur suwun, Mbak.
0: Matur nuwun infonya. Di sekitar Sayung nggih menika untuk kondisi jalannya sudah mulai ada genangan, tapi sedikit saja genangannya karena sudah ada rob menika nggih di sekitaran HIT, posisinya di lajur kiri. Sejauh ini lalu lintasnya masih lancar. Pak Santoso,
2: separa hari ini panas Mbak Greta, mau minta lagu kalau ada Mbak Greta, lagunya Didi Kempot kan anakku, buat Ustadz Arifin, Ustadz Habibi, Ustadz Rimo, Ustadz Ida, Mbak Marmi, dan semua Ustadz yang ada di Kitul, Bupan Jati Sari, dan umumnya di Jepara, Sugeng Makarya, Sugeng Amida, katakan suun Mbak Greta.
0: Sami-sami, matur nuwun sampun pinarak. Tasih kathah nggih ingkang ngersake lelakon campur sari. Kawula puter malih, lelakon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi, saya Galang Sanubari. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kali ini Pemkab menggandeng Yayasan Pendidikan Astra Michael D. Ruslim untuk memperkuat kapasitas sekolah, tenaga pendidik, sekaligus membekali siswa dengan karakter dan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Kerjasama tersebut dikemas dalam program pembinaan sekolah selama 5 tahun. Tahap awal program akan dimulai Oktober 2026 dengan menyasar 10 sekolah dasar negeri yang berada di Desa Kemiren, Kecamatan Gelagah, dan Desa Jambewangi, Kecamatan Sembu.
2: Selamat sore kawan dari Kabupaten Situbondo bersama Bobby Ramadan Radio Bahasa FM. Sebanyak 282.488 keluarga penerima manfaat menerima bantuan pangan berupa beras yang disalurkan melalui Perum Bulog Kantor Cabang Bondowoso yang juga mewilayahi Situbondo. Pemimpin Cabang Perum Bulog Bondowoso Eko Yudi Miranto bilang penyaluran bantuan pangan dilakukan secara bertahap di masing-masing kantor desa yang dimulai hari Rabu kemarin. Penyaluran beras merupakan bentuk komitmen berkelanjutan pemerintah bersama Perum Bulog dalam menjaga stabilitas pasokan pangan, menekan gejolak harga, serta membantu meringankan beban masyarakat.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Menko PM luncurkan Perintis Berdaya Connect di Kota Batu. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar meluncurkan Perintis Berdaya Connect PBC di Plutka UMKM Kota Batu. Program ini menjadi ruang kolaborasi untuk mempertemukan pelaku UMKM, ekonomi kreatif, dan koperasi dengan pemerintah, mitra usaha, serta berbagai layanan pendukung. PBC ditujukan untuk mempermudah akses pelaku usaha terhadap bahan baku, permodalan, pemasaran, teknologi, hingga pendampingan. Muhaimin berharap PBC mampu mendorong UMKM di Kota Batu semakin mandiri, inovatif, kokoh, dan berdaya saing, sekaligus menjadikan Kota Batu sebagai salah satu percontohan pengembangan ekosistem UMKM.
0: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tase wonten ati corong larasari lan menika wonten laka nggih di tol. Itu ada laka tunggal di KM 428, ada truk panjang merah terguling dan melintang menghalangi jalan. Ini sudah ada update posisinya. Sekedar posisinya terguling nggih. Matur nuwun infonya Pak Adi Nugroho. Menika maringi info, nah ini dia laka di tol, truk terguling kontainer
1: jalan
0: panjang
1: ditutup.
0: Jalannya tertutup di KM 428 arah ke Semarang.
1: Baru saja.
0: Ini jalurnya tertutup, belum ada proses evakuasi.
1: Tol Ungaran.
0: Ini pasti petugas tol juga sudah meluncur ke lokasi. Matur nuwun infonya Pak Adi Nugroho. Pak Kis, sugeng siang. Pak Kis, maringi info menapa menika nggih.
2: Nah, kereta ini penyebab ketersendatan di TL Krapyak ya. Ini ada truk jam yang sedang trouble ini. Pas mau masuk kawasan industri Candi menghalang-halangi. Begitu Mbak Krita. Terima kasih.
0: Matur nuwun, ada truk mogok posisi lajur kiri yang mau masuk ke kawasan industri Candi ya. Ini menyebabkan antrian menika.
2: Ganti ban atau apa itu trouble. Mari kita datang.
0: Matur nuwun infonya Pak Kis. Salajengipun Pak Ikhwan. Ini Pak Ivan melintas di tol nggih. Ini ada laka Pak Ikhwan di KM 428. KM 428 tol Ungaran ke Solo nggih. Ke Semarang. Ya. Tol Bawen Semarang ye, Bawen ke Semarang, ini laka tunggal, truk terguling, posisi di KM 428, truk terguling dan menutup lajur, ngaten ye, yang melintas di tol yang sudah terlanjur antre harap sabar kemawon. Matur nuwun Pak Ikhwan infonya.
3: Sekilas info ada kemacetan panjang di jalur tol dari arah Salatiga atau Solo menuju ke Semarang, tepatnya sekitar sebelum exit Ungaran ada kemacetan panjang. Ada info apa ya Mbak ya?
0: Ada
3: kecelakaan ya?
0: Ada
3: panjang
0: laka.
3: Sekali kemacetan. Begitu, matur nuwun.
0: Siap.
3: Inji Mbak Grita sugeng siang, lujeng siang Mbak Grita.
0: Ini
3: kotol macet, ternyata laka nji. Belum Inji. Sampai simpul kecelakaan. Macetnya sudah cukup panjang Mbak Grita. Saya sudah 1 kilo lebih dari exit tol Ungaran Mbak Grita punika macetnya pun 1,5 kilometer langkung macetnya. Matur nuwun.
0: Infonya.
3: Wah berarti kalau anu Mbak nggih medal Ungaran mawon nggih.
0: Nggih, medal
3: ke
0: Ungaran.
3: Jalur konven nggih Mbak Gre, matur nuwun.
0: Siap. Soalnya ini lakanya di lakanya sebelum tol Ungaran. Sebelum exit tol Ungaran ini. Jadi kalau misalnya nanti lepas ketersendatan nggih, mau bablas keluar Ungaran nggak apa-apa, tapi bablas ke Semarang nggak apa-apa, karena info awal ini lakanya di KM 428 Y. Pak Ikhwan ngaten infonya, Bu Nini Herawati, ini ya Allah cuaca yang panasnya ngentang-ngentang, masuk mobil AC nyala sekaligus radio maknyus dengerin Nglarasari. Tresno kuning kowe. Ngaten nggih. Yang arah ke Ungaran, arah ke Semarang dari Bawen di KM 428. Oh, sudah terlanjur masuk. Kalau bisa sebelum terlanjur masuk ya, sebenarnya enggak usah masuk tol Bawen, ngaten nggih. Nggih, antriannya cukup panjang nggih, Pak Ibu Nini. Ini truknya menutup jalur, ngaten infonya. Pak Ervin, itu di lakanya Bawen Semarang. Tol Bawen arah ke Semarang di KM 428, Pak Ervin. Pak Setyo Arifin.
4: Mbak Gri, aku lagi kejebak ini tol Bawen ini. Saurunge exit Ungaran,
0: Mbak Gri. Nah, sebelum. Nggih, matur nuwun. Pak Ikhwan, ya sebelum rest area dong, Pak. Nggih, sebelum rest area nggih. Jadi sebelum exit tol Ungaran, lakanya itu di KM 428, Pak Ikhwan. Pak Prof Rindra.
5: Halo, selamat siang Mbak Gre, kawan Rasika.
0: Nggih.
5: Ini saya dari Salatiga mau ke Semarang lewat tol. Infonya kok ada laka ya,
0: leres,
5: Mbak Gre?
0: Leres, nggih leres.
5: Lakanya di mana? Di arah ke Semarang atau arah ke Salatiga? Ini mohon saran. Yeah. Terima kasih.
0: Ini lakanya arah ke Semarang ya, Pak Prof Rindra. Kalau misalnya belum terlanjur masuk, nggak usah masuk tol Bawen dulu, nanti masuk tol Ungaran saja. Kalau sebelum terlanjur masuk tol ya, soalnya lakanya di KM 428 arah ke Semarang dan posisi truknya itu melintang menutup jalur. Ngaten Pak Prof Rindra. Pak Abdul Muiz.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kri.
0: Yeah.
6: Ajeng Derek mengabarkan perjalanan dari Godong Purwodadi tadi menuju ke arah Demak. Sudah sampai di daerah Karangrejo, Kecamatan Dempet ya Mbak. Ada perbaikan jalan itu Mbak, yang di sebelah kanan, berarti yang di sebelah ruas Demak menuju Godong. 3 titik Mbak. Dan masing-masing sudah ada Pak Ogah independennya itu ya Mbak ya. Untuk antrian masing-masing titik tadi sih ya sekitar 3-5 menit saja sih Mbak ya, tidak terlalu panjang. Cuaca panas ini Mbak, saya ada berhadapan dengan matahari langsung.
0: Siap.
6: Mohon maaf, terima kasih.
0: Matur.
6: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun infonya Pak Abdul Muiz. Pak Freddy Baja, ini ada kejadian lucu di Jalan Slamet Riyadi Kota Solo. Ada truk Brimob water cannon buat ademin jalan. Jadi lewat semua basah seger nganten nggih. Amargi di Solo juga panas pol nggih. Ini semoga bisa dilaksanakan juga di Kota Semarang. Amin. Ya mudah-mudahan terlaksana ini. Cuaca di Solo saat ini panas. Matur nuwun Pak Freddy Baja. Pak Ikhwan.
3: Dereknya terlambat datang Mbak Gri punika.
0: Oh, dereknya.
3: Wis kadung dalane dikebaki sak jalur.
0: Iya, menutup jalur.
3: Kenapa jalur darurate barang pun kadung kebak. Yang mengatur kurang sip. Sehingga agak kesulitan truk derek di belakang saya. Teriak-teriak sirinenya. Begitu, matur nuwun.
0: Oke, siap-siap. Ini truk dereknya malah di belakang Pak Ikhwan ini ya, belum bisa lewat nggih. Siap. Ibu Nini Herawati, wah banyak kawan Rasika yo pada ngopi sih keluar mobil. Nggih, soalnya truknya menutup jalur nggih, Bu Nini Herawati.
7: Wah, ternyata banyak yang di macet di 428. Ayo bapak-bapak semua pada keluar aja, kita ngopi dulu, ngiyup-ngiyup. Aduh, panas pol-polan. Pas wis seneng mlebu bleng rong gilga langsung masuk tol bleng. Lagi ono berita laka. Aduh, boloku okeh kawan Rasika. Ayo. Sebelah mana aja ini?
0: Oke, siap. Tapi kalau keluar dari mobil di tol, panas sangat, nah Bu Nini. Pak Sukarjo.
8: Dan perjalanan dari Godong.
9: Mbak Gre, kalau saya dari Ungaran, mau ke Semarang lewat exit tol Ungaran, langsung Semarang, itu kena macet atau tidak?
0: Oh, tidak. Nih, Pak Sukarjo, kalau dari Ungaran, nanti masuk tol Ungaran ke arah Semarang, ini tidak terkena imbas laka. Terus lancar kalau masuk tol Ungaran ke arah Semarang, ini lancar, tidak ada ketersendatan karena lakanya itu sebelum tol Ungaran. Ngaten sebelum entry tol Ungaran, Pak Sukarjo. Pak Sudarmanto, ini bawain arah Ungaran sebelum exit tol Ungaran nggih, sudah tersendat cukup panjang imbas laka, truk terguling dan menutup jalur. Matur nuwun. Pak Joko Santoso sugeng siang minta info. Lagu Campur Sari judul Sakit Rindu yang dinyanyikan Niken Salindri yang biasa diputar di Rasika, duetnya sama siapa nggih? Ini saya cari kok enggak ketemu, ngaten. Duetnya sama siapa namanya ya? Cesar. Ini cucunya Mantos. Aduh. Namanya siapa sih ya? Sebentar. Namanya Venta Kaisar namanya, Pak Joko Susanto. Pak Setio Arifin.
4: Mbak Gri, itu yang terguling itu truk trailer, Mbak.
0: Iya, panjang.
4: Yang tertutup
0: truknya.
4: Jalannya itu full. Satu jalan penuh, dua lajur itu tertutup semua. Ada salah satu itu di median jalan. Bukan di median jalannya malah juga tertutup, Mbak.
0: Tertutup.
4: Di rerumputan itu mobil kecil bisa lewat, Mbak. Jadi yang bisa ngantri cuma mobil kecil-kecil.
0: Oh,
4: terima
0: siap,
4: kasih.
0: Engkel
4: atau truk nggak bisa lewat karena yang terguling kontainer besar, Mbak.
0: Iya, kontainer panjang.
4: Dan itu full
0: ini.
4: Seluruh jalan, badan jalan dah tertutup semua. Terima kasih.
0: Siap, Pak Setio Arifin, matur nuwun infonya. Pak Sejati, sudah ngopi saja sinambi ngantri di tol. Bentar, Pak, bentar sangat menika di tol. Kalau keluar ya janganlah ngaten. Pak Soleh.
10: Sonten Mbak Gri, kula dari Jatenglen, Mbak, ke arah bandara, Mbak. Mbak, jalur saya pripun nggih? Mbak, itu imbas ke Ungaran macet itu tol kena imbasnya ndak, Mbak? Saya Mbak Suwon.
0: Ya enggak lah, Pak Soleh dari Jatenglen ke arah bandara, yo enggak kena imbasnya. Lancar nggih Pak Soleh, tapi nanti nyemek sedikit di depan hit karena rob sudah naik, posisi di lajur kiri dan ini sudah ada antrian. Agak melambat sedikit, melambatnya mulai dari Alfamart Sayung menika sampai di batas. Lepas itu menuju ke arah bandara lancar. Ngaten, Pak Joko. Iya, betul yang itu. Oh, nggih. Anu. kalau ini di playlist, iya enggak bisa, enggak ada linknya Pak Joko di playlist, ngaten. Matur nuwun Pak Joko. Lan para pamit banget Greta Putri pamit rumiyin saking ngadi corong Larasari. Sak mangke sesarengan update lalu lintas wonten Kelana Kota sore. Dan yang sudah terjebak macet di tol Bawen arah Semarang, ini harap sabar nye. Ini tadi petugas mobil derek meluncur ke lokasi tapi belum bisa lolos karena mungkin sudah terjebak macet meniko. Kalau pamit rumian saking adi corong Larasari, pareng.

0: Jam 3 sore, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Rekening Koordinator Aliansi Masyarakat Padi Bersatu Supriyono alias Botok diaktifkan kembali oleh Bank Mandiri. Direktur Utama PT Bank Mandiri Ridwan memastikan pengaktifkan kembali dilakukan setelah kepolisian menyelesaikan proses konfirmasi data nasabah. Bank Mandiri juga menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan dan ketidaknyamanan yang muncul di masyarakat. Sementara itu, Dikrimum Polda Metro Jaya Kombes Imam Himamudin menjelaskan, penundaan transaksi dilakukan untuk melindungi data pribadi nasabah dan para donatur, serta mencegah potensi penyalahgunaan data dan kejahatan siber. Setelah proses konfirmasi selesai, kepolisian menyarankan akses perbankan Supriyono kembali dibuka. Bank Mandiri kemudian memproses pembukaan blokir, sehingga aktivis padi tersebut dapat kembali mengakses dananya. Kabupaten Pati menjadi sorotan nasional menyusul keberangkatan sejumlah warga ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus. PLT Bupati Pati Risma Ardi Chandra menghimbau masyarakat tetap menjaga ketenangan dan kondusivitas daerah. Menurutnya, kondisi yang aman dan kondusif penting untuk menjaga perputaran ekonomi, UMKM, serta menarik investasi ke Pati. Chandra menyebut masa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB ke Jakarta untuk menyampaikan sejumlah tuntutan di depan gedung DPR RI, di antaranya mendesak pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Chandra mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama menjaga situasi Pati agar tetap aman, tenang, dan terkendali. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari Wings Food.
1: Sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya. Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: sudah ada petugas dan ini sedang proses evakuasi yang belum terlanjur masuk tol yang dari arah Bawen ya. Ini kalau misalnya nanti mau masuk tol Ungaran saja. Dari Bawennya lewat Konven dan sejauh ini dari Bawen menuju ke arah Ungaran via Konven jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan untuk jalurnya, masih aman terkendali. Terus untuk sekitaran Kaligawe, ini Kaligawe juga sudah ada antrian yang arah masuk dalam kota. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Pasar Genuk. Sebelumnya di TL Genuk sudah ada antrian. Dari TL Genuk terus nanti TL Genuk lancar, tapi nanti mulai Pasar Genuk melambat jalurnya. Simpulnya nanti di sekitar Unisula. Cukup panjang untuk antriannya yang arah ke dalam kota. Tapi untuk arah sebaliknya ini lancar. Terus di Sayungnya, untuk Sayungnya ini juga ada antrian ya, imbas ada genangan sedikit. Nah di Sayung ini yang arah ke Semarang, antriannya mulai dari Alfamart sampai di Batas. Yang sudah gabung lagi ada Ibu Nini Herawati. Ini tadi ketemu kawan Rasika ya, dengan nopolnya 1183 Innova Zenik. Barangkali ada di belakang atau di depan kawan Rasika ini. Oh, ini mobil Bu Nini. Mobil Bu Nini nopolnya 1183. Ini ada di antrian di Tol Bawen ya.
1: Apa tahu ada yang di depan atau di belakang saya, apa di sebelah saya. Wis saya nek di wonekke di rungokke Gilgang ngono ki ya, Mbok. Macet ya lumayan, Mbak Dri tetap manggus alhamdulillah. Okay. Saya bawa termoskopi.
0: Monggo silakan. Oke, nah ini siapa yang mungkin di depan atau di belakang Bu Dini ya, mobilnya 1183 gitu. Yang sudah gabung lagi ada Pak Tian.
2: Selamat sore Mbak Gri.
0: Iya, selamat sore.
2: Dari Ambarawa lewat tol mau ke Ungaran. Di Ambarawa tidak ada sinyal radio, jadi nggak tahu info apa-apa. Nyalain radio baru sampai Prengapos. Mau masuk Leyangan kok macet tolnya, Mbak. Ada apa ya, Mbak? Kecelakaan apa ya, Mbak?
0: Iya, ada laka.
2: Ini panjang banget ini berhenti total ini.
0: Betul sekali, karena
2: ini
0: menutup jalur.
2: Sampai di Babatan kayaknya yang sebelah kanan jalan ada itu ya, industri penghancur-penghancur besi kerikil gitu ya. Terima kasih Mbak Gre, kira-kira berapa lama ini ya?
0: Nah ini belum tahu, untuk estimasi lolosnya belum tahu karena saat ini sedang proses evakuasi ya Pak Tian ya. Pak Ganjar Wasana. Nah ini sudah ada petugas kepolisian, sudah ada ambulan juga. Posisinya melintang menutup jalur ini kawan Rasika di tol KM428. Terima kasih Pak Ganjar infonya. Kawan di 3559 ini menginfokan laka di ruas tol Semarang Solo ya. Solo Semarang di KM Solo Semarang ya ini ya. Dari Solo ke Semarang di KM 432 sekarang antriannya, mulai dari KM 432. Imbas laka ya. Pak Ikhwan sudah masih terjebak macet ini ya Pak Ikhwan ya. Ini Pak Ikhwan masih terjebak macet di sekitar tol ini.
3: Mobil-mobil besar malah wonten kiwa Mbak Gre. Ini tadi sama petugas yang mobil kecil diarahkan ke kanan mendekati posisi tidurnya si trailer.
0: Si trailer ini ya.
3: Sudah mulai kelihatan persis di bawah plang Ungaran Gunung Jati Bandungan 500 meter. Begitu Mbak Gre, matur nuwun.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Ikhwan. Nah ini oleh petugas diarahkan kalau mobil kecil bisa lewat sedikit-sedikit ya.
4: Kerake bubuk.
0: Bapaknya kesoting. Bapaknya kesoting, bapak polisinya kesoting ya. Ini posisi truknya itu menutup jalur dan panjang ini. Termasuk kontainer long vehicle ya. Sudah ada petugas kepolisian, sudah ada petugas dishub, petugas tol.

0: juga sudah ada di lokasi. Ini mungkin untuk proses evakuasi. Kalau mobil kecil masih bisa mendapatkan jalur, jadi masih bisa jalan, diatur oleh petugas kepolisian. Tapi yang mobil-mobil besar, maksudnya kayak truk-truk ini belum bisa melintas gitu, karena truknya itu menutup jalur. Oke, terima kasih Pak Ikhwan untuk infonya.
1: Maturun Mbak Grace, sudah lolos ya.
0: Sudah itu lolos
1: tadi
0: ya.
1: Video saya pas memang melintasi titik simpul kemacetan atau tempat titik lokasi kecelakaan. Jadi sudah bisa lolos, saya sudah menuju Semarang, sudah sampai mau pintu keluar di Banyumane. Begitu Mbak Grace, maturun.
0: Oke, terima kasih Pak Ikhwan. Ini Pak Ikhwan sudah lolos dari antrean di tol Bawen arah ke Semarang. Bu Nini sudah lolos belum ini Bu Nini? Pak Gondo ditunggu lagunya Pak Agus Mukhlisin. Ini ada truk laka menutup di jalur tol ya. Siap, sudah ada petugas. Terima kasih infonya. Ibu Eni Riswanti, tol Bawen ke Ungaran kenapa macet? Ada laka Ibu Erni, Ibu Eni, laka truk terguling. Kontainer long vehicle ini terguling menutup jalur, Ibu Eni. Kawan di 4111, ini selepas tol Ungaran ada apa ya? Kok tersendat arah ke Semarang? Ada laka, Pak. Truk kontainer terguling dan menutup jalur. Pak Sanadi, ini laka di KM 430-400 atau di sekitaran. Oh, bukan KM 428 ya, tapi 430-400. Oke, siap. Terima kasih infonya. Ini mobil kecil bisa melintas ya. Kawan di 2045 juga sama. Ini mulai macet di KM 432. Terjebak macetnya mulai KM 432. Ibu Nini Herawati, nah pas pakai mobil gede jos cistenan, sudah jalan. Sudah dapat jalan ya Ibu Nini ya.
2: Alhamdulillah sudah lolos Mbak Gre. Lagi nuput kopi wes dikon jalan. Wah, alhamdulillah hirupul alamin. Ayo cus langsung ke exit Gayam Sari.
0: Alhamdulillah sudah pada lolos ini. Belum ada sih yang belum ada update lagi ya. Yang sudah lolos Pak Iwan sudah lolos, Bu Nini sudah lolos. Ini yang masih terjebak macet ini ada Pak Sanadi, ada Ibu Eni Riswanti, Pak Agus Mukhlisin ini masih terjebak macet, ada Pak Trisno juga masih terjebak macet ini ya. Ibu Eni juga masih terjebak macet. Semangat ya Bu Eni ya. Ibu Eni lama tidak update, begitu update lah terjebak macet di tol Bawen arah ke Semarang ya Ibu Eni. Semangat Bu Eni. Lanjut Pak Apriliano.
3: Mbak Gri, ini barusan saya masuk tol Ungaran barengan sama truk derek yang mau derek truk lakanya Mbak Gri.
0: Oke.
3: Sudah menuju lokasi. Terima kasih.
0: Truk derek sudah menuju lokasi ya. Terima kasih Pak Vindra Vinsa. Kalau aku dari Ungaran ke Bawen bisa. Kalau Ungaran ke Bawen bisa. Jalurnya aman. Kalau dari Ungaran ke arah Bawen ini yang laka, Bawen ke arah Ungaran. Jadi di KM sebenarnya lakanya di KM 428 tapi antriannya sudah sampai di KM 432 Pak Vindra. Jadi cukup panjang. Kawan di 1989, info lalin dari Madukoro menuju ke arah Kendal. Sore ini dari Madukoro menuju ke arah Kendal sejauh ini aman lancar. Hanya nanti antri sedikit di TL Krapyak. Tapi lepas TL Krapyak menuju Kendalnya lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 2248, mohon info jalur mana yang bisa lolos untuk mobil kecil. Untuk mobil kecil nanti ikuti arahan petugas ya Pak ya. Soalnya ini mobil-mobil pribadi bisa lolos meskipun melambat, jalannya pelan, tapi bisa lolos. Nanti ikuti saja arahan petugas ya. Kawan di 2248. Pak Bayu Kuncoro, ini 431 macetnya. Kalau mau keluar exit Ungaran bisa nggak ya? Bisa. Mau keluar exit Ungaran bisa. Cuman ikut antre dulu. Nah, ini ikuti saja Pak Bayu Kuncoro, ikuti arahan petugas karena sudah diatur petugas kepolisian. Untuk mobil-mobil kecil tuh sudah ada space untuk lewat, sudah ada space-nya. Jadi ikutin saja petugas kepolisian ya, Pak Bayu Kuncoro. Kalau mobil apa kayak bus, truk gitu memang belum bisa. Tapi kalau untuk mobil pribadi ini bisa dicarikan jalan oleh petugas kepolisian.

Pokoknya ikuti arahan dari petugas Pak Bayu Kuncoro. Kawan di 728 ini minta info dari Walter ke arah Kudus. Dari Walter Monginsi di ke arah Kudus untuk saat ini keluar TL Genuk lancar, tidak ada ketersendatan, sedikit melambat di Pokpan. Pokpan Sayung itu ya. Tapi lepas itu menuju ke arah Demak lancar, Demak ke arah Kudus juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Begitu infonya. Nah, Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Untuk saat ini yang dari arah Solo, dari arah Salatiga, dari arah Bawen, sementara hindari dulu masuk tol. Bisa ambil jalur konven. Saat ini jalur konven dari Bawen ke arah Ungarannya, untuk jalurnya masih lancar, aman, terkendali.

0: akhirnya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
4: Kawan Rasika, kalau lagi ada urusan di sekitar Samsat Ungaran, jangan langsung cabut. Coba geser sedikit ke sebelah barat Samsat Ungaran. Ada satu spot yang ternyata lumayan lengkap, Samsat Ungaran Business Center. Mau nongkrong? Ada Burjo Pantry, buka 24 jam, tempatnya sejuk, nyaman, wifi, ada live music, menu juga banyak, parkir, luas. Kalau lagi cari menu yang lebih berat, ada Warung Bebek Happy. Aneka olahan bebek, free wifi, ada playground dan parkir luas. Mau olahraga, tinggal mampir ke Studio Senam 77. Studionya luas, nyaman dan ber-AC. Nah, kalau kendaraan butuh treatment, ada Car Wash D5. Cuci hidrolik, cuci salon, bahkan ada layanan antar jemput. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Jadi satu kawasan, mau makan, nongkrong, olahraga, sampai cuci kendaraan bisa. Dan buat kamu yang lagi cari lokasi usaha, di situ tersedia juga lahan 300 meter persegi di area Samsat Ungaran Business Center. Info selengkapnya, hubungi UPPD Ungaran 0823-2888-0532. Samsat Ungaran Business Center, mampir boleh, betah juga boleh.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Tiga moge disita KPK dalam kasus dugaan korupsi bea cukai. Kemenak bantah, Menak mundur. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asad. KPK menyita tiga motor gede alias moge dalam kasus dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Tiga moge itu masing-masing bermerek Triumph, Kawasaki, dan BMW. Salah satunya disita dari mantan Kepala Bea Cukai Kediri, Gatot Heru Hernanda. Bukan cuma motornya, Gatot juga diperiksa KPK lebih dari 7 jam sebagai tersangka. Usai pemeriksaan, dia keluar dengan rompi tahanan KPK dan tangan diborgol, lalu langsung dibawa mobil tahanan. Kementerian Agama membantah kabar Menteri Agama Nasaruddin Umar mengundurkan diri. Kepala Biro Humas Kemenak, Tobib Al-Ashar, memastikan kabar itu hoax dan tidak benar. Sebelumnya beredar informasi Nasaruddin mundur karena disebut akan maju sebagai calon Ketua Umum PBNU. Namun Kemenak menegaskan Nasaruddin Umar tidak pernah menyampaikan rencana pengunduran diri. Tobib juga menyebut sumber informasi yang beredar tidak jelas. Jadi sampai saat ini Nasaruddin Umar masih menjabat sebagai Menteri Agama. Kita ke lapangan bola. Vietnam sukses mempertahankan gelar juara Piala AFF 2026 setelah bermain imbang 2-2 lawan Thailand di leg kedua final Rabu malam. Hasil itu membuat Vietnam menang agregat 4-2 sekaligus meraih gelar secara beruntun. Menariknya, Vietnam kini menyamai rekor Thailand dan Singapura yang juga pernah juara Piala AFF 2 kali berturut-turut.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Nah, Kawan Rasika, jam-jam segini jam apa rawan ngantuk ini ya. Dan barusan saya play lagu Astaga Bercanda. Langsung pada goyang dong. Oke, untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya. Dan yang sudah gabung lagi, ini ada Pak James menginfokan untuk kali gawe ya.
1: Selamat sore Mbak Gre.
0: Iya, selamat sore.
1: 321. Ini tadi dari Madukoro rencana mau ke Bluro, tapi sengaja ini tadi lewat Demak nanti mau belok neng Demak setelah tol itu baru masuk ke Dempet. Nah, nanti tak info Mbak ini udah sampai Masjid Jumadil Kubro.
0: Oke.
1: Sepertinya lancar, nggak ada kemacetan, cuma rodok ngantri sedikit. Tapi lancar lah hitungannya kayak gini, ya, Mbak Gre.
0: Oke, siap.
1: Demikian melaporkan sementara dari kawasan Kaligawe. Nanti tak update lagi perjalanan sampai ke Blora. Demikian Mbak Gre. Selamat bertugas. Salam sehat tanpa narkoba.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak James untuk infonya. Lanjut lagi Pak Ihwan. Pak Ihwan tadi menginfokan laka tunggal yang di tol itu ya. Kalau info dari petugas karena mengalami remblong gitu ya.
2: Lumayan sering Mbak Gre di daerah situ Mbak Greta.
0: Ya, soalnya
2: minggu
0: pas
2: lalu
0: turun gitu ya.
2: Juga terjadi kecelakaan di situ, cuman posisi dari Solo juga, tapi sudah posisi sudah di jalur exit Ungaran itu juga truk tangki minyak goreng kalau tidak salah juga terguling laka tunggal di situ. Ya mungkin karena jalanan turun.
0: Iya, jalurnya
2: dan mungkin
0: turun
2: kondisi
0: itu.
2: Kendaraan yang tidak perfect mengalami remblong. Begitu Mbak Gre, hari ini juga malah lebih parah dari yang kemarin. Begitu untuk kawan-kawan yang melintas baik di jalan tol maupun konvensional untuk tetap selalu hati-hati dan waspada, serta jangan lupa rutin cek kondisi kendaraan sebelum dipakai untuk bepergian. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Ihwan untuk infonya. Pak Ipung.
3: Sore Rasika, 15.24, tanjakan Sigar Bencah ada mobil sedan macet memancing kemacetan jalan. Terima kasih, hati-hati semuanya.
0: Oke, terima kasih infonya di Sigar Bencah ya. Untuk sekitaran Sigar Bencah ada kendaraan trouble gitu ya. Tapi untuk saat ini Sigar Bencah masih lancar. Terima kasih Pak Ipung. Pak Wahyudi ini menginfokan laka yang di KM41 itu M431 ya. Oke, ini truknya belum bisa dievakuasi ternyata. Nah, untuk kawan Rasika yang belum terlanjur masuk, kalau yang dari Solo, dari Salatiga mau ke arah Ungaran, mending keluar tol Bawen saja. Terima kasih infonya. Pak Sofi Himawan.
4: Jerakah payung.
0: Ini ada antrian cukup panjang ya. Oke, terima kasih infonya Pak Sofi Himawan. Ini dari arah Semarang ke Batang ada antrian karena ada pekerjaan jalan. Kawan di 233 menginfokan melintas dari Demak menuju Purwodadi kondisi jalan sedikit padat dan ada 3 titik kemacetan di Dempet karena pekerjaan jalan ya. Untuk jalur Dempet ini ada pekerjaan jalan dan ada 3 titik pekerjaan jalan, jalurnya agak melambat ini ya. Oke, terima kasih infonya kawan di 233. Pak Sukarjo, Bapak Camat Guntur.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: Kami informasikan jalur saya dari Semarang menuju Sayung. Saat ini kondisinya sementara lancar. Jadi saya tadi dari Ungaran,
0: dari
5: Ngudiwaloyo, kemudian Ungaran ternyata lancar sampai Jumadil Kubro juga tidak terlalu panjang. Ini saat ini saya sudah sampai depan HIT ya, dekat Sayung. Alhamdulillah sampai saat ini masih lancar. Itu Mbak Krita, matur nuwun atas panduannya Mbak Krita.
0: Oke, siap. Sami-sami Pak Sukarjo, terima kasih juga untuk update-nya. Kawan di 0849 ini dari Demak mau ke Semarang lewat mana? Demak menuju ke arah Semarang. Untuk saat ini kalau mau apa ya, mau ambil jalur alternatif, mau lewat Onggorawe muter jauh nggak apa-apa, soalnya ini ada antrian, tapi antriannya bukan yang di Onggorawe ya, ada antrian itu mulai dari Bates, mulai dari Bates sampai di Unisula. Ini antrian belum ada update sih, karena apa, di dari Bates sampai Unisula ya, antriannya cukup panjang. Sejauh ini dari Demak sampai di batas kotanya itu lancar, tidak ada ketersendatan. Dan kawan Rasika, untuk kawan Rasika yang dari arah selatan ya, yang dari arah Solo, dari arah Salatiga, maupun yang dari arah misalnya Magelang, hindari dulu jalur tol Bawen ke arah Ungaran. Kalau misalnya mau masuk tol, nanti bisa masuk tol Ungaran saja yang mengarah ke Semarang. Ini bisa masuk tol Ungaran. Soalnya masih ada kemacetan cukup panjang. Kemacetannya mulai dari sekitaran KM 432 ya. Cukup panjang ini antriannya. Gitu kawan Rasika. Jadi bisa hindari jalur tol Bawen Ungaran dulu. Untuk kawan Rasika yang mau ke arah Semarang bisa ambil jalur tol Ungaran menuju ke arah Semarang. Kawan di 491 untuk tol arah Ungaran dari Solo sebelum Ungaran macet karena ada laka ya Pak ya. Ada laka di KM 428, ada truk kontainer long vehicle yang terguling. Pak Soleh.
4: Untuk Pak Camat Guntur, monggo Pak PPDI Guntur kali Karang Tengah mainkan malih Pak ten lapangan Guntur nopo ten Karang Tengah mangke nopo ten stadion, siapa gindakan Pak Camat, monggo.
0: Oke, terima kasih Pak Soleh. Kawan di 1785.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Raska USA. Ya, Plin.
0: Oke. Untuk kawan Rasika, untuk saat ini sudah ada update lagi untuk tol Bawen ke arah Semarang ya. Ini sudah bisa dibuka satu lajur ini. Nah, truk yang terguling yang tadi menutup jalur ini sudah berhasil diluruskan gitu ya. Tadi posisinya melintang, ini sudah berhasil diluruskan. Itu sudah ada info, jadi satu lajur ini sudah dibuka. Nanti kita lanjut lagi ya, kawan Rasika. Oh sebentar, Ibu Nini Herawati.
7: Saya sudah keluar exit nggak ya Mbak Gre? Terima
0: sudah
7: kasih.
0: Exit, okay, ya.
7: Menuju Penggaron.
0: Oke.
7: Takziah ini mendadak, makanya tadi agak deg-degan, takut ketinggalan sama teman-teman SMA saya, sekalian SMA. Reuni. Ini Mbak Gre, aku lupa, aku udah follow IG-nya Mbak Gre ya.
0: Oh iya.
7: Follow back ya.
0: Oke, Bu Nini, maaf ya Bu Nini, saya soalnya jarang buka IG. Iya Ibu Nini, oke. Aduh, diingatkan saya, oke, thank you. Soalnya saya biasa kalau sudah pengen HP, itu yang biasa saya mainkan itu game. Game di orange, ya kan? Game warna orange itu kan banyak game tuh Ibu. Biasa saya cari koin, cari cuan biar bisa buat belanja gitu Ibu Nini. Jadi main ngegame aja kalau udah pengen HP, dan juga kalau sudah waktunya mau sudah noto ati, noto bantal, noto guling gitu, bukanya novel online gitu Ibu Nini. Oke, thank you, ditunggu ya Ibu Nini ya. Pak Eko
8: melaporkan dari wilayah Kaligawe. Kaligawe masuk ke arah kota ada antrian ya Mbak Gre, karena volume kendaraan dan juga lajurnya kan menyempit itu Mbak Gre, soalnya sedang ada perbaikan di lajur paling kiri itu, jadi nggak ada apa-apa, nggak ada yang mogok, semua mengalir aja sih kalau saya lihat. mungkin karena volume kendaraan jadi antrinya sampai panjang sekali. Terus ditambah pertigaan penyeberangan yang ke Padi Raya itu, kalau dari Genuk ke Padi Raya kan buka tutup itu, kok buka tutup, diseberangkan Pak Ogah. Nah itu membantu supaya antriannya jadi tambah panjang gara-gara itu juga itu. Terima kasih Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Lanjut lagi, ini ada yang menanyakan ya, Pak Budi Santoso, Godong ke Semarang bagaimana? Godong ke Semarang kalau lewat jalur Timur Tengah, lewat Pintreng, Gubuk, Tegowanu, Karangawen, lancar, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya. Lanjut dengan Fed BF, ini menanyakan tadi ya, ada apa ya untuk jalur tol itu kok tersendat gitu, karena ada laka ya, jadi itu yang menyebabkan ketersendatan di eksit tol Bawen. Tapi ini truknya sudah berhasil ditepikan gitu ke lajur kanan, jadi sudah bisa diluruskan dan satu jalur sudah bisa dilintasi. Oke, dengan bengkel mobil Rido, selamat sore juga. Ini sudah 10 tahun loh bengkel kami, pokoknya Rasika 24 jam disetel gitu. Oke, thank you bengkel mobil Rido, terima kasih selalu setia mendengarkan Rasika. Pak Fian, truknya sudah berhasil diluruskan ya Kawarasika, dan satu jalur sudah bisa dilintasi nih, tinggal menunggu proses evakuasi untuk truknya. Oke, terima kasih infonya, nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Stay connected with the latest information kapanpun Anda beraktivitas.
1: Menyusuri jalan raya.
0: Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempet khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Aduh, ayah, si kecil demam setelah imunisasi. Aku jadi khawatir.
7: Tenang, Bun. Katanya demam ringan setelah imunisasi bisa terjadi karena tubuhnya sedang membangun perlindungan.
6: Jadi bukan berarti imunisasinya yang bikin sakit.
8: Ayah, Bunda, jangan langsung panik ketika anak mengalami demam ringan setelah imunisasi. Imunisasi bekerja seperti latihan bagi sistem kekebalan tubuh untuk mengenali dan melawan penyakit. Karena proses tersebut, sebagian anak dapat mengalami demam ringan dan biasanya berlangsung sementara.
9: Yang bisa dilakukan di rumah, pastikan anak cukup istirahat, berikan ASI atau cairan yang cukup, pakaikan baju yang tipis dan nyaman, serta kompres dengan air hangat. Jika diperlukan, obat penurun panas dapat diberikan sesuai anjuran petugas kesehatan.
8: Tetap pantau kondisi si kecil. Jika demam atau reaksi setelah imunisasi semakin berat atau membuat ayah ibu khawatir, segera hubungi petugas kesehatan.
9: Jadi, ayah bunda, imunisasi bukan membuat tubuh si kecil melemah, justru membantu tubuh belajar menjadi lebih kuat.
8: Imunisasi, perlindungan untuk masa depan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: Jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 menjelang pembukaan MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Aniceto Magno da Silva mengatakan sterilisasi dilakukan karena sejumlah peralatan dan instalasi acara tengah dipasang. Menurutnya, aktivitas konstruksi dan kelistrikan berisiko membahayakan PKL dan pengunjung. Aniceto menegaskan PKL tetap diperbolehkan berjualan di sekitar Simpang 5, diantaranya di Jalan Ahmad Dahlan dan Jalan Pahlawan. Pemkot Semarang juga akan menata PKL dan UMKM di 14 venue MTQ Nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama acara. Bau amis menyengat kini menyambut warga dan wisatawan yang datang ke Pantai Pailus, Jepara. Pasir putih yang selama ini menjadi daya tarik pantai berubah menghitam diduga akibat limbah tambak udang Faname. Limbah berbalut lumut terlihat menumpuk di sepanjang garis pantai dan disebut telah terjadi sekitar satu bulan. Warga menduga limbah berasal dari kawasan tambak udang di Pantai Blebak yang berjarak sekitar setengah kilometer dari Pantai Pailus. Kepala Desa Karanggondang Ali Rozi mengatakan pihaknya telah dua kali memediasi warga dengan pengelola tambak. Pembersihan menggunakan alat berat kini dilakukan untuk mengangkat limbah. Namun warga meminta sumber pencemaran juga ditangani agar limbah tidak kembali terbawa ombak ke pantai. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Hari Swidi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dan kita lanjut lagi Kawa Rasika untuk berkelana kota. Hari ini ada laka di tol Bawen arah ke Semarang. Itu ada laka tunggal terkontainer long vehicle terguling. Terus menutup jalur tadi, tapi sekarang sudah berhasil dipinggirkan, sudah bisa dibuka untuk jalur lajur kiri ya, jadi sudah bisa dilintasi. Cuman saat ini antriannya masih panjang di sekitar tol Bawen arah ke Semarang. Antriannya masih cukup panjang, dan Kawan Rasika bisa hindari jalur tol Bawen ke arah Semarang ya, bisa masuk dalam kota. Nah, imbas dari kepadatan di tol Bawen arah Semarang, ini di TL DPRD ada antrian juga cukup panjang, mungkin banyak yang mau masuk tol entry Ungaran. Yang sudah gabung lagi kawan di 3559.
1: Oh, gas ikung.
0: Gas oke.
1: Dua antara.
0: Pelan-pelan, dan ini sudah berhasil lolos ya. Oke. Nah. Sudah, posisi sudah dipinggirkan, cuman belum bisa dievakuasi nih. Oke, ini sudah berhasil lolos ya, kawan di 3559. Butuh berapa menit, Pak, untuk lolos? Terima kasih infonya. Pak Tian,
2: jadi seperti ini kondisinya pas di bawah penanda ini jalur.
0: Iya, soalnya itu pas turunan itu ya. Oke, terima kasih, dan infonya tadi ini karena mengalami remblong ya. Terima kasih Pak Tian.
3: Pas Mbak Gre, tersendat satu jam baru lolos.
0: Satu jam ya, oke.
3: Ngeri.
0: Iya, kejadian tadi setengah tiga, ini Pak Tian butuh satu jam untuk lolos ketersendatan. Pak Vindra Vinsa.
4: Selamat sore Mbak Greta, melaporkan iya, dari Sayung ke arah Demak. Ini lancar ya Mbak Gri, sebaliknya jalurnya menangis Mbak Gri, macet panjang sampai di depan Unisula. Ini saya mau balik ke kota Semarang Mbak Gri, dari bawah jembatan Demak, bawah jembatan tol Demak, saya muter di Onggorawi aja deh. Onggorawi masuk, terus nanti tembusnya Walter Mongin Sidi, gitu kali anaknya ya Mbak Gri. Jadi makasih.
0: Oke, terima kasih Pak Eko. Ya, untuk Sayung yang arah ke Semarang ini antriannya emang cukup panjang, Pak Eko. Terima kasih Pak Eko untuk update-nya. Lanjut lagi, Pak Vindra Vinsa ini barusan melintas antrian sampai di KM434 ya. Oke, terima kasih infonya. Cukup panjang ini Kawa Rasika antriannya, dan kalau bisa hindari dulu masuk tol Bawen, masuknya tol Ungaran saja. Pak Jayeng.
5: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya,
5: ini saya melewati tol Ungaran Bawen, masih kondisi macet panjang, terguling. Itu masih ada, sementara banyak petugas di sana mencoba evakuasi. Lalu memang benar sudah bisa jalan satu lajur, tetapi apa antrian sangat panjang ini sampai cukup panjang banget ini. Yang dari arah Bawen menuju Ungaran.
0: Oke.
5: Begitu Mbak Greta, makasih. Ekor kemacetan sampai di KM434,200 ya? Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Jayeng untuk update-nya. Pak Deden Eko.
6: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
6: Menginformasikan untuk tol Semarang Bawen KM431 arah Semarang terjadi laka kemacetan ekor sampai KM434. Pada kawan-kawan Rasika yang ingin menuju Semarang dari Bawen atau dari arah Solo bisa mengambil keluar Bawen. Terima kasih Mbak Greta.
0: Oke, terima
6: sudah
0: kasih
6: Pak Deden. Sudah ada petugas Mbak Greta.
0: Siap.
6: Mungkin baru akan evakuasi untuk lakanya.
0: Oke, ini sudah bisa dilintasi satu jalur ya. Terima kasih Pak Deden. Pak Junet juga sama menginfokan laka truk terguling, kontainer terguling dari Bawen menuju ke arah Semarang. Pak Indra, untuk eksit tol Gayam Sari apakah ada antrean? Untuk sore hari ini eksit tol Gayam Sari sudah terlihat ada antrean. Sudah ada kepadatan. Kepadatannya itu mulai dari setelah eks gerbang tol Gayam Sari sampai simpulnya itu di bawah jembatan tol Majapahit yang arah ke Pedurungan. Kawan di 6448.
7: Selamat sore menjelang si malam Radio Rasika. Mohon info ini di tol arah Semarang KM 435 kok macet, ada apa? Mohon informasinya. Okay. Terima kasih.
0: Ada laka di KM 428 ya, truk kontainer long vehicle yang terguling. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Pak Muhibudin untuk jalan

0: ini saya perjalanan dari Sambiroto mau ke area Puri atau semua area Tanah Mas. Kira-kira di Simpang Lima atau Pemuda apakah masih ada demo atau mungkin ada penutupan jalan untuk kita? Terima kasih Mbak Greta, selamat sore.
1: Oke. Untuk saat ini di Jalan Pemuda tidak ada penutupan jalan ya, dan tidak ada agenda demo hari ini. Untuk jalurnya masih aman, kawan di 6.000. Lanjut lagi dengan Pak Purwono.
2: Selamat sore Mbak Greta. Ini OTW dari Pati ya, pukul 16 lebih 10 menit sampai di alun-alun Pati ya Mbak Greta.
1: Oke.
2: Okay. Ini ada kesendatan karena apa ya Mbak? Di
1: Pati ya?
2: Apa, Sayung sampai Kaligawe. Di mana ya Mbak Greta? Ada kesendatan di mana aja?
1: Oke.
2: Okay. Belum itu. Terima kasih.
1: Oke, okay, kalau dari Pati sejauh ini dari Pati sampai di Sayungnya ini lancar. Tapi nanti mulai dari Kino sampai Unisula ini melambat karena volume kendaraan saja Pak Purwono. Tapi cukup panjang untuk antriannya. Pak Eko?
3: Mbak Gre, ya? Minta lagu kalau masih ada Mbak Gre.
1: Ya lagu biar masih ada Pak.
3: Super Junior yang Superman itu yang Mbak Gre. Atau kalau enggak Mr. Simple. Terima kasih Mbak Gre.
1: Oke, Mr. Simple ya. Oke, Mr. Simple aja dah. Oke, ditunggu lagunya Pak Eko. Lanjut lagi Pak Gunawan.
4: Selamat sore Rasika.
1: Iya,
4: mohon informasi
1: sore.
4: Jalur dari Ungaran ke arah Pasar Simongan.
1: Oke.
4: Okay. Lewat mana enaknya? Apakah tol Ungaran masih atau sudah dapat dilalui atau lebih baik lewat jalur kota? Terima kasih.
1: Oke, okay, Pak Gunawan Kurnianto. Kalau menuju ke arah Simongan dari Ungaran masuk tol Ungaran nggak apa-apa. Masuk tol Ungaran menuju ke arah Jatingale lancar, tidak ada ketersendatan. Mau keluar Jatingale menuju ke arah Simongan untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Gunawan Kurnianto, kawan di 8788.
5: Selamat sore Mbak, ini masih di jalan tol arah ke bandara. Ini saya sudah kejebak sampai hampir setengah jam. Mohon infonya Mbak, yang arah ke Bandara Ahmad Yani. Terima kasih.
1: Ini posisi di tol mana ini? Kalau di tol Bawen arah ke Ungaran ya, ini memang masih ada antrean cukup panjang. Tapi nanti lolos antrean menuju ke arah Mukti Harjo ini lancar. Di Mukti Harjonya juga antrean di Kubro saja. Menuju ke arah bandara lancar, tidak ada ketersendatan. Kawan di 4111 ini alhamdulillah sudah lolos gitu ya. Nah, ini kondisi truknya sudah dipinggirkan, tapi memang masih masih terguling ya, belum dievakuasi. Sudah mau ada mobil derek, ada dua mobil derek ini. Nggak tahu nih bisa apa nggak, mudah-mudahan bisa lah. Oke, terima kasih infonya. Ini sudah lolos dari antrian ya. Ibu Andin menanyakan ke Semarang kalau dari Bawen lewat mana? Lewat jalur konven saja menuju ke arah Semarang. Nanti kalau mau masuk tol, masuk tolnya dari Ungaran. Ibu Andin. Pak Parjo.
6: Selamat sore Mbak, izin mohon info lalu lintas dari Kudus ke Banyumanik untuk sore hari ini bagaimana Mbak?
1: Okay.
6: Mohon informasinya, terima kasih.
1: Sejauh ini dari Kudus sampai di Sayung ini lancar, sampai di Kino ya itu lancar. Tapi Kino nanti sampai Unisula ini melambat jalurnya. Dari Unisula masuk tol Mukti Harjo, nanti keluar Serondol ke arah Banyumanik, jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan Pak Parjo. Pak Wafinus.
7: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore kawan Rasika semua. Mbak Greta update sore ya, perjalanan dari Kota Salatiga menuju KIC, Kota Semarang. Tadi lewat konvensional. Rencananya sih tadi mau masuk Bawen, Mbak.
1: Oke. Okay.
7: Terus ada kabar laka, jadi nggak jadi, Mbak. Pentingnya stay tune di Rasika terus itu kayak gini, Mbak, kalau ada kayak gini tuh bisa langsung gercep, Mbak. Saya langsung lewat konvensional, masuk tol Ungaran,

0: Sudah sampai KIC Mbak, Kota Semarang. Lancar Mbak, cuman tadi yang masuk di tol, masuk tol Ungaran ya, yang di depan DPRD itu agak panjang Mbak. Saya sampai hampir 4 kali lampu merah Mbak, bisa masuk belok kanan ke tol Ungaran ya.
1: Oke.
0: Gratisnya infonya Mbak, matur nuwun Mbak Greta.
1: Oke, terima kasih Pak Wavinus ya, karena banyak yang mau masuk tol yang menghindari tol Bawen ke arah Semarang ini ya. Kawan di 6000.
2: Oh, terima kasih banyak Mbak Greta informasinya.
1: Sami-sami.
2: Salam sehat. Selamat sore.
1: Iya, selamat sore. Dan kawan Rasika, ini dari Damkar, ada info ada tumpahan lumpur di jalan tikungan depan PU Hotel. PU Hotel itu mana ya? Ini ada kejadian ya kawan Rasika, saat ini sedang dibersihkan ini tumpahan lumpurnya. Pak Purwono?
3: Mbak Greta, itu kira-kira butuh berapa lama ya dari Kino sampai Kaligawe ya? Jalan apa tersendat gimana gitu Mbak Greta, terima kasih.
1: Kalau untuk saat ini belum ada update ya, butuh berapa menit. Tapi untuk dari Kino sampai ke arah Kaligawe ini jalannya melambat. Hanya melambat tapi jalan gitu, meskipun pelan tapi tetap jalan Pak Purwono. Pak Erik Gustia minta info dari Ungaran ke Muladidom bagaimana? Ungaran menuju ke arah Muladidom, kalau untuk saat ini masuk tol Ungaran nanti keluar Tembalang, untuk jalurnya ini masih aman. Keluar Muladidom juga meskipun sudah mulai ramai, tapi saat ini masih lancar keluar tol Tembalang, Pak Erik Gustia. Pak Warsito?
4: Halo, selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Ya, Mbak Greta, terima kasih informasinya untuk kemacetan di jalan tol itu dekat exit Ungaran ya, macetnya. Jadi untuk yang mau ke Semarang dari Mbawen silahkan lewat konvensional saja. Dari Ungaran sampai di Ada Setiabudi, sampai di tol Serondol itu lancar konvensional, tidak ada hambatan suatu apapun, tidak ada ketersendatan, hanya ramai biasa nami, tapi cenderung tidak ramai. Ini lumayan sepi, saya perjalanan dari Ungaran ke Tembalang konvensional lancar, hanya membutuhkan waktu 15 menit. Ngaten maturun, okay. Salam rahayu dan sehat selalu.
1: Terima kasih Pak Warsito untuk infonya. Ini tadi Pak Miftah bilang PO Hotel itu ya Paragon. Oh, di Paragon. Oke, ini tadi ada tumpahan kayak tumpahan lumpur gitu ya. Sudah ada update dari kawan di Damkar pas di tikungan. Pas tikungan depan PO Hotel para sebelah Paragon itu ya, di Paragonnya itu ya. Oke, terima kasih Pak Miftah untuk infonya. Hati-hati yang melintas ya kawan Rasika di sekitaran Paragon, Pak Eko.
5: Mbak Greta atau kawan Rasika, perhatikan tidak? Sekarang anak-anak itu kalau naik sepeda roda 2 ya, itu entah kenapa ya, kok ban belakangnya kok dikepotin gitu tuh. Sering saya, dan pasti 90% kalau ada anak-anak naik sepeda, udah ban belakangnya dikepot-kepotin gitu sambil digenjot. Itu ajarannya siapa itu? Nah, kalau kena pasir langsung jatuh di jalan, resiko ini. Itu aja Mbak Gri. Ini saya sudah masuk Onggerawe.
1: Oke.
5: Sebentar lagi belok ke mana nih? Waru ya kalau nggak salah ya Mbak, yang tembusannya Walter itu.
1: Tembusan.
5: Saya nggak lewat kali selatan Ciri, nggak lewat soalnya. Jalannya belum masih enak.
1: Oke.
5: Terima kasih Mbak Gri.
1: Oke, terima kasih Pak Eko untuk infonya. Kawan di 6448.
6: Matur sembah nuwun Rasika.
1: Sami-sami.
6: Semoga selalu sukses.
1: Oke, terima kasih Pak Ahsan.
7: Selamat sore Mbak.
1: Iya, selamat sore.
7: Informasi macet dari Sayung sampai Kaligawe membutuhkan waktu
1: berapa menit?
7: 40 menit
1: ya.
7: Meskipun jalannya harus serong kanan serong kiri Mbak. Terima kasih. Remet pol Mbak.
1: Oke, siap. Terima kasih infonya. Ini Pak Ahsan sudah lolos dari antrean di Sayung arah Kaligawe, butuh waktu sekitar 40 menit. Terima kasih, Pak Ahsan. Pak Rizky.
8: Selamat sore, Kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Kereta Putri. Pukul 16.20 menit meluncur dari Kota Kudus. Mohon informasinya, Mbak Kereta, jalur dari Kudus menuju ke arah Kota Semarang, bagaimana? Dan juga kawan-kawan Rasika dari arah timur, Pak Christian Raharjo, Pak Pepeng, kalau Pak Bowo kayaknya stay di Kudus, Mbak, nggak pulang. Kayaknya lo ya, tadi sudah WA-an siang, sepertinya seperti itu. Yang lain aja, info-info dari Kudus ke arah Semarang.
1: Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini sampai di Sayungnya lancar, cuma nanti di Sayung ada antrian mulai dari sekitaran Kino sampai di Unisula. Pak Sapta, untuk tol Bawen ke Ungaran macet panjang ada apa? Tadi ada laka terguling ya, terkontainer terguling. Saat ini posisinya masih ada di lokasi tapi sudah diluruskan truknya dan satu jalur sudah bisa dilintasi. Pak Sapta. Ini Pak Torik menginfokan turunan Lemah Abang mulai tersendat karena volume kendaraan. Oke. Di sekitaran turunan Lemah Abang ya, Kawa Rasika, ini sudah mulai padat ini jalurnya. Pak Bagus Aditya?
9: Teo Hotel itu Paragon, Mbak. Itu jajaran lumpur yang dari truk proyek yang di Beri Tendian itu loh, Mbak. Itu sedang dibersihkan pas di tikungan, Mbak Kri. Matusun.
1: Oke, terima kasih Pak Isnan.
10: Selamat sore, Mbak Krita. Mas
1: iya,
10: Yuli, info dong, Mbak. Kalau dari Kota Salatiga mau ke Mijen, kayaknya kok di tol merah ya. Saya baru nyimak Rasika, tapi ada yang report cuma nggak jelas dengerin. Ada apa ya?
1: Oke.
10: Okay. Apakah lewat konven aja ya? Demikian, terima kasih.
1: Oke, okay, menuju ke arah Mijen dari Salatiga, mending masuk konven dulu, nanti masuk tolnya di entry tol Ungaran. Dari entry tol Ungaran menuju ke arah Mijen keluar Krapyak boleh, jalurnya lancar. Soalnya di Bawen arah ke Semarang ya, ini ada tadi ada laka tunggal truk kontainer yang terguling, truk long vehicle. Tadi menutup jalur dan saat ini masih ada di lokasi, belum ada proses evakuasi, Pak Isnan. Pak Joni Wirawan, hari ini sepertinya tidak ada tidak ada demo hari ini, Pak Joni Wirawan. Pak Faisal Ramadhani.
11: Selamat sore, Mbak Greta. Pukul 16.22.
1: Iya,
11: mau OTW pulang ke UNES ya. Mohon info, Mbak Greta.
1: Okay.
11: Untuk jalan pulang dari Demak Kota ke UNES. Terutama untuk Varia Usaha Beton dan ini ya, Sayung.
1: Oke.
11: Okay. Ada kemacetan atau tidak? Sepertinya kemarin kan ada truk mogok gitu ya kabarnya.
1: Mm-hmm.
11: Untuk waktu kemarin itu saya cuma dengerin dari rumah karena saya kemarin libur.
1: Libur.
11: Makasih Mbak Greta, ditunggu infonya.
1: Oke, Pak Faisal Ramadhani, saat ini masuk Onggorawe saja, langsung saya alihkan ke Onggorawe ya. Soalnya antriannya cukup panjang, mulai dari Kino sampai di Unisula. Terus tadi sih infonya di depan HIT itu lajur kiri ada genangan air, infonya begitu. Tapi untuk saat ini belum ada update lagi apakah genangan airnya itu sudah kering. Tapi kalau dari pantauan CCTV kayaknya sudah kering kayaknya. Cuman masuk Onggorawe saja, soalnya antriannya cukup panjang, Pak Faisal Ramadhani. Mulai dari Kino sampai di Unisula, Pak Faisal Ramadhani. Kawan di 2015, di tol Ungaran macet parah ada apa ya? Ini karena ada laka ya, ada laka truk terguling di sekitaran KM 428, gitu infonya. Dan laka tunggal ini ternyata terkontainernya itu muat biji plastik, kawan Rasika, di tol Ungaran arah ke Semarang. Truknya itu gagal melakukan pengereman alias remblong ya, dan saat ini masih tersendat panjang untuk jalurnya. Untuk kawan Rasika bisa hindari dulu jalur tol Bawen arah Ungaran, nanti kalau memang butuh masuk tol Ungaran saja yang menuju ke arah Semarang. Pak Junaidi.
12: Selamat sore Mbak Dri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
12: Jadi menginfokan perjalanan saya dari Jogja pulang ke Semarang ya Mbak. Bagri tadi lewat jalur Konven, terus masuk tol Mbawen, sekarang sudah sampai di tol Mbawen Mukdiarjo KM435 Bagri. Kalau lintas tadi dari Jogja ke Semarang ramai lancar. Ini mau pulang ke Genuk Karangroto, di mana lalu lintas saya bagri di area Kubro ada kemacetan atau kesendatan atau tidak? Terima kasih bagri.
1: Kalau untuk area Kubro ini sedikit melambat di U-turn saja, tapi sejauh ini masih lancar. Dan nanti kalau dari Jogja ini masuk tolnya masuk tol Ungaran saja, hindari masuk tol Bawen soalnya antriannya masih cukup panjang imbas laka truk kontainer yang muat biji plastik yang terguling. Pak Iwan, ini Gombel terkini mulai ramai ya. Ini di sekitaran Gombel ini mulai ramai arah keluar kota, tapi ya ini padat untuk jalurnya di sekitaran Gombel. Terima kasih Pak Iwan untuk infonya. Nanti kita lanjut lagi ya Kawarasika, terus berbagi informasi di Kelana Kota. Dan Pak Joni Wirawan ini yang menanyakan di TikTok juga, hari ini apakah ada demo? Hari ini sepertinya tidak ada agenda demo. Untuk dalam kota Semarang jalurnya juga masih lancar, tidak ada ketersendatan.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Membawa kabar pertama pagi ini, saya Rosid Romansyah dari K Radio Jember. Sebanyak 11.469 mahasiswa mendaftar program beasiswa Cinta Bergema 2026 yang digulirkan pemerintah Kabupaten Jember. Sekretaris Pokja Beasiswa Cinta Bergema, Muhammad Ridhoi bilang, sekitar 7.800 pendaftar dinyatakan dapat melanjutkan ke tahap verifikasi administrasi. Saat ini, verifikasi dilakukan masing-masing perguruan tinggi, meliputi status mahasiswa, keaktifan, IPK, dan kelengkapan administrasi. Setelah verifikasi kampus selesai, proses dilanjutkan dengan verifikasi kependudukan untuk memastikan penerima merupakan warga Jember yang memenuhi persyaratan. Tahun ini jumlah pendaftar memang turun dibanding 2025 yang mencapai sekitar 17.000 orang, namun animo masyarakat secara persentase dinilai lebih tinggi.
2: Saya Wulan, City Gate FM Malang membawa kabar. Proses pendistribusian beras medium yang dilakukan Pemkot Malang dirapel langsung untuk jatah 3 bulan sekaligus. Bantuan ini mencakup periode bulan Juli, Agustus, dan September 2026. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan total keseluruhan beras yang dibawa warga penerima bantuan pangan atau PBP sebanyak 30 kg yang dikemas dalam 3 kantong. Wahyu menambahkan untuk kebijakan paket murni beras ini sebagai instruksi resmi dari pemerintah pusat.
3: Kawan, selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, Ketua DPRD Kota Madiun Armaya mengatakan, dalam fungsi pembentukan peraturan daerah perda kurun waktu 2 tahun, yakni 2024 hingga 2026, DPRD Kota Madiun turut membahas sebanyak 15 perda. Dari jumlah tersebut, 6 diantaranya produk hukum merupakan inisiatif DPRD Kota Madiun. Capaian pembahasan perda selama 2 tahun ini menunjukkan kinerja yang positif dan responsif terhadap kebutuhan hukum di tingkat daerah. Armaya juga menekankan seluruh anggota DPRD semakin aktif menjalankan tugas dan tanggung jawabnya kepada masyarakat. Pihaknya menambahkan 3 fungsi utama DPRD, yakni fungsi kontrol atau pengawasan, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi harus terus dijalankan secara optimal. Hal ini menjadi bagian penting dalam memastikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berjalan sesuai dengan kepentingan masyarakat.
4: Selamat sore, saya Alfani Kinandani dari Radio Suara Surabaya. Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, akan memidanakan pembuang limbah jarum suntik dan limbah medis bahan berbahaya dan beracun B3 yang menyatut RSUD Eka Chandra Rini. Limbah ditemukan di saluran air sisi kiri eksit tol Tambak Sumur dari Bandara Juanda bersama selembar kertas bertuliskan RSUD Eka Chandra Rini. Kata Eri, Pemkot Surabaya sudah punya mekanisme pengelolaan limbah B3 lewat pihak ketiga. Spuit khususnya yang memiliki jarum dipisahkan dan diproses sesuai ketentuan. Jadi dipastikan rumah sakit milik Pemkot Surabaya tidak membuang langsung ke lingkungan.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk saat ini di Tol Bawen arah ke Semarang, antrean masih terlihat ya, tapi sudah agak berkurang antreannya. Mudah-mudahan bisa segera selesai supaya jalurnya lancar kembali. Dan untuk saat ini Kawarasika yang belum terjebak belum sampai di exit Bawen, entry Bawen, ini mendingan masuk konven saja, terus nanti masuk tolnya dari Ungaran, gitu infonya. Yang sudah gabung lagi ada Pak Chandra Sandro, ini melintas di mana ini Pak Chandra Sandro?
1: Selamat sore Mbak Grita, baru muncul lagi nih saya Mbak Gri. Mbak Gri menginfokan di seberang Paragon itu kan ada jalur dari PR Tendian putar ke arah Pemuda, itu ada bus trans warna biru, itu di kolongnya ada sepeda motor dan tadi ada mobil pemadam kebakaran juga. Kemungkinan itu tadi sempat ada terbakar Pak Gri, jadi belum tahu kronologinya kok bisa motor nyangkut di kolong bus trans.
0: Okay.
1: Ini masih dialihkan ya Mbak Gri, dari PR Tendian untuk masuk ke Pemuda harus lewat lampu merah dulu, lampu merah Paragon itu Mbak Gri. Gitu Mbak Grita, terlantas sangat padat, terima kasih.
0: Oke siap, terima kasih Pak Chandra Sandro untuk infonya. Ibu Heni Novi, untuk jalur seperti biasa pulang sore hari ini dari KIC menuju ke arah Salatiga lewat pintu belakang, masuk tol Manyaran nanti keluar Bawen, jalurnya masih lancar. Tidak ada ketersendatan dari Bawen menuju ke arah Salatiga juga lancar, Ibu Heni Novi. Kawan di 2015.
2: Ya, saat ini kita berada di jalur Ungaran, tepatnya sebelum pintu keluar Ungaran dari arah Bawen, kelihatan ada kecelakaan tunggal truk tronton dan alhamdulillah sudah bisa digeser satu jalur meskipun lalu lintas masih tersendat. Pukul 16.34 alhamdulillah bisa berhasil kita jalan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya, ini sudah lolos ya. Pak Prof Eko, ini melintas di tol Bawen arah Ungaran tersendat, ada apa? Imbas ada laka truk kontainer long vehicle yang terguling, Pak Prof Eko. Untuk saat ini memang melambat jalurnya, tapi truknya itu sudah bisa digeser ya, dipinggirkan gitu. Ibu Feni, ada kontainer mogok di kiri jalan sebelum Kolombia, rumah sakit Kolombia ya Ibu ya, di sekitaran TL Kalibanteng itu ya. Nah ini sekitaran TL Kalibanteng, bundaran Kalibanteng, ada truk kontainer mogok posisi lajur kiri dan ada satu temannya yang berhenti juga. Saat ini antrean yang di sekitaran Kalibanteng ini mulai dari sekitaran TL Jerakah nyambung sampai di rumah sakit Kolombia. Terima kasih Ibu Feni. Pak Kusuma Negara.
3: Sore Mbak Gri, info awal di depan Paragon yang dari Pirit Indian masuk ke Pemuda itu terlihat bis Trans Semarang yang warna biru itu kayaknya terlibat kecelakaan. Sudah ada petugas di situ, itu info awal saja. Matur nuwun Pak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Kusuma Negara untuk update-nya, ini sama yang diupdatekan Pak Chandra Sandro tadi ya. Jadi ada kendaraan roda 2 dengan bus trans yang mengalami laka ini. Oke, terima kasih Pak Kusuma Negara. Pak Yusuf Sebastian.
4: Selamat sore Mbak. 16.30 bergeser dari Gayam Sari.
0: Oke.
4: Puri Anjasmoro sampai di TL Milo. Lancar, cenderung lega ya jalannya. Oke, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya.
5: TL Mugas juga terpantau ramai lancar ya Mbak. Pukul 16.46.
0: Oke.
5: Langit sudah ada mendung-mendung sedikit, mulai ada terbentuk mendung. Mungkin akan segera
6: menuju ke musim hujan. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan infonya di 081-3258-5850. Dan kita break dulu, kita menuju ke kabar Jawa Tengah, tepat jam 5 sore.
7: Pelana Kota Rasika.
8: Kuliah di Fakultas Farmasi yang sudah terakreditasi unggul dan siap mengantarkan Anda menjadi tenaga kesehatan profesional?
9: Pilih Fakultas Farmasi Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang.
8: Di Fakultas Farmasi UNISULA, mahasiswa belajar dengan metode modern, didukung laboratorium lengkap, ruang praktek, serta teaching hospital Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Bahkan, lulusan juga memperoleh sertifikat pendamping proses produk halal sebagai nilai tambah kompetensi.
9: Terbuka beragam jalur pendaftaran untuk pilihan prodi S1 Farmasi, pendidikan profesi apoteker, S1 Kebidanan, dan profesi bidan, mulai dari jalur reguler, International Unit Program, jalur RPL, dan jalur eksekutif.
8: Pendaftaran angkatan 2026 masih dibuka hingga 31 Agustus 2026. Setelah itu, kesempatan untuk bergabung bersama Fakultas Farmasi UNISULA tetap terbuka melalui pendaftaran angkatan 2027. Jadi, kapanpun kamu siap melangkah, Fakultas Farmasi UNISULA siap menyambutmu.
9: Segera daftar di pmb.unisula.ac.id atau kontak Ibu APT Sintiana Nindya Putri M Farm di nomor 0859-5650-8016.
10: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepat.
11: Mau tea juice? Mau, mau, mau, mau.
10: Hehehe, tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Di tengah padatnya lalu lintas, kita selalu punya dua pilihan. Menjadi pengemudi yang ingin selalu menang, atau menjadi pengemudi yang membuat perjalanan orang lain terasa lebih aman. Kawan Rasika. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tahu kapan harus mengalah. Memberi jalan bukan berarti kalah, justru itu tanda seseorang cukup dewasa untuk menghargai sesama pengguna jalan. Kawan Rasika adalah pengemudi yang tidak mudah terpancing emosi, karena ia sadar satu ledakan emosi bisa berujung pada penyesalan yang panjang. Kawan Rasika adalah pengemudi yang menggunakan sein sebelum berbelok, menjaga jarak aman, dan tidak membunyikan klakson hanya karena tidak sabar. Dan yang paling indah, kawan Rasika tidak hanya membawa kendaraan, tetapi juga membawa kesabaran, kepedulian, dan rasa hormat kepada siapapun yang berbagi jalan dengannya.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: LPK Serbaindo bekerja sama dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal meluncurkan program beasiswa pendidikan dan kerja ke Jepang. Program ini menargetkan 45.000 peserta dari berbagai daerah di Indonesia. CEO Serbaindo Group Iman Abdurrahman mengatakan, setiap peserta akan mendapatkan fasilitas beasiswa dengan nilai mencapai 980 juta rupiah. Program ini memprioritaskan bidang caregiver atau perawat lansia, mengingat Jepang diperkirakan membutuhkan hingga 2,3 juta tenaga caregiver pada tahun 2050.
3: Kita akan launching juga untuk proyek yang dengan Kementerian Desa, rekrutmen 45.000 beasiswa ke Jepang. Itu satu orang nilainya 980 juta, jadi kemungkinan Jepang menyediakan dana kurang lebih sekitar 24 triliun rupiah. Dan itu diagendakan harus selesai sampai 2030, sehingga dari Kementerian Desa juga support sekali untuk program ini. Dan setiap desa dicanangkan akan mengirimkan 3 kandidat yang akan dikerucutkan nanti. Jadi ada psikotes dan lain-lain. Paling banyak tetap caregiver, karena kita spesialis caregiver. Sampai 2050 pun kebutuhan caregiver Jepang itu 2,3 juta jiwa. Jadi ini adalah jumlah yang sangat besar sekali.
2: Peserta akan menjalani pendidikan selama 2 tahun di Jepang dengan pembiayaan penuh, sekaligus bekerja di perusahaan mitra. Selain itu, peserta akan menerima uang saku sekitar 17 juta rupiah per bulan. Bukan di atas kanvas, seniman asal Bergas Kabupaten Semarang, Sidik Gunawan, membuat karya seni bergambar Sang Buddha yang sedang bersemedi di tengah hamparan sawah. Karya ini dibuat dengan teknik pari corek, memanfaatkan 2 varietas padi, yaitu padi hijau dan black madras yang berdaun gelap. Gambar Buddha tersebut memiliki makna personal bagi Gunawan, yang sebelumnya ingin menenangkan diri dengan bersemedi setelah kehilangan sang istri. Menariknya, karya di lahan seluas sekitar 1.200 meter persegi ini tidak hanya menjadi seni, tetapi juga upaya menambah nilai ekonomi sawah.
4: Waktu itu saya kan baru ditinggal, meninggal istri saya. Keadaannya ya berantakan lah. Saya ke tempat Romo, saya bilang ke Romo, "Mo, piye to carane jadi pertapa, aku pengen jadi pertapa." Terus ya mau ngomong banyak dengan Romo, kok malah saya itu enggak usah jadi pertapa dulu. Bahwa aku digambarke Buddha kanggo acara asada. Kamu punya keahlian gambar kok malah kok tinggal topo begitu kan. Akhirnya saya banget menggambar Buddha dan saya minta syarat juga, tapi Buddha dalam keadaan bertapa.
5: Kenapa Pak? Buddha dalam keadaan bertapa mungkin?
4: Ya karena saya ingin bertapa kan. Waktu itu kan saya ingin sekali ya menenangkan diri.
2: Selain menjadi karya seni, padi corek diharapkan dapat menambah pendapatan petani tanpa harus mengalihfungsikan lahan pertanian. Gunawan kini bersama kelompok tani Pari Corek berupaya mengembangkan sawah menjadi destinasi edukasi dan wisata pertanian. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 5 sore, kita lanjut lagi ya Kawar Asika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini yang masih menjadi fokus kita ya, ini di Tol Tembalang, Tol Bawen arah ke Semarang. Ini masih ada antrean Tol Bawen arah ke Semarang, imbas laka truk yang terguling. Truknya sudah berhasil digeser, cuman belum ada proses evakuasi. Nah, saat proses evakuasi nanti pastinya akan ada antrian panjang ya. Dan saat ini antriannya masih sekitar 3,5 kilo, Kawar Asika. Tidak hanya di tol saja, fokus kita juga di Sayung. Untuk Sayung ini antrean mulai dari sekitaran Pasar Sayung yang dari arah Demak. Mulai dari Pasar Sayung sampai di sekitaran Padiraya sudah berkurang sih antriannya, tapi masih ada antrian. Kalau di Kalibantengnya ini juga ada antrian, imbas tadi ada truk mogok. Nah, ini antrian sudah sampai di sekitaran Jerakah, mulai dari sekitaran Jerakah sampai di bundaran Kalibanteng. Yang sudah gabung lagi Pak Yusuf Sebastian.
1: Tugu Muda juga terpantau ramai lancar, Mbak. Masuk ke Sugio Pranoto juga seperti biasa. Lalu lintas sore hari selesai kegiatan di tempat kerja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian.
1: 1658 sampai di flyover bandara ya Mbak.
0: Oke.
1: Tadi masuk dari Sugio Pranoto ke Semarang Indah Madukoro juga ramai lancar. Cuaca sudah sedikit mendung, matahari sudah tertutup oleh mendung. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Pak Handika Nova.
2: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore Kawan Rasika. Mengabarkan saja tadi ada truk mogok ganti ban sepertinya di seberang Nisin. Berarti yang arah dari Bawen menuju ke Ungaran, menyebabkan ketersendatan, masih pendek saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Andika Nova. Pak Rizky.
3: 1656 checkpoint Trengguli, lalin dari Kudus sampai Trengguli ramai lancar Mbak Greta. Pak Christian, posisi Pak Purwono sampai mana, info-info, terima kasih.
0: Oke. Lanjut lagi Pak Teguh Wibisono, ini melintas di Kalibanteng arah ke Semarang. Antriannya panjang sampai Jerakah karena ada truk mogok yang di TL Kalibanteng itu ya. Ini ada di sekitar Kolombia. Ada truk kontainer mogok lajur kiri, tapi ini ada temannya yang menemani. Jadi itu yang menyebabkan antrian di sekitaran Kalibanteng. Dan antriannya mulai dari sekitaran TL Jerakah. Terima kasih Pak Teguh. Pak Faisal Ramadhani.
4: Mbak Greta, pukul 17.00 masuk Onggurawe ya Mbak.
0: Oke.
4: Perjalanan lancar dari Demak sampai Onggurawenya. Begitu masuk Onggurawe, nampaknya banyak ya kendaraan yang mengalihkan rutenya masuk ke sini. Mungkin menghindari kemacetan yang ada di ini ya.
0: Sayung
4: antrian
0: itu ya.
4: Yang ada di ke arah Sayungnya mungkin. Nanti kita update lagi untuk keluar Onggurawenya berapa menit. Nanti rencana

0: dan ini lanjut menuju ke Bandungan Sumowono 17.8 menit, tanjakan Lemah Abang aman lengang. Oke, ini stay tune sampai Kelana Kota selesai. Lagunya ditunggu ya. Apa sih lagunya tadi? As long as you love me. Oke. I don't care who you are, gitu ya. Where you're from, what you did, gitu lagunya. Oke, thank you Pak Iwan. Pak Isnan,
1: update Mbak Krita, selamat sore kepada semua. Lintas di jalur konvensional sejauh ini sampai Ungaran lancar ya, alhamdulillah.
0: Okay.
1: Kemudian terima kasih.
0: Oke.
1: Okay. Oke, pukul 5 lewat 10 saya putuskan lewat Gunung Pati aja, Mbak. Coba jalur dalam, malah nggak lewat sini. Sekian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk infonya. Kawan di 2220, Tol Bawen arah Ungaran macet ada apa ya? Karena ada laka, tapi untuk jalur Semarang ke Demaknya untuk saat ini dari Semarang menuju ke arah Demak untuk jalurnya masih lancar. Pak Hananto?
2: Terima kasih. Sore Mbak. 15 menit sudah geremet nengone Tol Bawen arah Semarang. Mbah ono apa ning kono ngarep e?
0: Oke.
2: Okay. Infone Mbak ada apakah?
0: Oke, okay, Pak Hananto, ini tadi ada laka truk yang terguling. Saat ini truknya masih ada tapi sudah dipinggirkan ya, sudah digeser gitu untuk truknya. Cuman antriannya masih cukup panjang gitu. Pak Hananto untuk infonya. Pak Yusuf Sebastian,
3: 17.05 bergeser lagi dari Purianjasmoro Mbak ke Ngalian sampai di flyover Kalibandeng. Itu truknya yang mogok itu trailernya tinggal satu Mbak.
0: Oh, tinggal
3: cuma
0: satu.
3: Ya memang dari barat jadi tersendat ini. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Pak Heri, ini melipir aja ah gitu, melipir undip aja ah gitu. Oke. Terima kasih Pak Heri, ini mulai di dom aman ya. Tidak ada ketersendatan. Terima kasih Pak Heri. Pak Yusuf Sebastian,
4: dari flyover Kalibandeng ke arah barat juga tersendat ini Mbak.
0: Okay.
4: Berjalan pelan-pelan. Biasanya sih simpulnya di Muradi, belum tahu ini simpulnya di mana.
0: Okay.
4: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Yusuf Sebastian. Pak Sundowo ya, itu memang kayak terkontainer panjang gitu ya. Pak Edi Arjono.
5: Selamat sore Mbak Grita Putri.
0: Iya, selamat sore.
5: Bertanya Mbak, ini saya dari Karang Tengah Demak. Ini mau ke Semarang. Kalau lewat jalur konvensional, Sayung, Gendok, kemudian Kaligawe, apakah ada kemacetan Mbak Grita? Matur suwun.
0: Oke. Untuk Sayung ini ada antrean, antreannya mulai dari sekitaran Pasar Sayung sampai di pertigaan Padiraya. Jadi antreannya cukup panjang, Pak Edi Harjono. Begitu Pak Edi Harjono. Dan Kawan Rasika yang di sekitaran Tol Bawen arah Semarang, ini antriannya masih cukup panjang. Untuk Kawan Rasika bisa hindari dulu Tol Bawen arah ke Semarang, bisa ambil jalur alternatif. Terus nanti kalau misalnya mau masuk tol lagi boleh, masuk tol Ungaran. Sejauh ini masuk tol Ungaran menuju ke arah Semarang lancar. Pak Edi Arjono.
5: Baik Mbak Grita, matur suwun sekali.
0: Oke, terima kasih juga Pak Edi Arjono. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081 3258 58500.

Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: AMPB pastikan demo 27 Agustus bukan untuk lengserkan presiden. Netanyahu nekat perluas permukiman Israel ilegal di tepi barat. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Aliansi Masyarakat Pati Bersatu atau AMPB memastikan aksi di depan gedung DPR hari ini bukan untuk melengserkan presiden dan wakil presiden. Itu kata koordinator AMPB Supriyono alias Boto. Dia bilang ada dua tuntutan yang dibawa, percepatan pengesahan RUU perampasan aset dan penerapan hukuman mati bagi koruptor. Dia juga tegaskan AMPB datang ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memberi masukan kepada DPR soal pemberantasan korupsi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan akan terus memperluas permukiman Israel di tepi barat yang diduduki. Dalam sebuah acara untuk para pemukim, Netanyahu menyebut bakal ada gelombang besar migrasi pemukim Israel ke wilayah itu. Rencana ini menuai kecaman internasional. Indonesia bersama sejumlah negara OKI menolak proyek permukiman E1 yang dinilai bisa memisahkan tepi barat dan Yerusalem Timur, sekaligus mengancam peluang berdirinya negara Palestina. PBB sendiri berulang kali menegaskan permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki melanggar hukum internasional. Kabar terakhir kawan, mulai 1 September nanti Garuda Indonesia mengubah aturan bagasi untuk tiket yang dibeli atau diterbitkan mulai tanggal itu. Sistemnya menggunakan konsep jumlah koli atau piece konsep. Jadi kalau tiket mendapat satu bagasi maksimal 23 kilo, penumpang hanya boleh membawa satu koper sampai 23 kilogram. Kuota bagasi juga nggak bisa digabung. Misalnya dapat dua koli masing-masing 23 kilo, bukan berarti bisa membawa satu koper seberat 46 kilo. Garuda ingatkan penumpang wajib mengecek ketentuan bagasi di e-tiket karena aturannya bisa berbeda sesuai rute dan kelas penerbangan.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berkelana kota. Sudah sampai di mana ini kawan Rasika? Dan di sekitar tol Bawen arah ke Semarang ya. Ini antriannya masih terlihat tapi sudah tidak sepanjang tadi. Kemungkinan juga saat ini sedang proses evakuasi kemungkinan. Yang sudah gabung lagi Pak Edi Harjono.
1: Selamat siang Mbak Grita Putri. Izin melapor. Selamat sore Mbak Grita Putri. Izin melaporkan di depan Pasar Sayung ada truk kontainer mogok ya di lajur sebelah kiri yang arah menuju ke Semarang. Agak tersendat Mbak Gri. Gitu saja, matur suwun.
0: Oke, terima kasih infonya. Pak Karin mau request lagu saja. Oke, ditunggu lagunya. Lanjut lagi dengan Pak Andre.
2: Selamat sore Mbak Gri. Ini iya, saya tadi sore. Dari Demak. Terus begitu mendengarkan Mbak Gri katanya dari Pasar Sayung udah mulai macet, saya langsung belok ke kiri Pasar Sayung. Ini tembusnya ke Nangeng.
0: Oh, Nangeng.
2: Terima kasih, matur suwun.
0: Oke. Terima kasih juga Pak Andre untuk infonya. Lanjut lagi Pak Junaidi.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Infokan inilah kondisi trailer yang terguling di tol KM 431. Masih menutup lajur jalan kanan dan kiri yang bisa dilewati cuman di bahu jalan Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Junaidi untuk infonya. Ini truk yang mengalami laka tadi ya, laka tunggal karena mengalami remblong. Ini masih ada di lokasi di tol Bawen arah ke Semarang. Pak Faisal Ramadhani.
4: Mbak Gretang pukul 17.23 OTW sudah sampai TL mau masuk ke Walter Moen City ya.
0: Oke.
4: Tadi sepanjang jalan mulai masuk Onggurawe sampai dengan Ringin Jajar ramai lancar aja, terutama ketika masuk arah Kudu sampai Ringin Jajarnya ya, padat jalannya tapi tetap lancar. Demikian berita yang bisa disampaikan. Berarti sekitar 25 menit ya, mulai awal masuk Onggurawe sampai keluar TL. Rencana nanti mau masuk Dong Biru aja dan okay, keluar di ini apa namanya, Padiraya. Demikian Mbak Greta sementara, maturun.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Jamal.
5: Ekornya panjang banget buat kecelakaan di menjelang exit tol Ungaran tuh ya. Masih tersendat.

0: Dekor ketendatan di kilometer 434 mulai.
1: Oh, bangke truknya masih ada di jalur kanan ya Mbak Greta, okay. Belum bisa disingkirkan itu, yang terguling itu di jalur kanan.
2: Siap.
1: Ya. Masih teronggok di sana.
2: Oke, terima kasih Pak Jamal untuk infonya. Truk yang mengalami laka tunggal tadi ya, yang di tol Bawen arah ke Semarang di KM428. Ini masih ada di lokasi, truknya belum terevakuasi dan antriannya juga masih panjang. Info awal, info terakhir dari Pak Jamal untuk antriannya itu mulai dari KM434 ya, Kawarasika. Jadi masih cukup panjang. Pak Rizky?
3: 1729 Mbak Greta, sudah sampai di Sayong. Untuk lalin dari Trengguli sampai dengan Sayong terpantau ramai lancar. Kedua arah tidak ada ketersendatan. Untuk selanjutnya nanti sampai dengan Provinsi Gasindo saya update ya berapa menit. Terima kasih.
2: Oke, terima kasih infonya. Dan kita menuju ke Kumandang Azan Maghrib dulu ya, Kawarasika, untuk wilayah Ungaran, Semarang, dan sekitarnya. Pelana Kota.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air-through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy. Wingscape.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan yang sudah gabung lagi ada Pak Theo Marens.
1: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore. Kawan Rasika. Melaporkan perjalanan dari Semarang ya, dari Pak Mularsi menuju ke Bawen. Saya langsung lewat tol aja karena ada acara. Dan ini saya sudah melewati Laka ya, yang dari Bawen menuju ke Ungaran. Truknya tuh gulingnya di lajur sebelah kanan ya. Jadi ambil kiri aja lah, karena kiri masih kosong. Truknya besar tuh. Itu aja.
0: Panjang ya,
1: macetnya
0: ya?
1: panjang.
0: Iya, panjang.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Theo Maren untuk infonya. Betul sekali, ini truknya panjang banget Kawan Rasika, termasuk long vehicle gitu ya Pak Theo Maren. Terima kasih update-nya Pak Muhyiddin.
2: Selamat petang Mbak Gre. Mbak Gre menginfokan jalur Lingkar Kaliwungu arah Kendal di TL Kebon Adem Brangsong itu truk yang mogok sudah teratasi dan sudah teratasi. Meninggalkan lokasi.
0: Okay.
2: Jadi kemacetan karena kepadatan lalin saja. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Muhyiddin untuk infonya. Tadi memang ada truk mogok yang di sekitaran Brangsong, di sekitaran TL Kebon Adem itu ya. Tapi untuk saat ini sudah mulai lancar kembali. Terima kasih Pak Wais.
3: Sore Mbak Greta, sore Rasika. Mbak Greta,
0: sore.
3: Mohon info mau ke Genuk dari Kali Banteng ini lewat tol. Nanti keluarnya mana enaknya Mbak Greta?
0: Okay.
3: Terima kasih infonya Mbak Greta.
0: Dari Kali Banteng mau ke arah Genuk tapi lewat tol, keluar Kubro enggak apa-apa? Keluar Mukti Harjo enggak apa-apa? Mukti Harjo di U-turn Kubro itu tidak ada antrian, lancar Pak Wais. Kawan di 13289 ini menanyakan di tol Bawen arah Semarang ada laka apa ya? Ada truk yang terguling ya. Saat ini truknya masih di lokasi dan antrian juga masih terlihat. Antriannya masih ya lumayan lah, sekitar 3 kiloan. Pak Isnan?
4: Info Mbak, sepertinya ada ilalang atau apa terbakar ya
0: di
4: dekat SPBU Polaman ya, yang dari jalur Gunung Pati arah ke Cangkiran ya. Tepatnya di sebelum SPBU Polaman, tikungan sebelah kanan. Oke, demikian, terima kasih. Mungkin jadi atensi ya, karena saya lihat ada ilalang atau di kebun itu yang terbakar dan belum ada yang ini, belum ada apa aktivitas penanganan. Demikian, terima kasih.
0: Siap. Terima kasih Pak Isnan untuk infonya, ada titik api ya.
4: Oke, Mbak B update, alhamdulillah sudah sampai Mijen. Tadi
0: sampai
4: mungkin
0: Mijen.
4: Jadi saya kurang tahu ya Mbak, itu titik api atau orang bakar-bakar kok lokasinya di kebun pas tikungan, dan kelihatan apinya kok sekilas ya pas lewat tuh agak ini dikit sih, agak besar dikit. Mian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk update-nya. Ibu Dini, ini Jerakah arah Kalibanteng ada ketersendatan, ada apa ya? Di depan Kolombia itu ada truk mogok Ibu Dini, posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan antrean. Antreannya sekarang mulai dari tikungan Tugu Ibu Dini. Jadi cukup panjang untuk antreannya. Pak Yanuar.
5: Laporkan Mbak Greta untuk ketersendatan di tol Ungaran akibat truk terguling. Ekornya sampai di 433.600. Terima kasih.
0: Ya. Oke, sudah agak berkurang tadi sampai di 434. Terima kasih Pak Yanuar infonya. Pak Agus Trioko.
6: Mbak Greta, itu babatan yang arah Ungaran nggih.
0: Babatan depan arah Ungaran
6: itu sebelah kiri jalan ada truk bermasalah. Kayaknya wis meh ndoyong wis disanggo mbek kayu-kayu. Truk muatan kayu. Tadi sedikit
0: ya,
6: menimbulkan ketersendatan. Tapi nanti untuk begitu kalau pas ramai katanya macet nih Gunung Mbak. Oke Mbak, kita lanjut Gunung Pati.
0: Mater tinggi.
6: Lagi TL Undaris yang arah Semarang juga
0: panjang
6: tersendat.
0: Ya.
6: Ini ada apa Mbak Greta ya? Mohon info.
0: Oke, itu kemungkinan karena volume kendaraan banyak yang mau masuk tol itu Pak Agus Trioko. Soalnya kan di tol Tembalang itu ada kepadatan ya, antriannya juga cukup panjang ini yang di tol Tembalang, kemungkinan itu antrian kendaraan yang mau masuk tol entry tol Ungaran, Pak Agus Trioko. Pak Hananto?
7: Sudah lolos dari laka Mbak Kri.
0: Oke, siap.
7: 45 menit.
0: 45
7: sudah
0: menit.
7: Sudah sampai pintu Tembalang.
0: Oke, siap. Ini Pak Hananto untuk lolos antrian yang di tol Bawen arah ke Semarang butuh waktu 45 menit. Terima kasih Pak Hananto. Kawan di 5623 dari Bawen ke eksit tol Ungaran macet ada apa? Ada laka ya Ibu ya? Ibu atau Bapak ini? Untuk saat ini antriannya memang masih cukup panjang dan truk belum terevakuasi. Pak Asis Noveri.
8: Selamat petang Mbak Greta dan
0: iya,
8: kawan
0: rasik
8: semuanya. Ikut update lalin ya Mbak Gre, ini posisi saya sudah berada di Jalan Lamper. Tadi meluncur dari Tambak Haji Mbak Gre masuk area Jalan Wali Songo. Nah tadi memang pada saat berangkat kredit Mbak Greta mulai dari Krapyak masuk tol itu ya Mbak Greta, mulai dari TL Uin itu wah sudah mulai padat. Tadi diinformasikan katanya ada truk trouble atau mogok di mana itu Kali Banteng ya Mbak Gre. Cukup lumayan tadi apa itu antriannya Mbak Greta. Ini posisi saya sudah mau arah pulang lagi menuju ke Tambak Haji ya Mbak Greta, mau masuk tol Gayam Sari. Itu Mbak Greta untuk aktivitas lalin masih terpantau ramai lancar saat keluar exit tol Jati Ngaleh. Lalu di mana itu Sultan Agung masuk sampai Jalan Sriwijaya Lamper ya Mbak Gre, tidak ada notit. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih untuk update-nya Pak Asis Noverdi. Pak Edi Arjono.
9: Petang Mbak Greta. Ini iya, di Kalibabon ini macet total ini Mbak Greta. Genduk yang menuju ke arah Semarang. Karena apa ya Mbak Greta penyebabnya? Matur suwun.
0: Oke, sekitaran Kalibabon itu karena volume kendaraan saja Pak. Ini yang menyebabkan antrian di sekitaran Kalibabon itu antriannya mulai dari sekitaran Pokpan itu sampai di TL Genduk, Pak Edi Harjono. Kawan Rasika, nanti kita lanjut lagi untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan saat ini di tol Bawen arah ke Semarang masih ada antrian panjang. Kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya. Kita break dulu, kita menuju kabar Jawa Tengah tepat jam 6 petang.
10: Jam 6 petang, waktu di Rasika.
11: Dari penjuru Jawa Tengah, Inilah kabar Jawa Tengah.
12: Pemprov Jawa Tengah meminta pemerintah kabupaten dan kota memitigasi berbagai persoalan serta aspirasi masyarakat agar segera ditindaklanjuti dan tidak mengganggu kondusivitas daerah. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Seda Jawa Tengah Iwanuddin Iskandar menegaskan, setiap kepala daerah wajib mengayomi warga dan merespon aduan dengan baik. Terkait warga Pati ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi pada 27 Agustus, Iwanuddin menyebut pihaknya masih memantau informasi dari media sosial. Iwanuddin menegaskan penyampaian aspirasi dijamin undang-undang, namun harus dilakukan secara baik dan sesuai aturan. Sebanyak 7.500-an keluarga penerima manfaat bansos di Kabupaten Pekalongan terindikasi melakukan transaksi judi online dalam pemutakhiran data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN. Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan mencatat hingga 26 Agustus baru 157 pemohon yang mengajukan klarifikasi atau sanggahan. Di Desa Bodas, Kandang Serang misalnya, sekitar 50 KPM terindikasi judi online. Sementara di Desa Kayu Geritan, Karanganyar, ada 18 KPM dari sekitar 200 penerima bansos yang terindikasi serupa. Namun, indikasi sistem tidak serta-merta berarti penerima bansos merupakan pelaku judi online. Pemerintah desa masih memberikan kesempatan warga mengajukan sanggahan dan klarifikasi ke Dinas Sosial. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
11: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kawarasika, kita lanjut lagi untuk berkelana kota. Dan saat ini untuk antrian yang di tol Bawen arah ke Semarang ini masih cukup panjang untuk antriannya, imbas laka Tugal ya, truk yang mengalami remblong terus akhirnya terguling. Dan memang jalur yang di sebelum exit tol Ungaran itu memang jalannya turun ya, jadi menurun gitu, turun terus agak nikung gitu. Nah itu, dan mungkin karena ini mungkin drivernya ini mungkin baru pertama mungkin ya lewat situ, jadi mengalami remblong ini, kawan Rasika. Dan untuk saat ini antrean yang di tol Bawen arah ke Semarang ini sudah berkurang, meskipun ada antrean dan truknya juga masih ada di lokasi ya, masih ada di lokasi, belum ada proses evakuasi. Infonya tadi menunggu mobil derek yang dari Semarang gitu infonya. Untuk saat ini antriannya masih sama, masih sekitar 3 kilo ya, Kawarasika. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Sementara itu Mbak Greta di exit tol Gayam Sari ya Mbak Gri, yang mengarah ke Jalan Majapahit ke kiri itu Mbak Greta. Ini cukup lumayan crowded Mbak Greta, mungkin karena imbas ada pengerjaan atau pengecoran jalan itu ya Mbak Greta. Exit tol Gayam Sari ini Mbak Greta, saya sudah mau masuk di interchange, masih kelihatan antriannya cukup lumayan panjang Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Lanjut lagi dengan Pak Rizky.
2: Pukul 18 persis Mbak Greta masuk pom bensin Gasindo ya. Total berarti dari sebelum Pasar Sayung ekornya sampai dengan Gasindo butuh waktu 31 menit Mbak Greta. Untuk detail genduk itu kan lajurnya menyempit juga ya, karena ada proyek itu Mbak. Jadi mobil yang mau arah ke Walter Monginsidi kalau dari arah timur itu jadi terhambat, makanya agak tambah panjang. Begitu saja yang bisa saya infokan Mbak Greta. Tak isi solar dulu ya. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Bowo Artanto.
3: Selamat petang kawan Rasika. Selamat petang Mbak Greta Putri. Absen saja dari Kota Kudus. Seperti biasa kalau pas di Kudus pulang kerja mampir adorasi dulu Mbak Greta. Curhat sama yang ngecat Lombok Mbak Greta. Sekarang mau TW pulang. Maturun.
0: Oke, terima kasih infonya. Infonya. Ya, terima kasih Pak Bowo Artanto sudah OTW ini ya. Pak Andika, truk mogok yang di Sayung sebelah mana ya Mbak? Ini sudah sampai jembatan Pasar Sayung, tidak ada truk mogok. Kalau yang di Pasar Sayung ini sudah nggak ada. Cuman ini kayaknya cuman antrian apa? Ini loh Pak, perbaikan saluran air itu yang di yang di TL Genuk itu. Jadi penyebab antrian itu ada pekerjaan saluran air gorong-gorong itu yang menyebabkan antrian. Jadi bukan truk mogok Pak Andika. Kalau yang di Sayung ini tidak ada truk mogok. Pak Agung, ini posisi masih di tol Bawen arah Tembalang ya. Posisi truknya lajur mana ya? Lajur kanan. Pak Agung elok ambil lajur kiri saja. Gitu. Pak Koderi, ini Babadan sampai Nisin lancar kedua arah, tidak ada ketersendatan. Truk yang muat kayu ini. Truk yang muat kayu yang mogok di depan Gitet itu ya. Oh, patah as ini truknya. Cuman jalurnya masih lancar di sekitaran Gitet itu. Ada truk muat kayu yang patah as. terus posisinya di lajur kiri ini. Pak Muhammad Bagus, untuk exit tol Sayung ada apa ya? Kalau untuk exit tol Sayung lancar, cuma nanti antrian dimulai dari Pasar Sayung sampai di TL Genuk, karena di TL Genuk itu masih ada pekerjaan saluran air, Pak Muhammad Bagus. Itu yang menyebabkan ketersendatan. Jadi karena masih ada pekerjaan saluran air, ditambah lagi banyak kendaraan hari ini, hari Kamis, itu masih ini ya, hari truk nasional, masih banyak truk yang melintas. Gitu infonya Pak Muhammad Bagus. Ibu Hilma,
4: yuk, ada apa ya kalau untuk
5: selamat malam Mbak Gri. Mbak Gri, ini arah Krapyak ya, dari Mangkang Genuk. Ini di depan Puskesmas Tambak Eji sudah mulai kerodit antri ini, macet. Ada apa ya Mbak Gri ya?
0: Oke.
5: Saya mau keluar tol Gayam Mbak Gri. Ini enggak keluar tol Tembeleng, enggak, mau ke RS Wongsonegoro.
0: Oh, mau keluar tol Gayam ya. Oke, Ibu Hilma, untuk saat ini antrian mulai dari Puskesmas Tambak Aji itu, karena di sekitaran Kolombia atau Rumah Sakit Kolombia itu ada kontainer mogok posisi di lajur kiri. Itu yang menyebabkan ketersendatan cukup panjang. Tapi lepas itu lancar. Kalau mau masuk tol Gayam, masuk tol Krapyak, keluar Gayam, untuk saat ini di entry tol Gayam ini juga ada antrian. Antriannya mulai dari X gerbang tol Gayam Sari, Ibu Hilma. Mulai dari X gerbang tol Gayam Sari, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Rozi, mohon info dari Kendal ke arah BSB. Petang hari ini dari Kendal menuju ke arah BSB, Kendal menuju ke arah Lingkar Kaliwungu lancar, Lingkar Kaliwungu menuju ke arah Krapyak, ini nanti Lingkar Kaliwungu sampai Mangkang aman, Mangkang sampai di Tambak Aji lancar, cuman di tikungan Tugunya ini ada antrian cukup panjang, imbas ada truk mogok di depan Rumah Sakit Kolombia itu yang menyebabkan antrian, Pak atau Ibu Rosi. Kalau misalnya mau masuk tol Kaliwungu, masuk tol Kaliwungu nanti menuju ke

0: Kita lanjut lagi kawan Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Ada Pak Kamidi. Pak Kamdi, maaf ya Pak ya, salah sebut. Ada Pak Kamdi, selamat malam juga. Ini dari Ungaran mau ke arah Kalibanteng, untuk jalurnya bagaimana? Dari Ungaran menuju ke arah Kalibanteng, untuk saat ini kalau mau masuk tol Serondol boleh, nanti keluar Krapyak, cuman di Kalibantengnya ini antreannya cukup panjang. Karena di depan Rumah Sakit Kolombia itu ada truk ya, truk yang mogok posisi di lajur kiri. Antriannya ini cukup panjang, antriannya mulai dari tikungan tikungan Tugu itu, Pak Kamdi. Pak Asis Noverdi.
1: Ini untuk perjalanan saya sudah sampai di KM424 ya Mbak Gris, setelah rehat sebentar di rest area. Utara Tras Lalin di jalur tol masih terpantau ramblan di kedua arahnya Mbak Giri. Ini tak dengar ke informasi yang jalur Pantura Wali Songo sampai ke mana itu Rumah Sakit Kolombia kok ketersendatannya makin parah ya Mbak Giri, makin mundur, makin mundur panjang. Mbak Giri, itu posisi truknya di tengah jalan gitu tuh Mbak Giri,
0: yang di kiri.
1: Mana itu depan Rumah Sakit Kolombia itu Mbak Giri, kok sampai macetnya makin panjang itu Mbak Giri. Itu ya Mbak Giri.
0: Oke.
1: Nanti saya waktu pulang berarti harus ikut macet-macetan ini Mbak Gri, karena jalur saya juga lewatnya situ aja ya Mbak Gri. Itu Mbak Gri yang bisa informasikan, terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Asis Noverdi. Lanjut lagi ada Ibu Ervila, ini menanyakan tol Bawen arah ke Semarang masih macetkah? Masih macet dan antriannya juga masih cukup panjang, masih sekitar 3 kilo Ibu Ervila. Jadi untuk saat ini bisa hindari tol Bawen dulu, bisa masuk jalur dalam kota. Jalur konven ya, dari Bawen ke arah Ungaran lancar, cuman di Ungarannya juga melambat itu di TL-DPRD imbas banyak yang mau masuk tol Ungaran itu. Antriannya mulai dari toko roti itu sampai di TL-DPRD. Nanti kalau mau masuk tol Ungaran, entry tol Ungaran ke arah Semarangnya lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi, itu barusan yang di play itu lagu siapa ya Mbak? Yang barusan saya play ini lagu dari Madison Beer, bukan Ariana Grande. Kalau Ariana Grande tadi yang Supernatural, kalau yang Bittersweet ini dari Madison Beer gitu. Ibu Fasa, untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya di 081 32 58 58 500.

0: Kalau Rasika, kita update cuaca ya untuk malam ini, bagaimana kondisi cuaca, apakah ada potensi hujan. Saya akan menghubungi forecaster BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Info cuaca.
0: Selamat malam Mbak Winda.
2: Ya, malam Mbak Greta.
0: Gimana kabar hari ini Mbak Winda?
2: Alhamdulillah Mbak, baik.
0: Sehat ya Mbak Winda ya?
2: Sehat, alhamdulillah.
0: Iya, tapi ini panasnya ampun dah. Malam itu tidur gembrobios saya. Tapi begitu jam sekitar jam 8, anginnya kok dingin gitu.
2: Dingin ya Mbak.
0: Tapi bagaimana untuk perakiraan cuaca untuk malam ini hingga esok pagi untuk wilayah Jawa Tengah dan sekitarnya? Apakah sudah ada potensi hujan? Silakan Mbak Winda untuk perakiraan cuacanya.
2: Oke, baik Mbak Greta, terima kasih. Selamat malam untuk pendengar. Berikut selengkapnya kami sampaikan perakiraan cuaca yang berlaku untuk wilayah Kota Semarang dan juga wilayah Jawa Tengah yang lainnya. Berlaku untuk malam hari ini mulai pukul 19 hingga pukul 7 esok hari. Kondisi cuaca untuk wilayah Kota Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan berkisar antara 3 hingga 20 km per jam. Kemudian suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 75 hingga 85%. Untuk wilayah Jawa Tengah yang lainnya, secara umum kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kami tetap menghimbau agar selalu mewaspadai potensi kemudian kebakaran hutan dan juga lahan untuk wilayah Jawa Tengah. Kemudian informasi selanjutnya yaitu untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter. Kemudian untuk di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mbak Greta perakiraan cuaca malam hari ini.
0: Oke, terima kasih Mbak Winda untuk perakiraan cuacanya. Selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Itu tadi Kawar Rasika perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
1: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Ayu membawa kabar. Dinas Kesehatan Pamekasan mencatat penemuan kasus tuberkulosis sepanjang 2025 mencapai sekitar 1.540 kasus atau 50,71% dari target penemuan kasus baru. Koordinator Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Pamekasan Fathur Rahman bilang, capaian tersebut masih di bawah target pemerintah yang ditetapkan mencapai 90%. Menurutnya rendahnya angka penemuan tidak serta-merta menunjukkan sedikitnya penderita TBC, justru semakin banyak kasus ditemukan dan ditangani, semakin baik upaya program penanggulangan TBC karena penderita dapat segera memperoleh pengobatan dan mencegah penularan.
2: Informasi selanjutnya dari Radio Rasika Semarang, saya Alan Rehan. Dinas Perdagangan Kota Semarang bersama Satpol PP mensterilkan kawasan dalam dan luar lapangan Simpang 5 menjelang pembukaan MTQ Nasional. Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Aniceto Magno da Silva mengatakan, sterilisasi dilakukan karena sejumlah peralatan dan instalasi acara tengah dipasang. Menurutnya, aktivitas konstruksi dan kelistrikan berisiko membahayakan PKL dan pengunjung. Pemkot Semarang juga akan menata PKL dan UMKM di 14 venue MTQ Nasional agar aktivitas ekonomi tetap berjalan selama acara.
3: Informasi terakhir dari saya Cu, Suara Bojonegoro Indah FM. Gejolak kelangkaan sapi dan kenaikan harga daging sapi turut berdampak pada aktivitas perdagangan di pasar hewan Kecamatan Balen. Meski pasar tetap beroperasi setiap Kamis, jumlah pedagang dan sapi yang diperjualbelikan mengalami penurunan signifikan. Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Ori Setiawan mengatakan, jumlah pedagang yang beraktivitas di pasar hewan Balen kini hanya sekitar 20 orang. Padahal dalam kondisi normal, jumlahnya mencapai sekitar 50 pedagang. Transaksional sapi juga turun drastis dari 100 ekor terjun di kisaran 30 sampai dengan 40 ekor.
0: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Stay connected with the latest information. Kapanpun Anda beraktivitas. Menyusuri jalan raya. Radio Rasika 105,6 FM menghadirkan informasi lalu lintas, perkembangan peristiwa, dan berita pilihan setiap hari. Get more updates di www.rasikafm.com dan ikuti Instagram @rasikausa. Rasika Digital Media, informasi bergerak bersama Anda.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau teh jus? Mau.
1: Tenang anak.

0: Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
3: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
3: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Kamu lihat bercak di tangannya itu nggak? Bisa jadi itu kusta loh.
6: Kusta? Wah, jangan-jangan menular kalau kita dekat-dekat.
5: Tapi belum tentu. Jangan langsung takut dan jangan mengucilkan ya.
6: Betul, kusta bukan penyakit kutukan, bukan guna-guna dan bukan penyakit keturunan. Kusta adalah penyakit infeksi yang dapat disembuhkan, terutama jika ditemukan dan diobati sejak dini.
7: Kenali tandanya, ada bercak putih atau kemerahan pada kulit yang mati rasa, tidak terasa gatal, sakit, panas maupun dingin, atau muncul mati rasa, kesemutan, bahkan kelemahan pada tangan atau kaki. Jangan tunggu sampai terjadi kecacatan, segera periksakan ke puskesmas.
6: Kusta menular melalui percikan pernafasan dari penderita yang belum diobati dan biasanya membutuhkan kontak erat dalam waktu lama. Dan ingat, kusta tidak menular hanya karena bersalaman, duduk bersama, atau makan bersama. Pengobatan kusta tersedia gratis di puskesmas dan harus diminum teratur sampai tuntas.
7: Kenali gejalanya, periksa lebih awal, berobat sampai tuntas. Kusta bisa sembuh, jangan takut, jangan kucilkan.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.

0: perasaan saya ini sudah malam banget. Perasaan saya itu udah jam 7 udah lewat gitu ya, udah hampir jam 8. Ternyata jam 7 belum ada Kawa Rasika. Rasanya kok sepi gitu ya. Sepi. Iya, padahal di tol ini juga masih ada antrian ini di tol, tapi memendek sih antrian yang di tol Bawen arah ke Semarang ya. Antriannya kalau tadi sekitar 3 kilo, sekarang sudah berkurang sekitar 2,5 kilo lah kawan Rasika. Jadi sudah berkurang untuk antrian di tol. Yang sudah gabung lagi ada Pak Asis Noverdi.
1: Mbak Greta, untuk perjalanan saya sudah sampai di jalan Wali Songo ya Mbak Greta, tadi exit tol Krapyak itu masih terpantau lancar saja, yang mengarah ke kiri ya, mengarah ke Kendal, tapi yang ke kanan mau ke bandara ataupun Kalibanteng memang agak ada sedikit antrian karena mungkin harus antri dulu Mbak Greta yang mengarah ke Kalibanteng karena imbas truk ini. Untuk antrian yang mengarah ke kota Semarang Mbak Greta, bener posisinya di mana ini, tikungan Tugu, masih kelihatan antriannya nih Mbak Greta, sudah mulai mundur lagi nih Mbak Gri. Ini posisi saya di tikungan makam Tugu Mbak Greta, makin panjang aja ini kemacetan nih Mbak Gri, antriannya. Nah, depan rumah puskesmas Mbak Gri, puskesmas Tambak Aji arah ke kota Semarang, krodit. Begitu yang bisa diinformasikan ya Mbak Greta. Nanti setelah ini saya juga mau langsung pulang capcus, ikut macet-macetan enggak apa-apa wis. Mbak Greta ini siaran sampai jam 20.00 ya kayaknya ya.
0: Iya betul.
1: Kan hari Kamis ini Mbak Gri.
0: Iya betul.
1: Itu ya Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Widinda Cahyo.
2: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, selamat malam.
2: Meluncur dari Demak Kota Mbak Gri.
0: Demak Kota, kaget
2: info
0: saya.
2: Info ini sampai Ambarawa.
0: Oke.
2: Pantura sampai Kaligawi, ada macet apa enggak ya Mbak Gri? Tadi sempat lihat map kok kayaknya kok ada yang merah. Info lalinya ya Mbak Gri. Terima kasih.
0: Oke. Untuk saat ini ya dari Demak Kota memang agak memerah sedikit. Itu mulai dari sekitaran batas sampai di TL Genuk saja. Karena di TL Genuk itu ada pekerjaan gorong-gorong atau saluran air itu ya. Itu yang menyebabkan antrian. Tapi lepas TL Genuk menuju ke arah Tol Mukti Harjo, terus dari Tol Mukti Harjo keluar Bawen, untuk jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan. Dari Bawen menuju ke arah Ambarawa juga lancar, Pak Widinda Cahyo. Saya baru mau menginfokan masuk tol aja gitu, soalnya di Tambak Aji antrenya cukup panjang. Ternyata dari Demak. Oke, lanjut lagi Pak Yanuar minta info dari Solo mendekati eksit tol Ungaran kok macet, ada apa? Masih ada proses evakuasi mungkin ya, truk yang terguling di sebelum eksit tol Ungaran, Pak Yanuar. Pak Didit
3: 1829 melaporkan dari eksit tol Krapyak ke arah kota. Ini terjadi kemacetan, belum tahu penyebabnya apa. Apakah cuma kepadatan atau ada trouble di jalan?
0: Oke, ini imbas ada truk mogok di sekitar rumah sakit Kolombia itu, Pak. Siapa ini? Pak Didit. Itu yang menyebabkan antrian cukup panjang exit tol Krapyak itu ya.
3: 46 baru sampai di TL Kalibanteng, perjalanan dari keluar tol tadi hampir 20 menit. Kemacetan disebabkan oleh ada truk trailer
0: mogok ya,
3: mogok di sebelah kiri jalan di depan Rumah Sakit Kolombia Asia. Jadi lajurnya menutup paling sebelah kiri, tertutup sehingga menimbulkan kemacetan panjang. Setelah truk mogok tersebut lancar
0: ya. Oke.
3: Arah ke kota, ke Pamulasi lancar, cuman ada ketersendatan di arah arteri.
0: Oke, siap, terima kasih Pak Didit untuk update-nya. Pak Safrudi, terima kasih. Pak Budi Pambiwara.
4: Selamat malam Mbak Greta. Malam ya, Rasika dan malam semua kawan yang masih berada di perjalanan. Mbak, ini aku mau arah pulang ke daerah Jatisari. Ini di pengkolan makam macetnya panjang banget, apa ada laka ya Mbak?
0: Pengkolan mau pulang ke arah Jatisari. Pengkolan itu mana ya Pak ya? Sebentar, mau pulang ke arah Jatisari Mijen ya. Ini Pak Budi Pambiwara dari mana ya? Sebentar. Pengkolan mana sih Pak? Bingung saya. Tapi kalau di Jerakah itu ya, di Jerakah itu memang ada antrean panjang, cukup panjang, karena antreannya mulai dari tikungan Tugu. Imbas ada truk kontainer mogok di depan Rumah Sakit Kolombia posisi lajur kiri. Itu penyebabnya, Pak Budi Pambiwara. Pak Jayeng.
5: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya,
5: perjalanan dari Salatiga ke Gebuk tadi di daerah Karanglo Beringin masih dilaksanakan proyek pelebaran jalan sehingga masih diberlakukan dengan sistem buka tutup.
0: Okay.
5: Ya, lalu lintasnya ramai lancar. Sekarang ya lancar banget karena tidak banyak kendaraan untuk menuju arah Kedung Jati. Saya melewati Kedung Jati ditemani Rasika dan Bulan Purnama.
0: Oke.
5: Selamat malam, berkah dalam.
0: Terima kasih Pak Jayeng, berkah dalam juga. Lancar ya Pak Jayeng ya untuk jalurnya lewat Gubuk Kedung Jati ini. Oke, Pak Sobikul menanyakan untuk TL-DPRD kok macet, ada apa ya? Imbas banyak yang mau masuk tol Ungaran itu ya, masuk tol Ungaran ini yang menyebabkan antrean, tapi saat ini sudah lancar Pak Sobikul. Kawan di 4872, tol arah Bawen dari arah Solo kok macet, kenapa? Masih ada proses evakuasi laka truk yang terguling ya. Kawan di 4872, dari flyover Kalibanteng ke arah barat ada ketersendatan karena ada truk muatan semen parkir di kiri jalan pas halte BRT sebelum pertigaan Hanoman. Ini di flyover Kalibanteng ya, yang arah ke barat tuh kan. Di flyover Kalibanteng ada truk muat semen yang parkir ini kawan Rasika, itu yang menyebabkan antrian juga ya. Oke, terima kasih infonya. Pak Purwono.
6: Selamat malam Mbak Greta Putri. Pukul 18.49 perjalanan sudah sampai di tol ya. Ini naik di tol Tembalang Mbak Greta. Tadi ya butuh waktu sekitar 15-20 menit dari mana? Dari jembatan Sayung sampai di Genuk Mbak Greta. Ya, daripada muter lah Mbak. Keluar situ masih jalan terus kok, tapi pelan gitu. Mbak Greta sampai Dungaran lancar toh, enggak ada kesulitan.
0: Okay.
6: Yang lain-lain aman ya?
0: Aman. Hanya melambat sedikit. Oke, hanya melambat sedikit, nanti mulai dari batas sampai di TL Genuk saja, Pak Purwono. Kawan di 876 di KM 430 800 sebelum exit tol masih ada antrean ya. Oke, terima kasih Mama Zea.
7: Mbak Gris, selamat malam.
0: Iya,
7: depan PLN Ungaran ada truk pada jatuh, pok itu bawa kayu pada jatuh di lajur sebelah kiri. Hati-hati teman-teman yang melintas, kawan-kawan Rasika.
0: Di depan PLN, arah kemana ini Mama Zea? Depan PLN. Oke, terima kasih infonya. Ini yang arah kemana ya Mama Zea ya? Sebentar.
7: Arah yang ke Semarang Mbak Gri.
0: Oh, arah yang ke
7: itu
0: Semarang,
7: kan agak
0: ya?
7: Gelap tuh jalannya.
0: Betul. Ya itu jalannya agak gelap ya. Kalau Rasika yang melintas di Ungaran, tepatnya di sekitaran depan PLN itu ya, itu ada ada truk yang apa, muatannya kayu, tapi muatannya mungkin pada jatuh ikatannya kurang kencang mungkin ya. Oke, terima kasih Mami Saya untuk infonya. Pak Mirzal.
8: Saya di Pati. Mau pulang ke Rapiak dulu, Mbak Grita.
0: Oke.
8: Okay. Kali ini gimana, Mbak Grita? Atur suwun, Mbak Grita.
0: Oke, dari Pati mau pulang ke Krapiak ya. Untuk jalurnya sejauh ini lancar, di Kaligawe, di Sayung itu sedikit saja melambat di sekitaran TL Genuk. Antrian mulai dari batas itu sampai TL Genuk, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Mirsal. Pak Nufiar Jamal.
9: Good malam, selamat evening Mbak Greta.
0: Oke, okay, selamat malam juga.
9: Mbak, mau nanya info untuk Lalin dari arteri yang ke arah Krapiak di depan rumah sakit
0: Kolombia
9: Kalibanteng itu aman nggak ya? Kalau yang ke arah Krapiak, matur nuwun.
0: Oke, okay. Kalau yang ke arah Krapiak ya? Arah Krapiak ini sedikit melambat di sekitaran Kerkop ya, mulai dari sekitaran Kerkop sampai di Muradi itu ya, ini melambat. Tapi lepas itu ke arah Krapiaknya lancar, tidak ada ketersendatan. Dan ini tadi ada info dari Pak Wiwit bahwa ada truk yang muat semen itu parkir pas di halte BRT sebelum pertigaan Hanuman. Itu yang menyebabkan antrian, tapi antriannya pendek saja, Pak Nufiar Jamal. Begitu infonya. Korasika bisa terus memberikan info untuk lalu lintas di malam hari ini. Greta Putri masih di sini untuk menemani Korasika sampai jam 8 malam nanti.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melakukan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter. Wilayah izin eksplorasi mencakup 29.800 hektar. Mayoritas berada di Kabupaten Semarang dan sebagian di kawasan perbatasan Kendal. Dinas ESDM menegaskan tidak seluruh area konsesi akan digunakan untuk pembangunan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur mulai dibangun di Kabupaten Wonogiri. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,6 triliun. PLTS berkapasitas 134 MW ini diproyeksikan menghasilkan 218 GW listrik per tahun atau setara 37% kebutuhan listrik Wonogiri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PLTS Gajah Mungkur ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Agun Pambudi, menjelaskan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan 150 kV ke Gardu Induk Kuntoro Nadi. Listrik kemudian masuk ke jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Wonogiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya Kawah Rasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Sudah jam 19 lewat 21. Coba saya tengok dulu untuk tol Bawen arah Semarang ya, apakah masih ada ketersendatan? Ternyata masih. Cuman untuk ketersendatannya itu pendek saja, hanya sekitar 2 kilo ya. Sudah memendek untuk antriannya di tol Bawen arah ke Semarang. Untuk jalur lainnya yang masih ada antrian cukup panjang, ini yang di Kalibanteng ya. Antriannya mulai dari sekitaran Tugu itu sampai di Rumah Sakit Kolombia, karena depan Rumah Sakit Kolombia ada truk kontainer yang mogok juga, posisi di lajur kiri. Yang sudah gabung lagi ada Pak Maskon, selamat malam.
1: Selamat malam Mbak Gris, sekedar update.
0: Iya, selamat malam.
1: Perjalanan saya dari Karyadi arah Salatiga jam 7.02 sudah sampai Kensaras. Situasi lalin ramai lancar, tidak ada ketersendatan ya Mbak Gris ya. Begitu infonya, terima kasih.
0: Oke.
1: Ini Mbak Gris sampai jam 8 atau Mbak Gris?
0: Iya, betul Pak.
1: Nanti tak temenin Mbak Gris.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Pak golek tempat-tempat sing macet Mbak Gris. Ben ono pembahasan ketika update.
0: Ketika update, begitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Maskon. Pak Asis Noverdi.
2: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah arah pulang ke Kujang Gading Mbak Gri.
0: Okay.
2: Setelah sampai di kantor tadi saya sengaja mah tetap lewat jalur Pantura Walisongo ya Mbak Greta. Untuk antrian karena imbas truk mogok yang di depan Rumah Sakit Kolombia. Masih di sekitaran tikungan makam Tugu Mbak Greta. Kalau untuk
0: ya,
2: yang sepeda motor masih bisa beliper-beliper. Okay. Ya Mbak Gri. Tapi kalau untuk yang mobil, truk ataupun bis ya memang harus tetap sabar di jalan. Gitu Mbak Greta, ini masih tetap merambat sampai di TL Soeharti. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Pak Wendy.
3: Selamat sore Mbak Greta Putri.
0: Selamat malam.
3: Sore. Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
3: 19.14 ya, melintas di Totoro Waitin masih terpantau lancar nih OTW ke Water Blaster. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Tubagus Hasmi, ini laka di KM430 tol Jakarta, arah Jakarta. Oh ini, ya ini masih ada antrian dan belum terevakuasi nih ya.
4: Pergantian 11.
0: Oke, ini sudah dikasih police line.
5: Belakang.
0: Ini truknya belum dievakuasi, sudah dikasih polis lain ya.
5: Belum dievakuasi.

0: ya lumayan padat lah. Tapi ya daripada di Pantura, mending di sini Mbak Greta.
1: Mm-hmm.
0: Oh, Mbak Greta sampai jam 8 toh ini ternyata.
1: Iya.
0: Sendirian tuh Mbak Greta.
1: Betul, Pak.
0: Sampai sini lancar ya Mbak Greta.
1: Oke,
0: terima kasih.
1: Siap. Terima kasih Pak Purwono. Lanjut lagi Pak Asis Noverdi.
2: Ini dia Mbak Greta, simpul merah kemacetannya yang di depan rumah sakit Columbia ya Mbak Greta. Di sebelah kiri sih sebenarnya, tapi ya karena pada banyak yang melambat, akhirnya macet dan harus jalan pelan-pelan Mbak Greta. Setelahnya sepertinya terpantau ramai lancar saja. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Untuk ekor ketersendatannya tadi saat saya melintas masih di area tikungan makam Ibu ya, mengarah ke kota Semarang. Begitu Mbak Gre yang bisa diinformasikan. Terima kasih.
1: Oke. Terima kasih Pak Asis Noverdi untuk infonya. Lanjut lagi Pak Wendy.
3: 19.15 ya Mbak Gre, sudah sampai di Jangli ya, masih terpantau lancar, cuaca juga belum hujan ya di kota Semarang ini. Terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
4: Malam Mbak Gre. Minta infonya ya, kembali ke habitat. Dari Jatenglen. Sayung piye Mbak Gre, masih ada ketersendatan enggak? Ini posisi sudah sampai di Pasar Sayung. Masih lancar dari Jatenglen. Lancar dari Jatenglen sampai di Pasar Sayung, lancar. Untuk yang ke arah baratnya kondisinya bagaimana Mbak? Masih ada ketersendatan enggak? Minta infonya ya. Aku jono meh request lagu, tapi lagunya wis puter kabeh, lagunya Celine Dion yang sore tadi sama yang barusan diputer semua, sudah diputer semua. Ya wis request lagunya Westlife Mbak. Kalau ya My Love, kalau enggak ya Soledad. Minta infonya Mbak, OTW Humpis ya dari Jatenglen Matosun.
1: Oke, dari Jatenglen menuju ke arah Banyumanik ya. Untuk saat ini jalurnya sudah mulai lancar, hanya sedikit melambat di TL Genduk saja. Lepas itu lancar, terus masuk tol ini juga masih lancar, tidak ada ketersendatan. Jalur konven juga lancar, tidak ada ketersendatan. Lanjut lagi dengan Pak Wahid.
5: Malam Mbak Greta, ini aku dari Solo, pukul 6. Ini apakah yang di tol 431 masih ada kemacetan Mbak Greta?
1: Iya,
5: terima kasih.
1: Oke, terima kasih Pak Wahid. Ini sudah ada update juga, jadi truknya belum dievakuasi dan di sepanjang yang TKP itu diberi polis lain ya. Oke, terima kasih Pak Wahid. Pak Dedi, di mana ini Pak Dedi? Padet banget ini jalurnya ya. Oke, lanjut lagi Pak Arlas Michael. Mas Yuli kemana nih? Arah Ungaran, dari Ungaran ke Pahlawan Semarang apa lancar? Lancar, tidak ada ketersendatan. Aman jalurnya Pak Arlas Michael. Mas Yulinya lagi tugas negara. Pak Dedi.
6: Selamat malam Mbak Greta.
1: Iya, selamat
6: Mbak,
1: malam.
6: Mbak mau update info nih Mbak.
1: Boleh.
6: Di depan jembatan Timbang yang dekat Coca-Cola itu Mbak, itu ada truk atraksi itu kayaknya.
1: Truk atraksi
6: yang ke arah Bawen ya
1: ke
6: Mbak?
1: Arah Bawen, oke.
6: Lumayan tersendat ini.
1: Oh, ini tadi
6: ya, lumayan lah, saya sempat antri 5 menit sih.
1: Oke,
6: tapi nggak tahu nanti, semoga saja juga nggak macet atau nggak merambat gitu. Matur suwun, Mbak.
1: Oke, Pak Dedi, terima kasih infonya. Ini atraksi apa sih, Pak Dedi? Truknya lumayan sih, ada sedikit kepadatan ini. Terima kasih, Pak Dedi, untuk infonya. Pak Warsito.
7: Halo, selamat malam, Mbak Greta dan kawan Rasika semuanya. Ya, Mbak Greta, ini saya mau ke Rumah Sakit Kensaras, ini sudah start dari rumah. Saya lewatnya dari Ngedangana, lewat Beji, Mbak Badan, terus nanti Laksana, Karangjati, sampai di Kensaras. Mudah-mudahan lancar ya Mbak.

0: Matur nuwun, salam rahayu dan sehat selalu.
1: Oke, terima kasih Pak Warsito untuk infonya menuju ke arah Kensaras. Untuk saat ini jalurnya masih lancar, tidak ada ketersendatan menuju Kensaras. Lanjut lagi, Pak Arlas Michael, Sami-Sami ini mau menuju ke arah Pahlawan. Pak Dedi,
2: itu kayaknya masuk selokan tuh Mbak.
1: Oh, terperosok.
2: Jadi setengah miring gitu ya, ngangkat apanya rodanya yang sebelah itu.
1: Oke, terima kasih infonya Pak Dedi. Lanjut lagi Pak Anggono, dengar yang request lagu Westlife Bayangan Saya Remaja umur 17-15 tahunan ini kok bapak-bapak. Iya memang ini lagu remaja tahun 2000-an gitu. Iya, gen milenial. Tapi Westlife anak sekarang juga tahu ini. Iya, jadi tidak hanya lagu-lagu zaman dulu, lagu-lagu era saya masih Westlife itu, saya di mana ya? Posisinya ya? Posisinya di mana? Kayaknya saya masih di Jakarta deh ini deh. Oke, terima kasih Pak Anggono. Kawarasika bisa terus memberikan update-nya ya di 081-3258-5850. Greta Putri masih di sini untuk menemani Kawarasika.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
5: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
6: Bayangkan, tiba-tiba Anda menerima video seorang pejabat yang wajah, suaranya sangat meyakinkan. Isinya mengatakan ada program bantuan pemerintah dan Anda diminta segera mengirim sejumlah uang. Kelihatannya asli, suaranya familiar, wajahnya pun tidak asing. Tapi, bagaimana kalau semua itu palsu? Ya, inilah wajah baru penipuan di era kecerdasan buatan atau AI. Kasus yang terjadi baru-baru ini pada Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto. Sejumlah akun media sosial dilaporkan karena menyebarkan video deepfake yang seolah-olah memperlihatkan Yandri menyatakan warung dan toko desa akan ditutup. Faktanya, pernyataan itu tidak pernah disampaikan.
7: Pemerintah berharap warung per toko di pedesaan ditutup supaya masyarakat desa belanja di koperasi desa.
8: Dari gerak mulutnya sebenarnya itu kita bisa lihat itu adalah AI. Kalau diperhatikan dengan detail itu tidak presisi ya. Kalau kita bicara itu yang gerak itu rahang bawah dominan.
9: Oh, iya.
8: Ini sampai rahang atasnya juga bergerak-gerak. Iya. Nah,
6: yang perlu selalu diingat, teknologi AI kini bisa meniru wajah, suara, bahkan gaya komunikasi seseorang dengan makin meyakinkan. Artinya, mulai sekarang kita nggak bisa lagi memakai prinsip, kalau sudah ada videonya, berarti pasti benar. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Pertama, jangan langsung percaya, terutama jika informasi itu memancing kepanikan atau meminta uang. Yang kedua, cek sumbernya. Cari informasi dari akun atau situs resmi. Ketiga, kalau mendapat pesan suara atau video dari orang yang kita kenal dan terasa janggal, konfirmasi melalui jalur lain. Dan yang paling penting, berhenti sejenak sebelum membagikan. AI adalah alat, bisa membantu pekerjaan, tapi bisa juga dipakai untuk menipu. Jadi di tengah teknologi yang semakin pintar, kita justru harus semakin kritis. Karena hari ini bukan hanya mata dan telinga yang perlu percaya, tapi nalar kita juga harus ikut bekerja. Bagaimana menurut Anda?
5: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Rencana pemerintah angkat P3K penuh waktu jadi PNS disebut pengamat akal-akalan. Dilema China, pilih dolar AS atau bantu Iran. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Azhar. Pemerintah berencana mengubah status guru P3K dari paruh waktu menjadi penuh waktu, dan sebagian guru P3K penuh waktu bisa diangkat menjadi PNS tahun depan setelah mengikuti tes. Namun rencana ini dikritik pengamat pendidikan Ubaid Matraji. Dia bilang kebijakan itu sebagai akal-akalan karena banyak guru honorer sudah berusia 40-50 tahun dan berpotensi terkendala batas usia tes PNS. Ubaid minta pemerintah lebih fokus pada upah guru yang layak, bukan menambah proses dan istilah baru. Ada yang unik di tengah momentum Muktamar NU ke-35 di Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Guru-guru Bahasa Jawa mendapat pelatihan bertajuk 6 jam lancar baca tulis aksara Jawa menggunakan metode cara ngapak. Pelatihan ini digelar untuk menghidupkan kembali aksara Jawa dan aksara Nusantara lewat dunia pendidikan. Pencetus metode cara ngapak, Ahmad Fikri, katakan aksara Nusantara punya sejarah panjang dan menjadi bagian dari peradaban serta dakwah Islam di Jawa. Harapannya aksara Jawa nggak cuma dipelajari di sekolah, tapi juga bisa berkembang di ruang digital. Kita ke mancanegara. China kini hadapi dilema setelah Amerika Serikat mengancam memutus akses sistem keuangan AS bagi pihak yang membantu Iran menghindari sanksi. Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyebut bank atau entitas yang memfasilitasi transaksi minyak Iran bisa menjadi sasaran. Masalahnya, China merupakan pembeli terbesar minyak Iran. Di sisi lain, Beijing juga masih sangat membutuhkan dolar AS untuk menopang perdagangan globalnya. China pun mulai memperkuat sistem pembayaran chips untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur keuangan berbasis dolar. Jadi Beijing kini harus berhitung, tetap menjaga akses dolar atau mempertahankan hubungan ekonominya dengan Iran.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Kita lanjut lagi Kak Warasika untuk berbagi informasi. Dan Kak Warasika sudah sampai di rumah kah? Atau masih OTW nih? Dan yang di Tol Bawen arah ke Semarang ya, saat ini masih ada antrean. Ya masih cukup panjang, butuh waktu 25 menit ya. Pak Mamat Lubis, selamat malam. Wow, keren banget Pak Mamat Lubis. Ini Pak Mamat Lubis berada di tepian Gunung Sumbing. Lihat bulannya, weh, cakep banget Pak Mamat Lubis. Oke, terima kasih Pak Mamat Lubis. Ya, ini menemani saya ya videonya ya. Lanjut lagi Pak Wendy.
1: Selamat malam Mbak Kri.
0: Iya malam.
1: Ini OTW dari Water Blaster balik neng omah ya. Info jalurnya dong Mbak Kri. Adakah kesulitan di jalur saya ini ataukah lancar-lancar saja? Begitu kan?
2: In 600 meters at the roundabout, continue straight.
1: Terima kasih.
0: Oke.
1: Kamu mau pamitan Mbak Pi, Mbak? Kok banyak kalau rasanya sampai di rumah kah? Memang setelah di rumah kape, buat tinggal balik ngono ki maksudmu?
0: Iya.
1: Terima kasih.
0: Oke, nah abis ini juga saya ditinggal sama Pak Wendy. Pak Wendy udah mau sampai rumah kan? Iya kan? Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di TL Pemuda ya Mbak Greta, mengarah ke arteri Soekarno-Hatta. Saya lewat arteri Soekarno-Hatta aja. Selepas dari truk tadi yang trouble di depan Rumah Sakit Columbia, lewat Jenderal Sudirman, lalu Indraprasta, aktivitas lain terpantau ramai lancar saja. Masih kondusif Mbak Gre, tidak ada notif. Ya cuman di samping rumah sakit aja tadi truk trouble-nya. Mudah-mudahan cepat lancar aja ya Mbak Greta. Begitu yang bisa diinformasikan sementara untuk cuaca. Malam hari ini kelihatan cerah karena matahari. Bulan menampakkan sinar indahnya. Gitu Mbak Greta, tetap semangat Mbak Gre. Terima kasih.
0: Oke.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di daerah Pedurungan ya Mbak Gre. Untuk aktivitas lain di jalan arteri Soekarno-Hatta terpantau ramai lancar, tidak ada notif. Begitu yang bisa diinformasikan Mbak Greta. Terima kasih.
0: Oke.
3: Mbak Greta, ini untuk perjalanan saya sudah sampai di Bucang Gading ya Mbak Greta, tapi belum nyampe rumah sih. Cuman paling enggak ada 2 menit ini saya mampir ke pet shop dulu beli perlengkapan anabul Mbak Gre. Untuk aktivitas perjalanan Mbak Gre dari TL Pedurungan sampai ke Sarwoy di Wibowo sampai di Bucang Gading ini Mbak Greta, aktivitasnya masih terpantau ramai lancar. Terima kasih ya Mbak Greta sudah menemani, lagunya bagus-bagus buat teman di perjalanan, buat kewarasika yang masih di jalan ekstra waspada, hati-hati patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Sementara itu yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat. Sampai ketemu lagi di Kelana Kota besok ya. Sementara itu untuk Mbak Greta, selamat bertugas sampai paripurna, dan nanti saat mau pulang tetap ekstra waspada, hati-hati ya Mbak Greta. Selamat sampai di rumah. Begitu Mbak Greta, selamat malam.
0: Oke, terima kasih Pak Asis Noverdi untuk update-nya. Selamat malam juga. Lanjut lagi Pak Budi Pambiwara.
4: Halo, malam Mbak Greta.
0: Iya,
4: ini
0: selamat malam.
4: Sudah sampai rumah bentar lagi. Terima kasih Mbak. Sudah dipandu dalam perjalanan.
0: Okay.
4: Oh iya, tadi pengkolan itu kuburan tugu Mbak.
0: Oh, kuburan tugu.
4: Maaf ya Mbak. Terus nggak bisa balas lagi, jalannya ramai banget.
0: Oke, okay, ya nggak apa-apa.
4: Selamat malam, semangat
0: okay,
4: selalu.
0: Oke, terima kasih Pak Budi Pambiwara. Ya, saya taunya ya itu makam tugu, apa namanya, tikungan tugu, oh, ternyata itu pengkolan. Tapi sekarang sudah berkurang kok antreannya, meskipun masih ada antrean mulai dari exit tol, mulai dari TL Krapiak sampai di TL Bundaran Kalibanteng. Mungkin truknya masih ada di depan Rumah Sakit Columbia mungkin. Pak Wendy?
1: Kok iso untuk Mbak Greta selamat bertugas sampai Purnawirawan di piye itu Mbak Agnes Noverdi maksudnya? Masuk konvensiun cepet-cepet atau cepet-cepet duit ya Mbak ya.
0: BU ini
1: masuk West
2: in 200 meters turn left
1: Purnawirawan kan
5: Terima kasih.
0: Sampai purna, sampai selesai, malah purnawirawan, purnawirawan kan mana sampai purna gitu, sampai selesai Pak Wendy. Udah mau sampai rumah kan Pak Asis, Pak Asis Noverdi sudah sampai rumah. Pak Budi Pambiwara sudah mau sampai rumah. Pak Mamat Lubis lagi menikmati purnama di tepian Gunung Sumbing ya kan. Terus Pak Purwono juga sudah sampai rumah. Pak Arlas Michael paling sudah sampai Jalan Pahlawan. Pak Warsito ini sudah sampai Kensaras ya. Sudah sampai tujuan semua Kak Warasika. Kalau sudah sampai tujuan semua ya Greta Putri ya mesti pamit. Kan sudah sampai tujuan semua gitu. Pak Wendy
1: sampai Pak Kui, malah Pak Mamat Lubis Bu Purnawirawan kan juga we. Lagi menikmati Purnawirawan di Gunung Sumbing.
0: Purnama.
1: Berat, berat. Aku sampai Kali Garangan nih, Mbak.
0: Oh, udah sampai Kali Garang. Oke. Pak Asis Noverdi.
3: Kalau saya udah sampai rumah tapi masih tetap stay dengerin Rasika Mbak Greta Putri. Okay. Lagu Koh Wendy kok malah jek nang dalan iki lho. Koh Wendy rung sampai rumah toh. Gitu ya, terima kasih.
0: Oke, Pak Asis Noverdi ya. Soalnya sudah mau sampai rumah, Pak Wendy juga sebentar lagi sampai rumah. Tadi sudah sampai Kali Garang kan ya. Sampai Kali Garang, ini Kali Garang juga jalurnya lancar. Sampai paling ini sudah lewat dari Sampokong, ini sudah sampai Pamularsih paling, Pak Wendy. Ya kayaknya karena sudah sampai rumah semua nih Greta Putri ya mesti pamit ini untuk pulang gitu ya. Pak Bagus Aditya,
6: ini Kali Garang. Mbak, saya belum sampai rumah loh, saya masih di jalan loh. Perjalanan sudah sampai di Dr. Cipta loh. Masih panjang untuk sampai di Homebase Banyumanik. Matur suwun.
0: Oke, Pak Wendy.
1: Kowe sok tau no jekalan Bang Jo ning Kali Garangan iki loh, Sampokong werong tekan no.
0: Kan jalannya lancar.
5: Terima kasih.
0: Oke. Pak Lang Prabawasista.
7: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya malam.
7: Saya start dari Laksana jam 7.25. Sekarang sudah sampai di Lopait. Sebentar lagi kan? Masuk Kota Salatiga.
0: Tuh kan.
7: Melaporkan itu tadi di depan jembatan Timbang Klepu. Dekatnya Coca-Cola.
0: Iya itu ada truk.
7: Itu ada truk yang terguling menutup satu lajur jalan ke arah Bawen. Lalu lintasnya masih relatif lancar, hanya sedikit ketersendatan pendek saja sampai depannya Coca-Cola saja. Nah, selebihnya lancar. Jalan yang dari Bawen mengarah ke Ungaran ramai, didominasi bis malam dan truk-truk besar. Mungkin dari tol Bawen ke arah Semarang itu dialihkan lewat jalur konvensional. Demikian yang bisa saya laporkan Mbak Greta. Selamat malam untuk semuanya.
0: Oke, terima kasih Pak Lang Prabawasista. Ini sudah sampai Lopait kan? Tuh cepet soalnya jalurnya lancar. Nah, memang mungkin bis dan truk ini dialihkan jalurnya supaya tidak masuk tol Bawen. Karena di tol Bawen ini masih ada antrian imbas truk yang terguling tadi ya. Dan kondisi update terakhir tadi sekitar jam 7:30 saya tadi update-kan ya. Truknya masih ada di lokasi, posisinya juga masih sama tapi sudah digeser. Terus di sepanjang TKP itu diberi polis line. Pak Imam Sofi'i.
8: Mbak Greta sampai Kudus, jadi perjalanan dari Rembang menuju Kudus ramai lancar. Ini masih sampai Mojobo, belum sampai Kudus loh, belum sampai tempat saya Mbak.
0: Oke.
8: Jangan pulang dulu.
0: Aduh.
8: Nanti menemani di radio. Terima kasih.
0: Oke. Ini dari Rembang tapi belum sampai Kudus ya. Terus saya suruh mani sampai jam berapa Pak Imam Sofi? Kayaknya saya udah nguap-nguap nih. Alibi nih alibi. Pak Asis Noverdi.
3: Mbak Greta pulangnya ke pending dulu. Ternyata Kawah Rasika masih banyak yang di jalan. Gitu ya Mbak Greta.
0: Iya,
3: semangat betul. Mbak Greta. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Asis Noverdi. Pak Wendy.
1: Kapokmu ngapain jangan pulang dulu temenin di radio weh yang nyuruh tekan rumah. Ya aku mah wis tekan rumah ya Mbak Gre.
0: Iya.
1: Masih terpantau lancar iki Mbak Gre.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih.
0: Oke, okay, terima kasih tuh kan Pak Wendy sudah mau sampai rumah. Pak Arlas Michael, ini saya ke Palawan tujuan ngantar penumpang, habis itu pulang kembali ke Ungaran. Sekarang lagi di jalan. Semangat dan selamat istirahat. Oke, terima kasih Pak Arlas Michael. Saya tuh merasa hari ini ya, hari Kamis ya, rasanya lemah, letih, lesu, lunglai gitu. Pokoknya gitulah. Gak tahu kenapa hari Kamis ini kok gak semangat gitu ya. Tapi tentu semangat sih menemani kawan Rasika. Apalagi sejak siang tadi ada kejadian. Sejak setengah empat tadi ya, setengah empat sih, iya sekitar setengah empat ada kejadian truk yang terguling. Terus rasanya soalnya saya ini di sini kayak sendiri gitu, biasanya ada Yulis Ardian, ini saya sendiri jadi ngantuk, jadi 5L, lemah, letih, lesu, lunglai, lemas gitu kan. Tapi tetap semangat gitu. Pak Asis Noverdi.
5: Mbak Gri tinggal wae Mbak Gri, kok wani peneng dalan dhewe Mbak Gri, ben laporan dhewe Mbak Gri, rasa diwoco Mbak Gri. Terima kasih.
0: Jangan dong. Jangan. Pak Wendy?
1: Iya enggak semangat lah. Enggak semangat lah. Lemah letih lesu lunglai. Soalnya tanggal 2 aku wis gajian. Duite wis tipis. Terima kasih.
0: Pak Wendy kok tahu banget sih tentang saya. Aduh. Pak Wendy TOP tenan kok. Iya, tahu banget ini kenapa saya bisa lemah, letih, lunglai, lesu gitu. TOP buat Pak Wendy nih. Pak Danang Arif?
9: Aku juga masih di jalan Mbak Gri. Ini nyantol dari Pamular sih.
0: Loh, ketemu Pak Wendy dong.
9: Ke Pringapus Karangjati. Semoga Aman Sulaiman,
0: amin.
9: Arus salinnya.
0: Oke, Pak Danang Arif dari Pamular sih berarti papasan sama Pak Wendy ini tadi ya, Pak Wendy.
1: Ya podo soalnya Mbak, podo tanggal tua gitu, tanggal tua meletet sama temen-temen teh.
5: Terima kasih.
0: Oke.
1: Balik ya Mbak. Aku sekarang mau jadi mobil dulu ngantani kue tekan jam 8. Okay. Terima kasih.
0: Iya, abis ini saya pamit beneran. Pak Arlas Michael, Pak, saya belum menuju peraduan, ini saya mesti beresin dulu, terus baru menuju ke rumah dulu, mesti starter motor ya kan, belum sampai peraduan. Pak Arlas Michael, Pak Mirsal sudah di mana ini? Mengirimkan video
10: Mbak Gre.
0: Iya.
10: Masih tekan lingkar debak Mbak Gre. Ya, jangan pulang debak dulu Mbak Gre. Jangan kemana-mana Mbak Gre. Akan kembali setelah pariwara berikut ya Mbak Gre.
0: Oke, Sam akan kembali setelah pariwara berikut. Oke, terima kasih Pak Mirsal, Pak Wendy.
1: Kue menuju peraduan ki meh adu mbek sapa Mbak Gre, meh adu mbek sapa?
0: Adu rayu.
1: Karena kau netral lho ki. Kan pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Terima kasih.
0: Iya kan ini belum hari Minggu. Ini masih hari Kamis. Nanti kalau hari Minggu ya baru saya ikut ayah ke kota. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota gitu. Tapi nanti hari Minggu, ini masih hari Kamis. Ya masih ada 2 hari lah Pak Wendy buat prepare gitu. Pak Andre.
11: Selamat malam Mbak Gre. Yuk Mbak Gre kita pulang aja. Diberondong terus nih Mbak. Terima kasih Mbak.
0: Nah itu Pak Andre, saya kan mesti pulang gitu ya. Sudah ya Kawara Sika ya, Grita Putri pamit dulu. Besok kita gak ketemu deng. Nanti di lain waktu ya, next time kita ketemu lagi. Karena besok saya mau libur, telah tiba. Terima kasih Kawara Sika yang sudah menemani saya sejak siang tadi sampai dengan malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya juga tetap hati-hati. Pak Wendy.
1: Loh, kamu besok tidak ketemu Mbak Gre. Walah, sementara ini. Berarti Sabtu ya tidak ketemu lagi.
5: Terima kasih.
0: Iya dong, kan saya mau libur, telah tiba gitu. Jadi kita gak ketemu ya Pak Wendy ya. Kita gak ketemu Pak Arlas Michael gitu. Oke, buat lagi terakhir ya ini ya. Oke, siap ya, kita ketemu berarti hari Senin lagi. Iya kan, hari Senin ya masih lama deh. Saya mau Gitu. Terima kasih Kak Raksika semuanya. Tetap patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Puncak, Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5800.
1: Rasika USA.

Sesaat lagi kita ikuti Majelis Selamatan Rasika. Bisa Anda dengarkan di Radio Rasika dan dapat Anda saksikan di channel YouTube Rasika, Facebook Al-Khidmah Ungaran. Selamat mengikuti.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

para ikhwan wa akhawat fil mashrab wa jama'atina al-khidmah.

Nabiullah Adam ala nabiyyina wa alihi salatu wassalam ma'muratun bil arwah. Dadi niku napa kebak roh kemawon, kebak roh lan roh kala wau napa mengandung pinten-pinten nur saking ngersanipun Gusti Allah. Tapi nur niki dudu nur sing sak badane napa roh kala wau napa pisah saking awakipun. Ngeten. Ruh kulolan panjenengan niku pedal dereng dipun dadosaken menungso niku enten nur. Tapi besok sampeyan niku dipun dadekno menungso, terus sampeyan niku pecah malih, sampeyan gadah nur malih saking ngersanipun Allah, tapi sakliyane nur niki sing awal

kepingin jadi aktor yo gelem di syuting gitu. Cek pinter itu lek duit sak niki niku. Ben. Sak sampunipun utawi ari kala. Nggih. Rohipun panjenenganipun Nabiullah Adam

minggah sak badane pun wafatipun ugi ruhipun para nabi turunanipun panjenengan Nabiullah Adam ugi ruhipun para wali niku bangsul teng mriku nggih tak baru kasurat anwaruh ala sabilit tajrid mulai alam barzah niku dadi padang padange niku napa tahap demi tahap boten langsung boten nggih lah wonten ing menika pengertosan pancen napa niki li annal arwah innama su'idat bitadrij panten roh niku oleh munggah niku alon-alon niki lho sirine napa rahasiae napa termasuk keistimewaanipun ummati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam napa keadaan yak nopo kemawon mergo sabab-sabab pikantuk barokah pikantuk rahmah pikantuk pitulung saking ngersanipun Gusti Allah senajan modele awake gak podo ambik kuno gak podo ambik kene tapi mergo pancen nggawa alal iman wat tasdik wal gobul bakal ditarik alon-alon iso melok munggah ngumpuli para ambiya wal mursalin wal aulia wa ibadillah niki lho ken werung ken dhisik niki faidatul arwah bitadrij mek cara teng Quran pun didawud wa alhaqna bihim ditemokno bun

0: No, engkau barak no dadi koyok ngono mboten weruh. Niki. Jahilatun bimuradillahi ta'ala. Gak ngerti apa-apa sing dikersakno sing dikarepno Gusti Allah. Niki lho. Dadi padha mbek barang sing gak ono napa-napane. Ampun. Barang pun Allah Subhanahu wa taala kagungan kersa membuktikan nggih napa ingkang dados kersanipun nggih wonten ing ilmunipun Gusti Allah wonten ing zaman azali. Tadi kabeh niku napa? Mboten lepas saka elmune Gusti. Saking dibuktekno iki lho. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun, dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun. Lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah. Bekto husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Ma'anaili syafa'atil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ya Allah ba'da id hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Waffiq 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar wa dakhilna al jannata ma'al abrar wa amiddana an nadhra li wajhikal karim ya 'aziz ya waffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al Fatiha.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin, Allahumma amin.

0: Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib Istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar Demak hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Demak waktu Ba'dal Isya.
1: Rasika FM. Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه

أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم.

الفاتحة. الفاتحة.

اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم.

محمد اللهم صل عليه وسلم.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة.

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

في المشرب وجماعتنا الخدمة. فتس إنكان سامبون

0: Dzukira lahu syai'un min sifatil akabir. Sepat kupinginiku krungu ngrungokno cerita-cerita perjalanane sampe sifat-sifate wong sing gedhe agung ana ngersanipun Gusti Allah senajan walau tarafan min akhbarihim cuma sak cuwil gak sampe sampurno ngrungono critane para wali nggih utawa nggih aula halahu lami'un min buruki anwarihim sempat cumleret soroting nur sangka uang sing gede ana ngersani pun Gusti Allah uang sing koyok ngeteniku napa hasya bi galbi ilaiha wa akbala bil wuddi alaiha. Niki boten sadar dengan sendirinya niku napa manahipun niku langsung tunduk langsung madep dengan dasar cinta rindu nggih ta gedhe arep-arep dateng ngersanipun para wali kan. Niki merga napa kaya ngeten niku? Merga teng mriki niku berarti kula lan sampean niku napa? Sampun wonten munasabatul haqiqiyah. Nggih, li wujudi munasabatil haqiqiyah. Merga wis gatuk. Nggih ta? Ruhaniyahipun kula lan panjenengan karo ruhaniyahipun para wali. Jadi enten dikimpun ambu-ambu ni ku enten. Kita podo mek kula kali sampean. Mek lagi cinta kali sinten mawon. Kita terus sampean lagi cinta lagi rindu. Kita ngrungok no. Kita lagu sing duduk no rindu. Ing mongko sing nyanyi ni ku duduk pacare. Kadang-kadang niku mboten sadar karena hu seakan-akan sing nyanyi niku pacare nggih ta atau sampean diparingi alam bako sampean sadar mek iku dudu pacarku tapi mergo syaire semaur ya Allah dek kangene aku durung dirabi wis dirabi po nggih ta ben niki nggih ban nggih lah gatuk sing kaya ngeten niku niki nyocoki nggih dateng sunggalipun hadis sahih alladzi rawahu al-imam muslim an sayyidina abi hurairah radiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam paring dawa al arwah junudun mujannadah fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanaqara naha ikhtalafa. Roh iku padha mek para jurit sing dikumpulno sing disatokno ing dalam oleh gatuke ruhaniae atine siape kanggo nrimo karo komendane karo sepadane para jurit sing pancen biyen no alam kono iku pancen sempat gatuk saiki no dunyo ya bakal gatuk fatahsuru bainahuma al-mahabbah wal-mawaddah bahkan apa? Podo senenge, podo cintai Lah mek pun wong kaya ngeten fala tangqatir bisababi ma abadan. Mek wis kadung cinta sing kaya ngeten mboten enten sing saged misahno. Sabab apa wae paling mek sampe gak trimo ngamuk pegel. Nggih ta? Iku mergo menungsane tapi entenono gak suwe maneh bakal bakal balik. Niki lho. Nggih ta? Niki. Bon. La sewali wa ma tanaqaru minha hunak. Ikhtalafa huna. فلا تحصل لهما موافقة ولا المحبة بسبب ما أبدا. Mek panjen biyene niku teng alam arwah roh boten gatuk sakniki nok dunya ya bakal gak gatuk boten saged senajan walau iftila lidhalika bikulli hilatin diusaha noyak nopo mawon wong pancen gak gatuk nggih napa mboten nggih tetep mawon wis tadi wis bali onta wis tapake saken iya nggih ta wong pancen asale mboten gatuk geger maneh nggih ta mek pun geger-geger kari nunggu putusane. Napa putusane? Terus napa pisah? Nggih ta? Mek pancen pisah wis maklum, pancen gak gatuk. Mek pancen gak pisah, wong dekne gak gatuk niku mergo napa? Mergo otok nur sangka Gusti Allah diparingi ati sing kuat. Diparingi ati sing jembar liwat iman menyang Gusti. Wis gak apa-apa ya apa maneh nggih ta wis ta wong pancen nasibe awak wis ta gak apa-apa wis saken arek-arek iki wis pancen cuboku kok wis muga-muga besok dadi mulyane lho niku enten sing koyok ngeten niku nggih napa mboten oh CETC nggih ta lho ngeten niki pertimbangan dhewe eh Bon, lajeng tas pundi? Nggih, niki lho. Nggih. Ngantos panjenenganipun Al-Imam At-Tabrani fil Awsat an Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Dawuhaken dhateng dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-arwah junudun mujannadah taltaki fatatasyam fil hawa kita roh niku nggih diibaratna kaya para jurit teng pundi mawon kita tapi nek pancen niki jodone nggih ta roh sing mubeng-mubeng kaya ngeten niku mungkin padha ambon-ambonan niki nggih ta padha mambu cocok ya anu ya empun ta kari dinten lak jodone nggih ta nggih pun ngeten niku pancenan empun nggih ta mangkane kula pirsani wonten ing kitab Ihya Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an niku ndawuhaken dedawuhan saking ba'dil ulama dawuhipun inna Allah ta'ala khalaqal arwah fafalaqo ba'dan ba'daha ba'dan wa atafaha hawlal arsh fa'ayyu ruhayni min falqatain ta'arafa hunak faltaqaya tawasala fid dunya dawuhipun wektal Allah dadekno ruh barang pun ngeten roh niku dipisah-pisah. Nggih. Utawi dikelompok-kelompokno. Barang pun dikelompok-kelompokno, diubengno karo Gusti Allah ngubengi aras. Nggih ta? Lame ono roh loro songko kelompok loro sing bedo niki kate iso kenalan gatuk nggih pun tak kali sinten mawon pun niki akhire niku napa iltaqoya wa tawasala fid dunya niku bakal napa nok dunya bakal kepethuk ketemu bakal bareng besok. Entah. Makane bener kadang-kadang wong Jawa niku katik ngomong ana wis ta alon-alon aja maksa-maksa. Mek pancen jodhone lak wis jodhone ta. Mek pancen durung jodhone diapak-apakno. Apa diapakno maneh? Aja maksa. Nggih ta? Lah mek maksa niku napa? Lah mek maksa niku akhire gatuke niku mboten gatuke roh mboten gatuke merga nuruti syahwat. Mangke niku kula kali sampean diajak berpikir kali Rasulullah mek konape rabi pilin. Diajak berpikir wis aja ngomong tentang roh. Saiki pikiran wong kon duwe pikiran duwe ilmu duwe karep. Ayo pikiran sing mateng. Apa telek ayune apa gantenge nggih ta? Telek sugene apa gak sugene apa kon sing kon delok agamane lho sampe ngeten sampean. Lah mek sampean niku kaya ngeten dijodhokne kali Gusti Allah niku berarti duduk ketemu roh jujuk cuma saking napa maksae hawa nafsu. Mangkane mboten tentu annikahu sunnati niku mboten tentu. Nggih ta? Mangkane Imam Syafi'i nikah niku dianggap mubah. Mboten tentu sunat, mboten. Nggih ta? Dadi wajib sunat ndelok darine sing rabi. Nggih ta? Nek oleh sing rabi niku cuma nuruti hawa nafsu. Nggih ta? Akhirnya mboten annikahu sunnati mboten annikahu kebelet numpai kita dewe mekpun ngeten niku pun ya ben hati-hati gampang-gampang ngomong pokoknya dek pokoknya mas tanpa dikau apa artinya dunia ini gak mungkin bahagia aku mas mek ambek awakmu mas urip mati mbak awakmu gombal. Nggih ta? Mboten gampang kaya ngeten niku. Nggih, pun. Sakniki, nggih, kula omong-omongan niki babat gatuke rohani. Nggih. Riwayat Imam Ahmad saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna arwahal mu'minin wa fi riwayatin mu'minin layal takiyani ala masirati yaumin wa ma ra'a ahaduhuma sahibahu qat. Ruhaniyai wong podo iman mentang Gusti Allah. Kita ngenteni nggih pelakon sedina jarake adohe niku nggih senajan mboten nate weruh mboten nate kenal niku tiba-tiba niku gatuk ati niku gatuk. Kita mangkane kadang-kadang ono apa niku omong-omongan apa? Cinta pandangan pertama. Kita ngeten. Kadang-kadang sampean gak tuman kenal, gak tuman wero barang petuk. Nggih ta, senajan padha lanange, padha wedoke nggih ta, simpatik. Nggih ta? Sakjane cocok kari ngenteni alasan mawon, ya apa iso ketemu? Ya apa iso kenal? Lah ngeten tok mawon ta. Mek gak kon uber gak kenal-kenal. Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pokokipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah مع نيل شفاعة العظمى من رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
1: Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya.

Majelis Khotmil Quran Al-Hikmah Kabupaten Semarang di Masjid Agung Al-Mabrur Kabupaten Semarang hari Jumat tanggal 28 Agustus waktu mulai Ba'dal Isya. Majelis Pitulasan PPMH Ngroto Gubuk Grobogan. Acara hari Sabtu tanggal 29 Agustus waktu sholat maghrib berjamaah. Manakib istiqomah di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Karanganyar Demak hari Ahad tanggal 30 Agustus di Musola Sabilul Huda Wonoketingal Demak waktu Ba'dal Isya.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi atau PLTP Gunung Ungaran di Kabupaten Semarang diproyeksikan memiliki kapasitas 55 MW dengan nilai investasi sekitar $300 juta. Dinas ESDM Jawa Tengah menargetkan pembangkit tersebut mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2031. Kepala Bidang Energi Baru Terbarukan Dinas ESDM Jawa Tengah, Dwi Suryono, bilang sebelum pembangunan dimulai, proyek akan melakukan tahapan eksplorasi untuk memastikan potensi panas bumi di kawasan Gunung Ungaran. Pengeboran dirancang hingga kedalaman sekitar 2.000 meter. Wilayah izin eksplorasi mencakup 29.800 hektar. Mayoritas berada di Kabupaten Semarang dan sebagian di kawasan perbatasan Kendal. Dinas ESDM menegaskan tidak seluruh area konsesi akan digunakan untuk pembangunan pembangkit. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Terapung Gajah Mungkur mulai dibangun di Kabupaten Wonogiri. Nilai investasinya mencapai sekitar Rp1,6 triliun. PLTS berkapasitas 134 MW ini diproyeksikan menghasilkan 218 GW listrik per tahun atau setara 37% kebutuhan listrik Wonogiri. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan PLTS Gajah Mungkur ditargetkan mulai beroperasi pada akhir 2027. Proyek ini menjadi bagian dari pengembangan energi baru terbarukan di Jawa Tengah. Sementara itu, General Manager PLN UID Jawa Tengah, Bramantyo Agun Pambudi, menjelaskan listrik yang dihasilkan akan disalurkan melalui jaringan 150 kV ke Gardu Induk Kuntoro Nadi. Listrik kemudian masuk ke jaringan interkoneksi Jawa-Madura-Bali sehingga pemanfaatannya tidak hanya untuk Wonogiri. Demikian kabar Jawa Tengah, saya Haris Widi.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: receive. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat pagi. Dunia Jumat.
1: Jumat tuh pagi hari ini jalannya masih landai di seputar Ungaran Center, di USA Center, di seputaran Jalan Gatot Subroto. Kita lihat kanan kiri, depan belakang santai, masih landai juga. Kang Mus yang rame tetap kelihatan walaupun pelanggan-pelanggan menyerbu tidak seperti kemarin, tapi tetap yang rame adalah para penjual-penjual di pinggir jalan dengan pakaian-pakaian yang tidak seragam. Semuanya apa namanya menyerbu karena ini hari
0: Jumat.
1: Hari Jumat ya, alhamdulillah sudah kita lalui selama Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Dan sekarang tibalah hari Jumat, hari yang kita gembirakan di hari ini.
0: Ini kalau orang-orang yang tanya, apa dengar jam 6 terus tanya, "Nopo toh kok girang banget tidak Jumat? Kenapa
1: ya,
0: sih
1: jam 6?" Yang kita tunggu-tunggu kan biasanya kita nunggunya Sabtu. Sekarang maju hari Jumat ya. Di hari WFH untuk Jawa Tengah sebagiannya. Walaupun tidak semuanya, meringankan beban jalan raya, meringankan beban lalu lintas, meringankan beban para pengguna jalan, dan juga meringankan beban penyiar kelana kota. Agak landai.
0: Jumat,
1: Lancar. Ayo lancar. Yang butuh berangkat awal, tetaplah berangkat awal. Yang butuh berangkat gasik, tetaplah berangkat gasik. Karena itu adalah kewajiban Anda.
0: Nah. Ini berarti jam 6 pagi gimana? Perlu dipeliriti jalur per jalur nggak?
1: Nah, boleh, boleh ya. Untuk menunjukkan bahwa lancar, gitu aja.
0: Terbukti jalurnya terbukti lancar,
1: lancar
0: ya?
1: Lancar dan terbukti lebih landai dibanding hari-hari lainnya.
0: Jumat, yeay.
1: Monggo, berangkat. Jangan lupa tetap tenang, jangan lupa tetap santai, dan jangan lupa tetap konsentrasi walaupun jalannya landai.
0: Iya, betul sekali. Sampai dengan jam 6 pagi ini, insiden kalau aku buka sekilas dari thumbnail atau pratinjaunya yang dikirimkan kawan-kawan Rasika, ya masih informasi jalan baik-baik ya, bukan lancar, karena insiden lancar atau bencana alam.
1: Karena memang berkurangnya kegiatan volume di jalan raya.
0: Tapi kalau informasinya di kota Semarang sudah ada ini ya, rilis mengenai pengalihan arus dalam rangka ini, dalam rangka lomba
1: cara
0: piala padel piala wali kota tahun 2026. 28 sampai Agustus 2026. Tepatnya di sebuah lapangan padel yang ada di sekitar Jalan Sumbing, Kota Semarang. Itu jadi akan ada pengalihan arus di mana Jalan Sumbing, Kota Semarang cuma dipakai untuk turun saja. Sementara untuk yang arah naik tidak bisa diarahkan ke Jalan Dokter Jalan Veteran menuju arah Jalan Dokter Sutomo.
1: Jalan Sumbing ya.
0: Yes, betul. Jalan Sumbing cuma dipakai untuk turun, pokoknya intinya gitu.
1: Arah,
0: yes, yang naik silahkan mungkin bisa
1: lewat
0: Jalan Veteran menuju Jalan Dokter Sutomo, kawan Rasika ya. Untuk yang turun tetap normal.
1: Tapi itu bukan jalan besarnya, bukan jalan utama ya. Jalan Sumbing itu jalan tembus tadinya ya.
0: Betul, jalan
1: Anda
0: Sumbing
1: bisa melewati jalur lain lah nanti di sana.
0: Iya, betul sekali. Itu di kota Semarang ada agenda kawan 3 hari, ngeri banget. Lu gak ikut?
1: Kebetulan aku raketnya lagi ini.
0: Namanya.
1: Lagi saya servis.
0: Oh gitu.
1: Di Hong Kong.
0: Apa tuh kalau padel tuh namanya? Raket padel ya.
1: Ya jadi Inggris-Inggrisin raket padel.
0: Asik. Oh iya Pak, raket sih namanya, betul raket. Raket padel.
1: Aku sering lihat bentuknya, mau pegang, mau nyoba-nyoba iki pinjam gone sapa? Tonggo kanan kiri ngono sing duwe.
0: Pak Koridin Fahri.
1: Saya harus ke Kudus.
0: Iya, ngaco banget, Ding.
1: Tonggo kanan kiriku yang orang-orang apa menengah ke atas punya raket padel, Pak. Oh, belum, nanti kapan-kapan.
0: Wendy Yuwono Putra atau Pak Bawa Artanto belum coba padel kali ya?
1: Ya, padel. Parkedel kali.
0: Oh, Pak Daryanto PRPP.
1: Nah, Pak Daryanto malah punya.
0: Iya, Pak Daryanto PRPP.
1: Atau Pak Apit malah punya, Pak Api.
0: Oh iya, ding Pak Apit ya. Pak Apit Nasima.
1: Sering main padel.
0: Ya. Oh iya, ding Pak Apit Nasima. Gimana kabarnya Pak Apit Nasima mau
1: lama
0: bikin ini?
1: Lama berjumpa nih.
0: Mau ini kan bikin lapangan padel kan
1: sama anu ya koleganya ya,
0: di Pedurungan dulu. Udah jadi
1: lah, belum
0: kontak lagi,
1: belum ngasih info lagi nih.
0: Kalau grand opening kita lo harusnya MC-nya lo ya, jangan yang lain toh.
1: Nah, ini Agustusan gimana, ada acara nggak bos untuk anu musik katanya, gosek ya aku selat tentang Agustus.
0: Nanti kalau grand opening atau opening seremoninya padelnya tempatnya Pak Apit kudu paling enggak kalau enggak lu gue atau enggak berdua deh.
1: Iya. Iya. Gampang nanti saya tak kosongin jadwalnya lah tanggal berapa lah. Acara boleh kapan aja yang penting DP sekarang.
0: Oke, mari kita buka informasi di jam 6 pagi ini. Bagaimana situasi lalu lintas yang sudah disampaikan oleh Anda-Anda semuanya di berbagai ruas jalan. Yang pertama di jalur menuju arah ke Kendal Weleri, ini ada Pak Rizky Septa Al-Fajar. Informasinya menuju arah ke barat.
2: Selamat pagi kawan Rasika, selamat pagi Bung Yuda dan Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
2: Kembali menyapa di pagi ini di tanggal 28 Agustus tahun 2026 di hari Jumat ya. Pagi ini mengarah ke barat ke arah kota Tegal, Pemalang dan sekitarnya. Pukul 5:58 sudah lepas dari Weleri. Untuk lalin dari Kaligawe via jalur utama Pantura sampai dengan Weleri terpantau ramai lancar, tidak ada ketersendatan. Sedikit catatan di setelah TLC Agung arah ke timur ke arah ke kota Kendal, ada sebuah truk yang mengalami trouble di bagian gardan belakang ya, sebelah kanan, menutup satu lajur setelah lampu merah Sri Agung Cepiring. Tapi pas saya melintas lalinya masih sampai lancar ya, tidak ada ketersendatan. Cuaca di Weleri cerah. Begitupun nanti ke arah Pekalongan, Batang sampai dengan Pemalang di info lagi. Terima kasih.
1: Terima kasih.
2: Pukul 6:21 sampai di Subah, lalin masih lancar, cuaca cerah. Terima kasih.
0: Ya ampun ya, jam 6 pagi sudah sampai Semarang, Kendal, Weleri, Subah, Batang ya.
1: Subah, Batang wis dilalap jam ya men.
0: Dan lancar.
1: Iya, lari Jumat.
0: 50 km tuh. Semarang Subah tuh 50 km ada lebih.
1: Kurang lebihnya 50 km kalau bahkan mungkin lebih dikit ya. Kalau sampai Kendal aja udah berapa itu.
0: Nah, itu ya guys, di jalur barat lancar. Ada Mas Hedra Arif. Malam pertama kan ku serahkan au au.

0: cepakan. Saya cepakan. Sama gorengan tuh.
1: Selamat pagi, Pak. Mau sarapan apa pagi ini atau dibawa bekal apa, Pak?
0: Atau sudah tahu istrinya sudah tuh pesenannya kemarin tuh. Nasi
1: sama
0: sayur lodeh tuh.
1: Pagi, Pak. Ini ya seperti yang semalam sudah diminta, Mamah masak sayur sop.
0: Wah, sayur
1: kesukaannya sop. Papa ya.
0: Special operating procedure.
1: Selamat Mas Hendra Arif setelah cuti panjang ya. Ini rutenya sekarang ya agak memendek lah. Sebelumnya kan dari Dinarmas tuh
0: sampai Sonono jauh.
1: Ya, nah sekarang agak memendek dari Serondol.
0: Ngalian, ya tetap ngalian tapi lewatnya mungkin agak beda dikit lah.
1: Yes.
0: Tapi nggak apa-apa, hari ini Jumat masih lancar.
1: Pak Bosanova.
2: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal, atau penyiar Rasika. Hari ini hari Jumat, izin melaporkan saya melintas di Jalan Siliwangi arah ke Kalibanteng. Lalu lintasnya cukup padat ya, di jam kira-kira jam 5:30 ini. Truk-truk besar, mobil-mobil pribadi itu tidak seperti biasanya. Dari TL Hanuman sampai Siliwangi itu ramai sekali. Kemudian ada truk macet, truk open bak gitu, trailer macet tepat di depan kantor Bulog atau sebelum Rumah Sakit Kolombia atau di bawah flyover persis, tapi di sisi sebelah kiri. Untuk saat ini sih masih aman, belum menimbulkan kemacetan atau apapun, tapi nanti kalau mungkin agak siang dikit pasti akan mengakibatkan sedikit ketersendatan. Terima kasih. Sementara itu saja laporannya dari saya. Matur suun.
1: Jadi, matur suun informasinya. Wah, ini pagi-pagi sudah digeser jalur ke arah barat ya. Ini Jalan Siliwangi ya, Warasika, yang informasinya ada truk mogok di sana. Yes. Pak Aziz Noverdi.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal serta Warasika semuanya. Menyapa kembali pagi. Di edisi Gelana Pagi di hari Jumat yang penuh berkah, hari yang ke-28 di bulan Agustus tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat. Menyampaikan update lalin, meluncur dari kawasan industri Tambah Haji menyusuri jalan Pantura Wali Songo. Ini masuk area tol Krapyak, tepatnya di KM422 ya Mas Yuda dan Bung Jamal. Ada penyempitan lajur karena ada perbaikan jembatan di Kali Gerang. Nah, ini posisinya seperti ini. So far masih belum menyebabkan ketersendatan. Kalau kemarin di sebelah kiri, sekarang pindah di sebelah kanan ya, masih dalam Bu Jamal. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali, matahari sudah menampakkan sinarnya. Begitu yang bisa diinformasikan masih dalam Bung Jamal buat kawarasika. Ekstra waspada, hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, hormati pengguna jalan yang lain. Tetap jaga jarak aman, jaga Amin. Kesehatan.
0: Amin.
3: Jangan lupa untuk sarapan pagi hari ini. Buat Mas Yuda dan Bung Jamal, selamat bertugas. Terima kasih.
0: Terima kasih.
1: Oke, matur suwun Pak Aziz Noverdi. Laporannya masih lancar di area tol Semarang ABC. Yuk, kemudian kita geser lagi ke jalur yang lainnya. Sudah ada yang melintas di jalur Demak Kudus atau menuju arah Ungaran Bawen Solotigo. Oh, ini sudah ada info nih. Pak Ardi melintas selamat pagi Mas Yuda, Mas Jamal. Saya dari Pati.
0: Oh, Pati.
1: Saya dari Pati jam 5 pagi, 6.20 sudah sampai Sayung.
0: Gimana kondisi?
1: Lancar.
0: Waduh, lancar. Kering-kering.
1: Pas lali ngopi, Mas.
0: Oke. Okay.
1: Kondisi jalan ramai lancar saja sepanjang Pati sampai Sayung. Best of the best.
0: Lancar.
1: Pati sampai Sayung.
0: Cerah.
1: Lancar dan cerah, betul sekali. Semarang menuju Ungaran Bawen, apakah sudah ada? Coba Pak Junedi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bung Yuda, Bung Jamal dan rekan-rekan Rasika sekalian. Menginfokan perjalanan saya dari Semarang Gedung Karawoto menuju Kebumen ya, atau Gombong, ini kota Gombong. Di jam 6.24 ini sudah masuk wilayah

0: Saya Prambon, matahari bersinar dan cuaca cerah, lalu lintas ramai lancar. Dan di wilayah Gombong ini sampai Purworejo sedang ada perbaikan jalan pengecorannya, tapi sudah jadi semua, tinggal yang di Gombong saja. Demikian laporan saya, Yuda Utama, terima kasih.
1: Wah, aku tanya Semarang, Salatiga Semarang bawen kok langsung diinfokan sampai Permboni.
2: Sampai Gombong.
1: Ngeri, ngeri kamarasi kayak emang yeah, love ya. Yeah.
2: Ada perbaikan dikit katanya.
1: Betul.
2: Di sana, tapi jauh sana di daerah Gombong.
1: Wes tuh kamarasi kah, Semarang Subah lancar. Semarang Pati lancar. Semarang Prembon lancar.
2: Sampai dengan Borjo Kebumen.
1: Wes, ini wes terbukti jalannya ya.
2: Tinggal ini Pak jatuhnya Pak Donon.
1: Oh iya, Semarang Gubuk ya.
2: Iya,
1: Formosa. Ini Bununing Widiawati kemana juga nih? Sudah perjalanan dari Salatiga.
2: Salatiga.
1: Dari Salatiga menuju Ungaran via tol, jalurnya lancar dan cuaca cerah sekali.
2: Gunungnya tampak indah sekali.
1: Iya, benar banget. Ini situasinya ya di tol Semarang ABC. Ayo pusing banter bu di lajur kanan.
2: Suaranya Pak Asdani lagi.
1: Iya.
2: Wiridan.
1: Lagi apa?
2: Wiridan.
1: Aha, gemes. Nah ini dia nih. Yes, mantap kalau gitu. Lewat tol lancar, lewat jalur arteri yo lancar.
2: Maka Salatiga nih kayaknya ikut buat keris bantu nih. Bantu ngenteng.
1: Ya weh, itu ya kawan Rasika ya. Informasinya lancar Pak Imam Santoso dari mau ke perantunan. Lah kuwi barusan kawan kita sudah ada yang sampai
2: Gembal sampai
1: Kebumen lancar. Perantunan tuh mana sih?
2: Perantunan
1: kan cuma Bandungan kita?
2: Iya.
1: Atau enggak Kendal?
2: Perbatasan Kabupaten Kendal kayaknya.
1: Oh iya wis Semarang Kendal lancar, Semarang Bandungan ya lancar.
2: Gunung Pati terus kesana, ke sana ya kalau untuk jangkirannya belum ada ya, kasih info cangkiran ya.
1: Cangkiran, coba Pak Isnan deh, Jalan R.M. Haris Benoto.
3: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda, Bang Jamal dan kawan Rasika. Masuk hari Jumat yang mataharinya sangat cerah dan sangat cemlorot. Pagi hari ini saya perjalanan menuju Salatiga Solo kembali. Saya putuskan lewat Gunung Pati ya Mas, karena pengen nyoba aja nggak tahu jalur kesayangan R.M. Haris Benoto lancar atau enggak, yang penting saya pengen nyoba lewat Gunung Pati.
2: Okay.
3: Semoga lancar ya Mas, mohon infonya. Demikian, terima kasih. Dan sampai Gunung Pati lancar Mas, alhamdulillah tidak ada truk mogok, tidak ada kendaraan trouble. Demikian, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Dan ini berarti paling tidak bisa sedikit menjawab pertanyaannya Pak Imam Santoso tadi toh, yang dari Ungaran Gunung Pati.
2: Ke arah perantunan ya.
1: Kalau mau ke perantunannya lewat Bojai Cangkiran loh ya.
2: Gunung Pati Cangkiran lancar.
1: Yes, betul sekali. Ini Pak Satrio, Pak Satrio dari Gunung Pati juga, tapi arah turun. Sekitar Jalan Dewi Sartika, Jembatan Wesi, mulai rame, jalannya tersendat tetap sabar. Ini di pertigaan Jalan Dewi Sartika, Kretek Wesi, Kota Semarang. Ya, semua jalur masih lancar, ini Jumat ya sekali lagi, kawarasika semuanya. Ini Pak Tanggono juga kemarin petang, terima kasih mengenai informasi kemacetan di tol Bawen Ungaran karena ada laka. Kami kan ke Jogja, kami dari Jogja mau ke Semarang, memutuskan keluar tol menggunakan jalur konven, akhirnya lancar sampai tiba di rumah. Salam sejahtera untuk Mbak Greta kemarin yang ngasih info.
2: Oh iya, terima kasih Pak.
1: Sip, nggih, matur suwun ya gitu ya Kang Warasika, kalau sudah ada informasi dan dikira itu rute Anda, wes langsung ambil aja tanpa perlu ditunggu dijawab atau di apa? Diarah-arahkan lah ya.
2: Ya.
1: Ketika ada informasi dan itu jalur Anda, wis langsung antisipasi. Kan Anda juga pasti hafal dengan rute-rute Anda toh.
2: Sudah hafal.
1: Makanya. Pak Adi Prihandono.
2: Pagi Pak.
4: Selamat pagi Mas Jamal dan Mas Yuda. Salam Jumat dan tetap semangat Mas Jamal dan Mas Yuda.
2: Siap.
4: Update lalin ini Mas, ini sudah OTW sampai Gayam Sari ini. Lancar, alhamdulillah. Ya agak pelan sedikit saja sih sebetulnya biasa ya karena mendekati pasar itu. Lalu terkait tadi padel ya Mas Yuda, Mas Jamal, kamu kalau mau latihan tuh sebetulnya bisa sewa tuh alatnya tuh Mas, raketnya bisa sewa tuh kalau mau karena kadang ada teman-teman yang gitu sewa itu padel. Lalu kalau pagi ini sebetulnya di LLDT itu ada lomba tenis Mas Malan. Ada tenis lapangan antar perguruan tinggi, ya ada beberapa yang ikut. Pembukaannya pagi ini di LLDT di Bendan itu, lalu nanti mainnya ada di 3 tempat lapangannya. Di LLDT ada 2 lapangan, lalu di Unimus ada 2 lapangan, dan di Ugris ada 2 lapangan. Dan alhamdulillah saya enggak main gitu karena enggak dapat pasangan gitu Mas, pasangannya kurang gitu. Mestinya Pak Rektor main, tapi Pak Rektor nanti siang ke Jakarta ada kegiatan, ada acara gitu, sehingga pasangannya kurang ini. Ya jadi supporter aja lah kira-kira. Oke, matur nuwun, selamat pagi, salam sehat selalu, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Wah, ini berarti kawan-kawan dari kampus-kampus swasta di Semarang lagi ngelumpo dong ini.
2: Pasangannya Pak Rektor ya Sanggar ya. Pak Rektor gak bisa ikut nih, cuciannya banyak.
1: Waduh. Ora dong, Rektor kok aku mikir kekumbahan, mohon maaf. Walah, ya. Ini ada infonya kok ada agenda lomba olahraga di LLDT wilayah 6 Jawa Tengah. Ya berarti kawan-kawan kamus-kamus pasta lagi pada ngelumpok lagi ya. Iyalah. Untuk olahraga bareng.
2: Iya kan hari Jumat.
1: Oh iya ding, Jumat ini kok ya.
2: Jumat sehat.
1: Ya setelah itu dulu ya guys, lancar semua kok. Kecuali di Jalan Siliwangi tadi informasinya ada truk mogok.
2: Di Kali Banteng sana.
1: Betul sekali. Informasinya ada truk mogok di depan makam RFL. Depan Bulog ding tadi. Kalau ya, laporannya kawan kita. Betul. Di sekitaran depan Bulog, Jalan Siliwangi, Kota Semarang, Kawan Rasika, yang arah menuju ke Kali Banteng. Ini Pak Bima nih yang lagi antri di sana. Di Jalan Siliwangi, arah menuju ke Kali Banteng, Kota Semarang, tersendat ya. Ada truk trailer mogok di sebelah kiri. Lalu lintasnya macet lumayan panjang. Nah, panjang tuh Anda dari mana Pak Bima? Sampai Krapia? Ya?
2: Sampai pertigaan Hanuman.
1: Sampai Hanuman?
2: Atau sampai mana Pak?
1: Sampai Muradi? Sampai Jerakah? Coy, jangan. Ojo.
2: Sekaligus menjawab Bu Heni Novi
1: kan? Urung mangkap Bu Heni Novi.
2: Ngelok sambel.
1: Ya wes itu ya Kawan Rasika, di Jalan Siliwangi, Kota Semarang ada truk mogok yang arah menuju ke Kali Banteng. Informasinya kepadatannya dikatakan panjang gitu saja. Nah panjangnya seberapa panjang ukurannya nanti coba kita cek-cek lagi. Tapi yang pasti Anda kalau yang saat ini sudah merambat dari Jalan Siliwangi arah menuju ke Kali Banteng, Kota Semarang, imbas ada truk mogok. Oleh ini Pak Agus Rioko menyapa dari Krapyak kok, dan belum ada kepadatan di Krapyak.
2: Masih ramai biasa, pagi biasa ya.
1: Ini Pak Agus Rioko menyapa dari pertigaan tol Krapyak. Kalau kita lihat sih kondisi jalannya masih ngalir ya, terutama yang arah lurus ke Kali Banteng.
2: Ini lebih kasih dari kemarin karena mataharinya belum melewati palang lampu merah.
1: Iya lagi, pas di tengah-tengah ya.
2: Kalau kemarin sudah di atasnya, ini belum.
1: Oke. Soalnya lampu CCTV-nya di Hanuman kok tidak bisa diakses ya. Bu Ervila Laras Hati dari Kendal, sudah masuk tol Semarang ABC, ini tol Krapyak arah Jatingaleh, kilometer 423, ada perbaikan jalan menutup dua lajur ya. Betul, agendanya 27, 28, dan 29 Agustus 2026 untuk pemeliharaan jalan di tol Semarang ABC, kilometer 423A, ruas Krapyak arah Jatingaleh.
5: Telanak Kota Rasika.
6: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Setiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Menyelami makna di balik peristiwa. Insight, menghadirkan sudut pandang yang mencerahkan.
5: Mendengar kabar kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, yang terbayang mungkin hanya satu, api, asap, dan lahan yang terbakar. Pernahkah kita bertanya, mengapa lahan gambut begitu mudah terbakar? Dan yang lebih menarik, mengapa kawasan yang sebenarnya merupakan lahan basah bisa berubah menjadi bahan bakar kebakaran? Hari ini kita tidak hanya bicara soal api, kita harus mundur lebih dari 30 tahun. Ke tahun 1995. Karena untuk memahami mengapa karhutla masih menjadi persoalan di Kalimantan sampai hari ini, kita perlu melihat sejarah tanah tempat api itu menyala. Gambut pada dasarnya bukanlah tanah biasa. Gambut terbentuk dari tumpukan sisa tumbuhan yang terurai sangat lambat selama ribuan tahun dalam kondisi yang jenuh air. Artinya, dalam kondisi alaminya, gambut itu basah. Air tersimpan di dalamnya. Dan karena basah, gambut alami sebetulnya tidak mudah terbakar. Bahkan ekosistem gambut punya banyak fungsi penting. Menyimpan air, menyimpan karbon, dan menjadi habitat bagi berbagai jenis tumbuhan dan satwa. Jadi persoalannya bukan karena gambut itu buruk. Justru sebaliknya, masalah mulai muncul ketika gambut dikeringkan. Tahun 1995, pemerintah saat itu meluncurkan proyek pengembangan lahan gambut atau PLG 1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Tujuannya besar, membuka kawasan untuk pertanian, terutama persawahan, sekaligus meningkatkan produksi pangan nasional. Proyek ini kemudian dikenal luas sebagai Mega Rice Project. Kawasan yang sebelumnya merupakan ekosistem rawa gambut mulai ditata untuk kepentingan pertanian. Dan untuk mengeluarkan atau mengatur air, dibangunlah jaringan kanal. Disinilah persoalannya mulai menjadi rumit. Bayangkan gambut seperti spons yang menyimpan air. Kalau airnya tetap ada, spons itu basah. Tetapi kalau airnya terus dikeluarkan melalui kanal, spons itu mengering. Dan ketika gambut mengering, sifatnya berubah. Dia menjadi jauh lebih rentan terhadap api. Data dan kajian mengenai proyek ini menunjukkan pengembangan kawasan gambut untuk pertanian menghadapi persoalan produktivitas dan pengelolaan air. Proyek yang direncanakan mencapai 1 juta hektar itu akhirnya ditinggalkan setelah mengalami berbagai masalah. Tetapi persoalannya tidak ikut hilang. Kanal-kanal dan lahan yang sudah terdegradasi meninggalkan warisan ekologis yang panjang. Dan sekarang kita sampai pada bagian penting. Kenapa kebakaran di gambut bisa sangat sulit dipadamkan? Karena ketika gambut sudah kering, yang terbakar bukan hanya apa yang terlihat di atas permukaan. Api dapat merambat melalui lapisan bahan organik di bagian bawah tanah. Itulah sebabnya dari atas mungkin kita melihat api yang sudah padam. Tetapi di bawahnya, bara masih bisa bertahan. Kemudian muncul kembali dan terbakar lagi. Jadi ketika kita melihat kebakaran gambut, sebenarnya kita sedang melihat dua masalah sekaligus. Api di atas dan gambut kering di bawah. Lebih dari 3 dekade setelah proyek besar itu dimulai, persoalan karhutla masih kita hadapi. Bahkan hingga pekan ini, pemerintah masih melakukan berbagai upaya termasuk operasi modifikasi cuaca untuk membantu pembasahan gambut dan penanganan karhutla. Itu artinya, persoalan gambut bukan cerita masa lalu. dia masih sangat relevan hari ini. Dari sini kita mendapatkan satu pelajaran penting. Karhutlah bukan hanya persoalan bagaimana memadamkan api, tetapi juga bagaimana menjaga agar lahan tidak berubah menjadi bahan bakar.
4: Insight, saatnya melihat lebih dalam, memahami lebih luas, dan menemukan makna di setiap fenomena.

0: Dah kayak Sabtu nek ngene iki aku rasane serius deh. Ini ya, hawa-hawanya ini kok aku siaran hari Sabtu tuh loh, kayak
1: Jumat,
0: kayak teko, tenang ya kan, terus juga lagu santai di studio, rasanya langsung
1: banyak ini yang live dari tempat-tempat, wah ini mengadu ini, mengadu itu, mengadu ini ya.
0: Nah betul ya, sekali.
1: Santai.
0: Datang ke studio kok rasanya langsung kayak
1: kedandapan.
0: Datang kayak oh iki.
1: Ini
0: laporan iki, oh cek di sini gitu. Nek Sabtu kan aku agak la datang sampai studio gletak-gletuk ngono iki kan.
1: Jumat nyenengke.
0: Iya makane nyenengke banget ini hari Jumat kawan Rasika.
1: Dan Anda yang di jalan mungkin juga santai ya, mengikuti pola kita di sini yang lebih landai di jalan juga landai santai. Dan merasa lebih nyaman di jalan, itu yang kita harapkan ya.
0: Jam 6 pagi tadi kita sudah buka informasi dari berbagai penjuru loh guys. Dari Semarang menuju arah ke Pati.
1: Wah, sampai arah Gombong.
0: Semarang Gombong, Semarang Solotigo, Semarang Subah. Ya, ya kawan Rasika, lancar informasi.
1: Juga dari bagian timur ya, Meranggen, Karangawen.
0: Oh, ini udah ada Pak Dono.
1: Halo.
0: Ini biar dilengkapi dulu informasinya Semarang Gubuk deh. Ini karena tadi informasinya sementara masih sampai dengan Jalan Brigjen Sudiarto, Meranggen tadi, dan sekitarnya ya. Selamat pagi, Pak Dono.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Yuda, Bang Jamal. Kembali menginfokan perjalanan dari Semarang menuju Gubuk. Untuk perjalanan pagi ini terasa ramai banget ya, Mas Yuda, Bang Jamal. Pertama rame, di Pak? Tol Krapyak menuju Gayam Sari di KM423 terjadi penyempitan karena penyekatan jalan oleh petugas yang sepertinya mau ada peningkatan mutu jalan. Hanya bisa dilewati satu jalur sehingga tadi terjadi antrian tapi juga tidak terlalu panjang. Menyusuri jalan Brigjen Sudiarto sampai Karangawen cukup padat karena barisan truk-truk dan juga bis banyak banget sehingga perjalanan kadang berhenti, kadang jalan sedikit tersendat lah pokoknya. Sampai di depan Formosa jam 6 lebih 45 menit ini mulai tersendat lagi, di mana seperti biasa banyak pengendara yang tidak disiplin dalam memakai jalur sehingga menghambat perjalanan, tapi itu wajar ya karena memang di jam masuk kerja. Untuk matahari sudah cerah, sudah cemlorot, kata Pak Bowo, sudah menyilaukan mas ini. Demikian informasinya, Mas Yuda, Bang Jamal dari jalur Middle East atau jalur Timur Tengah. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu kawan Rasi guys, Semarang, Meranggen, Karangawen, Gubuk. Secara umum dua arah lancar. Ya, ini Pak Agung Hananto juga sama. Lagi merambat ya di tol juga. Di tol Krapyak arah menuju Jatingaleh. Di kilometer 423 ada pemeliharaan jalan. Jadi informasi lokasi yang informasinya ada antrean ada di dua lokasi. Di Jalan Siliwangi arah Kalibandang ada truk mogok. Atau kalau Anda masuk tol itu di ruas Krapyak arah Jatingaleh sekitaran setelah Manyaran itu juga ada pemeliharaan jalan. Jadi kalau Anda dari arah barat sana, dari Mangkang, dari Ngalian, dari Bukit Semarang Baru, enaknya lewat mana? Dua-duanya ada tantangan semua.
1: Semuanya enak, walaupun ada tantangan ya.
0: Yeah.
1: Karena nggak begitu, belum begitu panjang toh.
0: Apanya?
1: Ininya apa namanya, ketersendatannya?
0: Ya panjang atau tidak ada sih, yang di tol masih belum ada ya. Belum. Cuma ya aku penasaran ini Jalan Siliwangi kilo.
1: Yang di ini Kalibanteng ya.
0: Mm-hmm.
1: Berapa panjangnya, belum ada info yang.
0: Soalnya CCTV-nya di Hanoman ki mati, nggak bisa diakses ya. Jadi itu ya kawan, karena saat ini ada tantangan semua dari pertigaan Krapyak, Anda mau lurus ke Jalan Siliwangi yo ono hambatan karena truk mogok.
1: Juga ada tantangan.
0: Anda masuk tol juga ada tantangan, juga ada pemeliharaan jalan di sana. Jadi silahkan Anda pilih tantangan
1: yang ternyaman.
0: Iya, ya. Yang menurut Anda paling oke lah kawan Rasika ya. Kalau hambatan sih ada semua soalnya dari kawasan Krapyak kan penentunya kan kita ketika kita berhenti di Krapyak toh.
1: Kita kok lewat kono wae lah.
0: Lurus apa mlebu ya? Nek lurus yo ono truk mogok, nek mlebu kok yo ono pemeliharaan jalan.
1: Aku nak lewat tol wae lah.
0: Soalnya ya hampir sama lah ya. Hampir sama. Kurang lebih tantangannya.
1: Kenyamanannya sama.
0: Tingkat ketidaknyamanannya juga hampir sama lah kurang lebih. Di Jalan Siliwangi ada truk mogok kawan arah Kalibandang di sekitar Bulog. Lalu masuk tol juga ada pemeliharaan jalan di kilometer 423A. Tapi seenak-enaknya macet ya tetap enak ya, macet di tol kan, wong isine mobil kabeh.
1: Dan jalan, apa namanya, jalannya tuh lebih lebar, enggak ada saling mepet-mepet.
0: Iya, enggak ada saling terenjel, enggak ada saling serobot juga kan. Bukan serobot ya, maksudnya yang apa? Crossing-crossing ya, gitu.
1: Pokoknya jalurnya lebih lebar, lebih nyaman gitu.
0: Yes, betul. Ya walaupun sama-sama padat ya situasi jalurnya pagi hari ini. Udah dua itu aja kawan. Di Jalan Siliwangi, Kota Semarang yang arah ke Kalibanteng sama di Tol Semarang ABC di kilometer 423A. Pemeliharaannya 3 hari ya guys, sejak kemarin. 27, 28, dan 29 Agustus 2026. Sebenarnya itu ada satu lagi sih di Tol Semarang ABC yang sedang ada pemeliharaan jalan itu. Tepatnya di kilometer 432 sekitar Serondol. Kan bahu jalannya lagi di gerong ini, lagi dibongkar ini di sana. Tapi sementara untuk pekerjaan jalan di kilometer 432 seksi B masih baik-baik aja sih selama ini. Dari hari pertama sampai dengan laporan kemarin, belum ada antrian signifikan di pemeliharaan jalan di kilometer 432B Serondol yang arah menuju ke luar, arah menuju ke Serondol.
1: Jadi Anda bisa tinggal pilih mana yang sesuai dengan tujuan Anda paling nyaman ya.
0: Pak Ardian, selamat pagi.
1: Pagi Pak.
0: Ini Pak Ardian melintas jalan di arteri Soekarno-Hatta banjir kanal timur. Cuacanya cerah banget ya, Bung. Makanya cerah. Gunung Merbabu, Gunung Ungaran kelihatan.
1: Sawah-sawahnya juga kelihatan. Kok sawah? Tak kira sawah itu. Koyok sawah. Ternyata perumahan. Dan gunungnya sudah menjulang tinggi. Kelihatan semua. Tiga gunung apa aja nih? Ungaran, Telamoyo kali ya. Dan gunung...
0: Pak Ardian sih nyebutnya cuma dua ya. Kok lu nyebutnya tiga sih?
1: Tengahnya yang kecil.
0: Dan berarti kalau Gunung Merbabu sama Gunung Ungaran, Merbabu di tengah-tengahnya Ungaran, gunung...
1: Telamoyo ya?
0: Nah, itu paling. Lah Pak Ardian nyebutnya mengeloro daripada aku salah.
1: Pokoknya kelihatan semua.
0: Teruskan Pak Ardian. Ini Pak Ardian melintas di jalan arteri Soekarno-Hatta ya, kawan Rasika. Cerah. Lalu lintasnya nggak disoroti, maka berarti lancar.
1: Lancar pakai banget ya.
0: Betul sekali. Pak Soleh menyapa dari Jeporo. Halo, selamat Soleh. Pagi. Selamat mataharinya sekali. Cemerlang sekali ini di Jeporo. Enggak berangin. Diberitahukan bahwa hari Sabtu Minggu di setiap kecamatan di Jeporo itu akan ada kemah dalam rangka menyambut ETK. Bisa diwaspadai lalu lintasnya. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Apa itu menyambut Pak. ETK itu, Pak Soleh?
1: Dalam rangka menyambut ETK.
0: Oke, mungkin bisa dilengkapi lah nanti. Pokoknya berarti kita cek besok agendanya ya. Bagaimana di kawasan Jeporo, Pak Budi SW?
3: Selamat pagi, Mas Yuda. Selamat pagi, Bung Jamal.
4: Ya, terima kasih.
3: Mas, ini di tol ATC. Kerapia arah ke Jatinggale ada perbaikan jalan, Mas.
5: Terima kasih. Ini berarti paling kira bisa sedikit menjawab pertanyaan
3: di sekitar KM berapa ini? 433. Arah ke Jatinggale. Terjadi penyempitan jalan, Mas.
5: Cangkiran lancar.
3: Yes. Tepatnya itu di atas jembatan Kaligarang ya.
5: Dari Gunung Pati juga. Tapi arah turun.
3: Bottleneck kelajur
5: sekitar jalan di Wisartika
3: kelajur
5: mulai rame jalannya tersendat tetap sampai
3: sebenarnya ditutup dua lajur
5: di pertigaan
3: sehingga jalan, masuk ke
5: Wisartika Kertekesi Kota Semarang.
3: Bau jalan semua ya,
5: jalur masih lancar ditutup. Ini Jumat ya, sekali lagi
3: ada perbaikan di atas jembatan Kaligarang.
5: Ini Pak Tanggono juga kemarin petang, terima kasih mengenai informasi kemacetan di tol Bawen Ungaran karena ada laka. Kami kan Tuben ke Jogja, kami ya. Dari Jogja mau ke Semarang.
3: Itu Mas,
5: memutuskan keluar tol.
3: Ini ada perbaikan sambungan jembatan.
5: Tiba di rumah, salam sejahtera untuk Mbak Greta kemarin yang ngasih info.
1: Terima kasih.
5: Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kalau sudah ada informasi.
0: Antre berapa lama Pak Budi tadi di tol Semarang ABC-nya dari Krapyak yang menuju arah ke Jatinggale nih?
3: Semuanya ke bau jalan ya Mas, dua lajurnya ditutup.
5: Masih hafal Pak Adi Pihanduno.
0: Selamat. Ya, dua lajur ya. Soalnya kemarin tuh yang ditutup cuma lajur sebelah kiri ya, betul.
3: Infonya Mas Yuda, Bung Jamal. Terima kasih.
1: Terima kasih Pak.
0: Oke, matur suwun Pak Budi tadi antre berapa lama Pak Budi SW? Antrenya di tol mana? Di tol Semarang ABC dari Krapyak arah menuju Jatinggalehnya mungkin bisa ditambahi informasinya Pak Julianto.
6: Bang Jamal dan Mas Yuda, diperhatikan ada perkapan bahwa trafo depan Asmo Pemarang Jati berhenti di sebelah kanan, sempat terjadi kemacetan sedikit. Mungkin nanti ada siang akan terjadi kemacetan panjang apalagi di pukul 7 melintas Aji 06.34. Demikian Mas Jamal, lanjut.
1: Oke.
6: Dari Semarang ke arah Bawen ya Mas. Dari Semarang ke arah Bawen. Panas Mopo Warang Jati.
0: Baik, matur suwun informasinya Pak Julianto. Oh Pak Budi SB tadi antrenya di tol cuma 5 menit tok. Ya wis mending mlebu tol lah wis.
1: Iya, berarti hitungane ya mlaku terus.
0: Lah ya. 5 menit tok berarti pelan, ya pelan, merambat pelan. Aja Kamarasika ya. Maksudnya daripada antre di Jalan Siliwangi yang infonya tadi panjang-panjang.
1: Atau 10 menit mungkin.
0: Lah. Ya walaupun belum ada laporan waktu tempuh dan juga ekornya sampai mana sih sampai dengan sekarang, tapi kayak
1: nyaman lewat tol ya.
0: Tetap nyaman lewat tol mungkin kalau Anda mau ke arah kota Semarangnya ke Simpang 5 menuju arah ke mana? Menuju arah ke Jalan Pahlawan. Ada Jalan Pemuda tapi melebut tol keluar Jatinggalah tetap enak kok ya. Enak ra menurutmu?
1: Lebih enak.
0: Enak toh?
1: Enak. Ya lewat tol pelan-pelan nanti sebentar kok itu ya langsung lurus keluar udah blur.
0: Oh, lah ini Pak Wijanarko ini kok antre di Jalan Siliwangi. Antre dari mana, Pak?
7: Selamat pagi Mas Yuda Bung Jamal.
0: Oh, pagi.
7: Selamat pagi kawan Rasika semua. Pagi. Ini perjalanan saya setiap hari dari Kendal menuju Semarang kota, ini sudah melewati Kali Banteng. Jadi yang truk mogoknya itu di depan kantor Bulog persis. Jadi sebelum rumah sakit Kolombia. Tuh, mungkin yang tadi malam ini belum selesai. Tadi malam yang diinformasikan sama Mbak Greta yang antreannya cukup panjang sampai ke Tugu ya. Ini masih di situ kayaknya. Kalau yang di Jalan Siliwangi itu cuma truk parkir kayaknya itu yang di sebelah lajur kiri itu ada 4 tadi. Cukup menghambat pagi ini, lebih agak padat dari biasanya. Jadi antriannya dari kalau dari Kali Banteng itu ke timur mau sampai ke eksis tol Krapyak atau dari lampu merah Hanoman itu ke timur sedikit. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Yuda Bung Jamal, info lalinya yang tadi di Jalan Siliwangi. Terima kasih.
0: Ya, matur suwun Pak Wijanarko. Nah, itu ya Kamarasika ya. Kota Semarang yang arah menuju ke Kali Banteng makanya jadi rapet sekali informasinya pagi hari ini ya. Matur suwun Pak Wijanarko. Nah, itu ya infonya sementara masih karena truk mogok itu tadi di sekitar Jalan Siliwangi Kota Semarang yang arah Kali Banteng ya, arah sebaliknya masih lancar. Nah, ekor keterjadi sampai mana? Ya sampai dengan pertigaan Hanoman ya. Sebelum pertigaan Hanoman itu sudah macet, sudah rapet betul sekali. Bu Nini Herawati.
8: Pagi, Bu. Mas Yuda, Bung Jamal tak liatin. Aku kan gabut ya, karena kan aku ngantornya kan siang. Buat mengurangi kemacetan RM Hadi Subeno ya toh. Jadi aku naiklah sepeda. Tak pikir, ya udah aku jalan aja. Tapi sekarang aku enggak tahu aku ada di mana.
1: Loh.
8: Jalannya nurun terus sekarang aku pulangnya bingung. Karena pasti pulangnya kan nanjak ya. Bingung aku, tapi pemandangannya indah sih. Sek, mau order Lala Move aja. Sepedanya tak tumpak ke Lala Move.
0: Ya Allah.
8: Terus aku siap-siap ngantor. Oke?
0: Aduh. Ya Allah, Bu Nini.
1: Tekan di ke orang ngerti.
0: Betul sekali.
1: Pastikan ya. Tujuan Anda. Jangan pergi tanpa tujuan. Apalagi berharap tanpa harapan.
0: Ya, gemes sepol ya. Bu Nini.
1: Kanti nggak tahu. Aduh,
0: ini ada Pak Fauzan. Pak Fauzan, perjalanan Semarang menuju Mayong. Sudah sampai Kadilangu lancar jaya ya. Semoga aman sampai Mayong. Mataharinya cerah sekali. Aku berangkat kawanan iki pun.
1: Berangkat kesiana ini.
0: Tapi untungnya lancar toh.
1: Lancar.
0: Ki Pak Andeka juga, Masjid Mas Jamal, Semarang Trengguli lancar, sayo nggak ada genangan. Ya wis tuh, Pak Fauzan sama Pak Andika akan langsung mengawal jalur ke Jeporo ya.
1: Iya, depan belakang paling.
0: Ngarep mburi ki, mereka berdua. Wis nanti kalau mereka berdua ada informasi lagi, berarti ada sesuatu. Kalau tidak, yo lancar. Semarang Jeporo ya guys. Ini jam 7 pagi ada Pak Fauzan sama Pak Andika.
1: Ya Kak Beradik.
0: Lalu lintasnya lancar, arusnya gak ada kendala dan gak ada hambatan signifikan. Ini Pak Wahyu juga sama.